Okey, kita mohon perhatian semua. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Adik orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua pemahaman tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: Ya, masanya untuk kita berjalan-jalan. Cik Skor dah mula dah ni, nak ajak anda jalan ke mana?
1: Ya, kalau kami nak bagi tahu, 8.20 minit pagi sekejap lagi kami akan kongsikan satu tempat yang menarik dekat negeri Terengganu.
0: Tepat sekali. Dan untuk anda juga yang sedang bersarapan pagi, pilihlah sarapan yang terbaik untuk diri kita supaya dapat aktifkan badan kita ni sebab mana kita dah cukup rehat malam tadi untuk tidur yang lengkap 6 hingga 7 jam.
1: Kalau anda bangun seawal subuh tadi, pastikan ini gelas yang kedua anda mendapatkan minuman ataupun air kosong lah.
0: Untuk cukupkan 8 gelas sehari.

0: 3, 4.
1: Muk Terengganu Ang, dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
2: Gimana pula kita pergi?
3: Hari ni nak rumah air terjun lah pula.
2: Mana? Banyak air terjun Terengganu ni.
3: Banyak, tapi hari ni air terjun Sekayu. Sebab okay. Hot legend sekali.
2: Kalau dulu-dulu masa kita kecil-kecil Soho, air terjun Sekayu.
3: Tak ada tempat lain lah. Kalau cuma hari Sabtu ke, mak ayuh dan tak tahu nak pergi mana, dia akan ajak anak-anak. Kita pergi piknik lah, piknik Sekayu.
2: Kelok dah sekarang. Benda ada situ.
3: Banyak benda. Termasuk kalau kita pergi, kita yang ada.
2: Memang tu. Tinggal tapak lipat.
3: Kalau dah pandai berenang, kita boleh mandi kat air cetek. Tapi Sekayu ni dia ada banyak batu-batu sikit lah kan. Ni port rekreasi paling popular di Terengganu lah. Awal-awal dulu kemunculan dia adalah Sekayu. Kalau orang suka suasana hutan ke, air terjun ke, nak healing dengan family, boleh pergi sini lah.
2: Kalau dulu-dulu masa kita budak-budak dulu kan, cikgu-cikgu suka pergi budak-budak kalau kemoh
3: lah. Sekayu lah.
2: Tu kata.
3: Dok pun Sekayu, yelah dia banyak juga tempat hot batu kan. Tengok tingkat berapa kita pergi.
2: Okay, kalau siapa-siapa pergi kat mandi air terjun Sekayu ni, situ cukup lekat lah ke fasiliti dia. Ada parkir kereta luar, ada tandas bilik nak salin baju, ada dah.
3: Ada.
2: Lagi ke benda lagi ada?
3: Ada pondok. Kalau kata dah bawa tika, boleh duduk kat pondok. Dia sedia ada pondok pak kursi semua molek. Ada gazebo, surah, ada belaka.
2: Ada wakah-wakah.
3: Ada wakah situ. Pekih. Pekih kalau orang suka mari Sekayu. Kalau kita kerja bandar ni kan, hujung minggu kita kena pergi tempat gini. Sebabnya dia dekat Terengganu, dia jauh tu. Kita lari daripada hirup pikuk bandar ya.
2: Nak main apa boleh situ ada surat.
3: Ya, tu kata saat ni. Dah makan, kenyang, mandi, terjun apa semua. Naik pulak, rasa lapar. Lepas tu orang bang Zohor. Pergi semayang lalu situ.
2: Pendek kata nak pergi healing-healing, nak ambil suasana dekat air terjun Sekayu ni. Ada dua benda lah kita kena jaga. Kita kena cermat jaga adat kita duduk ke kawasan hutan. Ada jaga keselamatan kita. Nak jejak-jejak batu tu, tengok kat kaki.
3: Ya, selagi tambah jaga kebersihan. Lepas makan jangan lok ngata supik semua tu. Kena ambil.
2: Betul.
3: Ambil sipang buat balik. Dok potohok dah latar siapa.
2: Jadinya pakat-pakat lah kita cuti sekolah ni. Mana ada kesempatan, ada peluang tu, kita pergi mana?
3: Kita pergi mandi air terjun Sekayu lah weh.
2: Kat Kuala Berang Terengganu.
1: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: kabeh ambil.
1: Lek gaure?
0: Iya lah, pah.
1: Ayo.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10 temani anda. Masukkan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Tok boleh tengok Zain.
1: Apa?
0: Ada bulu tu. Dua beradik Nita Jalang. Tok pergi mana tu?
2: Dengar bisikan lajuknya.
3: Hei, yang serung laku.
2: Susiah, susiah mari tu.
0: Eh, dia mak maya dia dah cara ke mana?
2: Tahu.
0: Aku kadang duduk sini tepik saya. Hei, budak Nita Jalang molek. Kadang-kadang aku... Main kereta kan jalan utama sini kan. Oh ya Allah, kalau kena makan dah habis
2: ni,
0: lah.
2: Kena panggil ni, Mak Jaruh dia ni. Oh, jajib naik. Panggil tu, saya.
3: Kau boleh mulut aku memang. Butuh bangun apa buat tu.
2: Dahlah panah-panah dering ni.
0: Kau ni kau ni tajalan lah. Kau jenis main pagi baru ni aku tengok dok ngai. Air dah tahu dah tahu ke dok mak mana kata eh. Cari ogak-ogak air tu.
2: Cari ogak-ogak?
0: Dia tahu.
3: Air aku tengok yang kem dia kat majlis.
0: Pekat jengang orang baru ni Allah.
3: Mana-mana tengok
0: dah? Dah
2: lemah.
0: Jengang tak okong ke gitu lah. Sedih lah tapi yang mesti panah budak-budak kadang-kadang ialah dok kira. Dok kira ke nama benda sayang. Dan ni dok kira ke budak-budak kan tua pun. Mana mandi-mandi latar ke apa kan kita dok tahu air situ lah. Kampung dia tahulah.
3: Betul. Tak tahu aru bawah tu mana.
0: Nak tarik ke apa. Tapi ialah siapa masa siapa kena tu lah. Kadang-kadang dok nak salah ke mak ayah juga. Kadang-kadang budak-budak lambat pelik mata. Nak kawal belah ke kadang-kadang. Mak ayah sibuk kerja. Kadang-kadang duduk ngetuk nenek kita pun tak tahu. Betul tak?
2: Ya dah.
0: Ada aru lah.
2: Jadi kena kok-kok mana pun kena awasi lah anak kita ni deh.
0: Dia kau nak geroh. Dalam rumah pun boleh nak geroh sayang eh.
3: Macam-macam benda boleh jadi. Kita kata kita cuai. Bukan kata cuai. Kan aku memang benda kita boleh tengok.
0: Betul.
3: Kecuaian ni.
0: Betul.
3: Dan kita pun tak jangka lah benda terjadi.
0: Yelah.
3: Kodok-kodok kan.
0: Kadang-kadang tempat tu sebab kalau kita kata doh air situ dok toho. Dok lah dalam mana toho. Tapi kita tak tahu. Takut bagi budak dalam. Lepas tu.
3: Jeluh
0: ke apa?
3: Seruk.
0: Mesti panah. Orang dia ni panah. Nak cari orang.
2: Oh tu yang main-main air pagi dia.
0: Mandi lau dia mandi lau.
2: Pagi ya mandi lau. Lepas tu ada segi main motor. Motor duduk lomba. Oh dekat-dekat.
0: Kaki dah sapa tau.
2: Ini yang duduk lomba
0: popok. Tekia-kia kaki. Tekia-kia kaki.
2: Anak Melayu memang berani.
3: Bagus tu memang Melayu berani.
2: Memang berani. Duduk terkebang-terkebang tu. Oh kita tengok.
0: Masalahnya itulah kalau nyusuk dia tukang terbalik di seorang tu satu ha. Nyusuk kau orang lama pula. Mak ayah susah. Lepas tu ni yuk jalan-jalan gayuk lain ni. Habis susah belakang. Jadi
2: betul.
0: Tak tahu lah nak kata ni dok kira. Tapi itulah cabaran mak ayah ni dah. Nak kata ke mana. Masih

0: Ceria pagi Terengganu FM, Mesra Ceria, kami kembali lagi 8.37 minit pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagilah untuk anda yang saja baru saja dengarkan kami. Frekuensi anda di Hulu Besut 88.9 ya.
1: Eh, jangan lupa juga untuk dapatkan kami ataupun dengar seantero dunia Mercy RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda dengarkan, okey?
0: Untuk anda dapatkan berita-berita semasa dari negeri Terengganu, jangan
1: betul
0: lupa.
1: Betul juga. Kami ada satu page terbaru di Terengganu FM. Yang ni semua kita kongsikan mengenai berita semasa di negeri Terengganu kita lebih-lebih lagi, okey? Apa-apa yang berlaku di negeri Terengganu, kalau anda nak tahu, klik je di berita RTM Terengganu. Ejaan dia berita RTM tu semua huruf besar ataupun caps lock, dan juga ada perkataan Terengganu. Nak minta anda yang dengarkan kami, jom jadi kawan-kawan kita, follow ramai-ramai page Facebook berita RTM Terengganu.
0: Ataupun ada juga berita-berita yang memang sedang berlaku ni. Kalau minggu lepas siap ada live lagi berkenaan dengan kes lemas di Jeram Panjang. Dan baru-baru ini pun ada lagi perkongsian yang diletakkan dalam page itu.
1: Dua hari lepas,
0: berkenaan dengan kemalangan yang berlaku di Loso.
1: Masya Allah. Ni yang mana kemalangan maut menyebabkan putus kepala di Losong, Kuala Terengganu. Jadinya, dan semalam kru berita ataupun reporter kita ada menemu bual juga lah saksi awal yang berada di lokasi kejadian kemalangan maut putus kepala tu. Yang mana Puan Nur Harizan Hassan, kalau nak saksikan, nak dengar macam mana

0: 말했지.
1: Pagi pula, topik kita hari ini apa yang anda biasa kongsikan di media sosial sendiri.
2: Betul.
1: Adakah pasal diri sendiri, pasal anda juga seperti reporter.
2: Ya.
1: Bercakap isu semasa dan kemudian up dekat situ supaya orang lain pun juga dapat manfaat tahu juga apa isu semasa, tapi pastikan sahih ya.
2: Ataupun anda mungkin gemarkan berkongsi tentang fashion.
1: Apa-apa juga fashion anda kongsi. Tak pun suka pergi melancong dan dapat ilham pergi mana-mana letak kat situ. Ada juga orang dia suka buat media sosial tu sebagai album peribadi. Apa je yang rasa dia nak simpan. Sebab tak, sekarang kan bukannya time kita duk print gambar, duk buat album kan. Album kita maya kebanyakannya.
2: Tak ada dah cuci-cuci gambar ni.
1: Ya, tak ada dah. Saya awak dulu ada Kodak 36-24. Nehi-nehi bebeci.
2: Sekarang dah tak ada ya. Okay, ini 02-02. Dia bagi tahu ni saya suka berkongsi tentang hal-hal motivasi.
1: Baca polis pula baca 02-02 masuk.
2: Roger and out.
1: Roger and out.
2: Dia kata dia suka kongsi benda-benda yang motivasi.
1: Oh, that's right.
2: Baguslah ya. Okay, siapa-siapa nak telefon boleh juga. InsyaAllah dari masa ke masa kami akan jawablah panggilan daripada anda ya.
1: Ini pula nama dia Kak T. Kak T kata Kak T suka masak. Hari-hari Kak T akan up Kak T masak apa untuk suami dan anak-anak. Kak T bagi tahu link nombor apa ni. Nombor pula dah, bukan nombor telefon. Alamat Facebook ke Maxwell apa-apa lah. Kita nak tiru lah Kak T masak apa.
2: Kita nak follow,
1: kita nak dapat ilham.
2: Add friend. Tambah rakan.
1: Macam kita ni kategori suka masak-masak jugalah kan.
2: Saya kan bila saya tengok T siantan, dia kongsi dekat media apa? Sosial dia. Dia suka kongsi pasal sarapan.
1: Oh, sarapan.
2: Kalau dia hantar, kalau dia hantar WhatsApp kat kita ni pun kan, sarapan melancong, melancong sarapan yang jalan.
1: Baguslah tu.
2: Dua tu je selalunya.
1: Kan, morning breakfast.
2: Ini yang terbaru dia
1: yang
2: WhatsApp.
1: Yang terbaru.
2: Dia WhatsApp, dia pergi dekat satu tempat ni. Tempat dia mempunyai ejaan. Ejaan yang apa ni? Ejaan yang panjang.
1: Yang ni kita pernah share tau. Kita pernah share antara tempat yang terpanjang di dunia, nama kampung tu. Kami dah pernah share dekat Terengganu FM. Kali ni Mantis si hantar singgah ke tempat ni.
2: Dia cakap apa ni?
3: Tifaka rewa-rewa tangan otopet awak wahyau.
2: Sebutan
1: saya,
2: dia.
1: Saya punya take open je. Yang tu saya faham. Tapi kan, kita raikan lah kawan-kawan. Jangan pula kita rasa pandang dengan mata lalat. Asyik nak tunjuk je. Pergi mana-mana pun tunjuk. Masa itu pun tunjuk.
2: Tengoklah mata lebar.
1: Kan nampak keindahan tu. Kita raikan. Sebab ni media sosial. Nama untuk bersosial. Kita pelik kalau ada media sosial, tak nak kawan tu, tak nak kena blog sana, blog sini. Itu bukan sosial. Itu kepanggil di rumah seorang. Kita panggil media sorang-sorang.
2: Media
1: kena
2: sorang-sorang.
1: Kena faham istilah tu.
2: Okey, kita ada pemanggil di talian siapa ni? Halo?
1: Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Suara sedap-sedap ni kalau nyanyi ni ala-ala saling ni.
4: Nyanyi dia instan lah, main hijau ni.
1: Al-Kayan ni?
4: Al-Kayan ni. Marafi je.
1: Marafi. Marafi.
2: Marafi.
1: Bobby lah.
4: Betul.
1: Okey.
4: Baru balik kedai kopi ni.
1: Balik kedai kopi sedap ada dia. Kita got dalam konti
4: Makan roti jana je.
1: Hari-hari makan roti jana ada apa ke?
2: Gitu lah dia.
1: Kita orang kabur makan roti jana, kita rasa kenyang dah duduk sini.
2: Maknanya. Jadinya
4: jumpa doktor sekali. Doktor kata ayah orang ni tak ada benda apa. Kata nyakit ada.
2: Ayah wang sehat.
1: Ayah wang makan madu banyak ni.
4: Memanglah madu tu biasa.
1: Terbaik ayah wang. Okey, jadi kat ayah wang ada Facebook dah, nak tengok lah.
2: Ada TikTok dah.
1: Ada TikTok ke ayah wang duk share-share minum kedai kopi letak kat Facebook. Ada ke dah?
4: Tak ada benda parah.
1: Yelah ayah wang. Kadang-kadang tak perlu pun Facebook ni ayah wang. Main kot radio sudah.
2: Main kot radio.
1: Terima kasih ayah wang
2: Okey, baik. Itulah ayah wang. Sedar-sedar kita ni.
1: Sedar-sedar kita tak sedar diri.
2: Pusing kanan, pusing kiri. Kita nak dengarkan ramalan cuaca sekejap lagi. Mm-hmm. Lepas tu kita terus ke utama 9 pagilah dari Angkasa Puri Kota Media. Mm-hmm. Hari ini yang akan melaporkan dari Pejabat Meteorologi Negeri Terengganu, insyaAllah.
1: Kita ada Puan Wan Nur Hasiah, Pegawai Bertugas untuk laporan cuaca hari ini.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Dungun 97.7.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Tutup mulut kalau menguap ya.
2: Allahu akbar.
1: Sebab apa? Nanti syaitan yang rojim.
2: Syaitan yang derajam masuk.
1: Yeah. Tapi terus kalau menguap-tenguap betul-betul lah. Yeah. Kalau batuk-batuk betul-betul. Tapi tengoklah orang keliling kita, tengok sesuai kedak kita nak berdehem ke. Nak batuk untuk mulut ke. Macam mana kan? Nak bersin ke.
2: Pak Ali kata takut masuk lalat.
1: Takut masuk lalat betul juga. Ahboy, good morning. Ahboy, budak Terengganu.
2: Okey, cicit pagi kita hari ni. Kami tanyalah berkenaan dengan anda semua. Kalau nak main-main media sosial ni, suka hantaran yang macam mana? Hantaran yang berbentuk apa? Fashion ke, resepi dan sebagainya kan?
1: Ini nama dia Karimah ya.
2: Karimah.
1: Karimah kata, saya tak tahulah kalau orang bosan dengan Facebook saya. Semua saya share pasal anak saya. Mm-mm. Saya terlalu obses dengan anak saya.
2: Oh, update-update ya?
1: Update.
2: Kena kemas kini.
1: Hari ni Melly makan apa? Nama anak dia Melly.
2: Saya ada tengok seorang pengaruh tu. Dia kerap juga buat hantaran macam
1: Mariam
2: tu.
1: Mariam ke?
2: Durian kimchi tu lah.
1: Durian kimchi kan? Pandai kita kena tahu. Isting ada. Isting ada.
2: Sehati dan sejiwa.
1: Otak tu.
2: Sehati dan sejiwa.
1: Kita tak rehearsal kan?
2: Tak. Okay. Lan pula dia bagi tahu, saya suka benda-benda yang berbentuk hiburan. Sebab contohnya macam banyak video lucu. Video apa ni, berbentuk viral-viral.
1: Kalau kat Terengganu ni, saya suka tengok Jack Momanda tu.
2: Jack. Dia pandai nyanyi kan?
1: Dia pandai nyanyi. Dia pandai buat lawak.
2: Dulu masa dia sekolah selalu masuk BK tu, jadi tok juara tu.
1: Oh, dia tok juara ke?
2: Tok juara lah.
1: Tok juara, tok juara kan orang panggil. Juara tu dia.
2: Juara tu dia. Silap.
1: Okay. Polly kata dia suka share pasal kucing. Sebab dia suka kucing.
2: Bagus Polly.
1: Saya tunjukkan lagu jemput-jemput tu kat Polly tau. Lagu apa tu?
2: Jemput apa tu?
1: Yang Asyik Retno tu.
2: Asyik Retno? Jemput-jemput?
1: Jika dia ada miau.
2: Asyik Retno. Jemput-jemput
1: datang rumah ke.
2: Rasanya itu lagu ni ni itu bukankah lagu Iman Troy?
1: Iman Troy ke Aisyah Retno?
2: Aisyah Retno, Jodoh Lebaran.
1: Jodoh Lebaran lah yang ada miau tu.
2: Yang miau tu, sebenarnya ada beberapa lagu yang ada miau.
1: Lagu apa lagi ada miau?
2: Miau.
1: Awak ni memanglah menggamit kenangan silam tau. Saya baru tahu ada lagu tu. Bukan bertahu-tahu, baru teringat kita memang ada lagu miau-miau tu. Ada satu lagi awak tak tahu.
2: Apa dia?
1: Miau.
2: Jangan termula. Kalau termula dia memanggil benda-benda dalam memori otak ni. Kita kan otak kita kan.
1: Tapi
2: macam
1: kan,
2: tu.
1: Saya suka kalau lagu apa, Jodoh apa tadi tu?
2: Jodoh Lebaran tu.
1: Yang tu lagu tu boleh sesuai.
2: Saya kan.
1: Lagu lain tak sesuai tak dia?
2: Satu je yang saya kesal pasal Jodoh Lebaran ni.
1: Kenapa awak kesal? Pula awak dah siap buat lagu dah.
2: Bukan.
1: Awak nak kesal?
2: Dia membuatkan saya rasa ketagih nak pasang tapi tak boleh pasang.
1: Tak boleh. Tapi kita nak raya boleh pasang lagu tu.
2: Nanti kita tengok lirik ya. Okay. Ini Maria dia kata.
1: Ya, Maria. Nak boleh kenal nama Maria tu. Panjang cerita dia.
2: Biasalah ya.
1: Iklan banyak.
2: Kalau
1: siapa-siapa nak buat iklan sekarang. Sampai ke bulan 6 ni, pertengahan bulan 6 kita ada promosi istimewa. Biasa kalau orang kata iklan radio ni beribu-ribu. Nehi babuji. Dia bermula dengan harga RM225 boleh cakap 15 minit. Nak cari mana, hanya di Terengganu FM. Call saya selalu, okey?
2: Kesian Kak Maria. Tak baca lagi.
1: Silakan Maria.
2: Maria dia kata, saya suka perkongsi benda-benda yang berilmu. Benda-benda yang boleh berikan panduan. Baguslah ya.
1: Dia suka macam tu lah. Sekarang kalau kita nak motivasi, tak payah pergi jauh, pergi kat Facebook je. Kalau kita nak ramai orang tari-tari tu, pergi kat TikTok je. Kalau nak tengok cerita zaman-zaman dulu, tengok kat Instagram. Kita banyak pilihan dalam hidup ni ya.
2: Pilihan cuma pilih je, nak yang terbaik ke yang tak terbaik.
1: Kemana arah kita?
2: Ni Zuraida Mama.
1: Ya, Zuraida.
2: Dekat TikTok.
1: Zu suka share semua aktiviti harian. Tak kira lah pasal bisnes ke, pasal ke, pasal anak-anak ke. Yang penting happy.
2: Yang penting happy.
1: Ya, betul-betul. Saya baik. Suka tu.
2: Ada satu yang kita terima daripada WhatsApp ni. Kak Bar tadi dia bagi tahu. Kak Bar ni, Kak Bar tak ada Facebook, tak ada TikTok. Yang anak punya je.
1: Anak punya je.
2: Cuma biasa Kak Abah hantar benda-benda pantu-pantunya. Macam tu lah. Mutiara kata. Lepas tu kalau WhatsApp pula, dia suka hantarkan, berkongsi lah forward-forward tu kan. Bawa ke depan tu benda-benda yang bentuk resepi, macam share makan-makanan.
1: Ini pula nama dia Yani Bakhtiar. Saya tak ada Facebook, saya share dengan suami saya Facebook. Jadi kadang-kadang saya yang post, kadang-kadang dia yang post. Kenapa risau?
2: Share suami punya.
1: Bukan, dia share Facebook, bukan share suami awak ni. Saya salah baca ke, betul maaf Yani. Okay. Yani, I'm sorry. Betul ke saya cakap macam tu tadi?
2: Tak, kadang-kadang otak saya yang ada masalah.
1: Otak awak tu, saya cakap, saya kata dia share Facebook dengan suami. Ya Allah.
2: Okay. Azra ni buat risau orang.
1: Ya, jangan. Ini pula siapa ni? Pak Dok Soho ada. Oh. Kalau nak tengok Pak Lee, tengok Kak Wayang. Kenapa? Dia pelakon ke? Adakah dia Zul Iping?
2: Kenapa nak tengok Pak Lee dekat wayang?
1: Kenapa? Kalau di Kuala Lumpur kita ada Zul Arifin.
2: Oh ya. Yeah.
1: Kalau di Terengganu kita ada Pak Lee sebagai Zul Iping.
2: Ni Zul Kapak ni.
1: Dahsyat.
2: Dekat-dekat nak raya korban ni kapak mahal tau.
1: Eh betul. Orang duk asal kapak belaka sekarang ni. Musim apa ni? Musim asal kapak.
2: Baik, 9.24 minit pagi. Terima kasih untuk semua komen-komen. Ada lagi komen terakhir mungkin Farah.
1: Yang terakhir kita baca ni daripada Rizman.
2: Ya. Yeah.
1: Rizman kata saya tak ada Facebook tapi bini saya ada. Saya tengok je dari jauh.
2: Ya. Yeah. Apa yang dikongsikan
1: Oh, dikongsikan tak ada pula di-share kat sini. Macam tu je dia cerita.
2: Okey. Baik, terima kasih untuk semua komen daripada anda.
0: Chit Chat Pagi.
1: Sekejap lagi kita akan hubungi Bro Amin untuk ulasan hari ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Anda saksi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Masih ada pagi kita bersama dengan tanya pakar kita, Bro Amin.
5: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, Bro Amin pagi ni apa khabar?
6: Alhamdulillah, lah ni ada program tapi luar masa kerja untuk dengar FM.
4: Baik, terima kasih. Kita kan Bro Amin kan sedar tak sedar pelbagai cerita yang kita kongsikan di media sosial. Sama ada secara langsung ke, tak langsung ke, buat live ke, tak buat live ke, kongsi gambar ke, pengalaman ke, berita ke. Kita ni sebagai pengguna media sosial biasanya berkongsi kandungan di pelbagai saluran berbeza. Tapi setiap orang ni dia ada dia punya, kita panggil apa ya?
5: Minat, kecenderungan.
4: Minat, ya.
6: Ya, ya, ya, okey. Saya dah baca terbarulah dekat thread. Adalah seorang ibu ni, dia komen, dia buat satu posting. Dia kata, bila hari guru, dia ajar anak jangan beri hadiah kepada cikgu. Sebab ke apa?
4: Saya dah terbaca
6: cikgu
4: tu.
6: Ada, cikgu ada beri hadiah birthday ke? Tak payahlah. So, adalah panggilan bla bla bla.
4: Cikgu dah, lepas tu dia tambah sikit. Cikgu dah banyak gaji kat belakang tu kan?
6: Lepas tu bila dia buat posting macam tu, ramailah komen, termasuk saya lah. Dan bila ramai orang kritik dia, dia marah. Dia kata, buat apa trigger sangat? Lepas tu ada juga komen bawah tu, yang menggi post tu buat apa?
4: Saya pun baca tau.
6: Dari hati kata lain, kita dalam hidup ni ada benda hak cerdik, kita buat lah, kita post lah. Tapi kalau kita post benda yang bodoh,
4: orang yang marah,
6: kita mengundang, janganlah kita meroyan.
4: Betul. Sebab tu kita namakan media sosial kan?
6: Sebab tu saya sebut, sebagaimana dalam hidup kita secara realiti, kita tak ngata kat orang, kita tak kecek kat usi, kita tak ngopak, kita tidak apa mempelekeh kat orang. Begitulah juga kita di social media. Ni dok bila depan orang baik, dulu pijak semut pun semut tak mampu. Semut tu pijak dia semula.
4: Tapi kadang saya lebih media, takut orang yang cakap lemah lembut daripada orang yang kena nampak gam-gam tu.
6: Tapi di social media, Allah, super setan bila tulis tu. Kita pun Allah. So, dari tiga lain, akhlak kita kena jaga. Sebagaimana akhlak kita di luar, fizikal. Begitu juga akhlak kita di social media. Dan saya sendiri selalu pesan dalam social media ni, jangan kongsi tiga perkara.
4: Apa tu?
6: Pertama, derita kita. Jangan share sangat derita kita ni. Bukan boleh tolong sangat pun. Kedua, nikmat. Kadang-kadang kita boleh iPhone baru, kereta baru, semua nak post. Kalau boleh lah, tapi kereta janganlah. Dan juga yang ketiga, kebahagiaan. Semua nak share berlaku pasal kebahagiaan, tak payah. Sekali-sekala boleh, tapi jangan sombong-sombong lah. Sebab orang nak deki ramah, orang nak buat kianat ramah, so tak payah lah. Biarlah kebahagiaan itu adalah antara kita dengan keluarga kita.
4: Jadi apa perancangan yang perlu kita share di media sosial tu?
6: Benda, biasanya benda yang bersifat mendidik, benda yang bersifat umum. Nak share kasih sayang, nak share kebahagiaan, boleh sekali-sekala, okey, tak apa. Tapi kalau sama-sama umur, usah menyampah.
4: Nanti kawan kata pula disorang je kan.
6: Betul.
4: Baik. Itulah. Maknanya kita kena rancang lah apa yang nak dikongsi bila masa sesuai.
6: Saya
4: kan?
6: Biasanya tiga perkara lah. Bagi tiga perkara. Pertama, share benda yang baik-baik. Dan juga benda yang sahih. Yang kedua, kalau nak share benda peribadi, ambil lah dalam 10%-20%. Tapi yang baki lagi, kalau kita ada bisnes, share pasal bisnes. Share pasal marketing. Hak tu lagi baik.
4: Cantik. Terima kasih Bro Amin. Itulah seiring dengan kemajuan. Bijak juga kita kena cari, okey?
6: InsyaAllah.
4: Okay. Assalamualaikum.
6: Salam.
0: Anda saksi, kami kongsi.
1: Hai, seronok pula sembang ni kan?
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan

0: Kalau orang garang-garang kan, mm-hmm. ada orang kata gini, makan terbuang ke?
1: Ataupun makan sangat terbuang ke, baik ingat ya.
0: Azra bukan macam Arab lah.
1: Ya, yeah, Azra bukan macam Arab. Kalau Farah macam Hindustan. Jadi kami duduk di pertengahan Pakistan.
0: Di tengah-tengah tu, kira macam dia ada beradik lah, dekat-dekat kan.
1: Ya, yeah, gohik-gohik Gostan.
0: Oh, Terengganu dengan Ipoh ke dekat je? Apa tu?
1: Terengganu dengan Ipoh dekat je.
0: Oh, ya, dekat je. Dalam Malaysia je.
1: Dalam Malaysia, ya. Semenanjung tak berapa panjang mana.
0: Gaza kot, Ki Yusof kata. Boleh lah.
1: Adalah. Okeylah. Hari ni kami nak cerita pasal info keempat ni. Yang lucu-lucu kan. Ya, yang seronok. Ini ceritanya pasal sebut pasal tebuan tadi
0: tu. Tebuan. Sebenarnya nak sebut pasal ni. Ada biskut tebuan tau.
1: Kat mana ni?
0: Awak rela tak tengok biskut ni? Saya... Yelah, kita memang tak boleh makan tebuan. Tapi kalau tengok biskut ni, dia letak tebuan. Nak bayangkan.
1: Macam dia gantikan ni.
0: Feeling tu diganti dengan tebuan.
1: Tak.
0: Chip semua tu.
1: Dia, ha.
0: Chip tu, chip. Coklat chip tu. Coklat chip tu, dia ganti dengan tebuan.
1: Ya. Yeah.
0: Dia letak. Saya tak cakap apa yang cakap ni.
1: Apa dia? Oh, pasal ni, TikTok ni.
0: Maaf cakap.
1: Maaf cakap kita nak sambung.
0: Maaf cakap kita sambung sikit ya.
1: Biskut tu dikenali sebagai biskut Jibachi Senbei.
0: Amboi.
1: Dia popular dalam kalangan pelancong yang pergi ke Jepun.
0: Nah, tapi kan baru-baru ni, biskut Jepun menjadi perhatian ramai di media sosial sebab dia gunakan bahan yang sangat luar biasa.
1: Ya. Yeah.
0: Iaitu tebuan sebenar dalam adunan dia.
1: Penggunaan tebuan kering yang dicampurkan terus ke dalam dough sebelum dibakar.
0: Allahuakbar.
1: Tebuan tu spesies dia tau. Nama
0: tak
1: dia
0: boleh, tak boleh teruskan membaca ni.
1: Yang biasa saya membaca.
0: Bacalah.
1: Membaca amalan mulia.
0: Ya.
1: Jadi tebuan
0: yang Malaysia suka membaca.
1: Ya, tebuan yang digunakan tu spesies dia Vespula Vlaficeps. Macam tu lah.
0: Tapi bahasa Jepun dia Kurosuzume Bashi.
1: Ya. Hai. Jadi serangga tersebut dikatakan selamat untuk dimakan. Katanya lah.
0: Yoko Hiroshima.
1: Nagasaki.
0: Ya. Serangga ni dikatakan selamat untuk dimakan kat rakyat Jepun lah. Dia kata serangga ni selamat dimakan. Mm-mm. Dan telah digunakan dalam beberapa makanan tradisional masyarakat tempatan.
1: Mm-mm.
0: Jadi tebuan yang ditangkap di kawasan hutan ni, dia direbus terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Kemudian dikeringkan.
1: Mm-hmm.
0: Dia macam jadi ala-ala kita tengok macam sekarang sayur-sayuran tu yang dikeringkan tu. Lepas tu bila makan tu dia macam crunchy kan.
1: Dia orang ni yang makan biskut apa ni tebuan ni, dia kata biskut tu rasa dia macam ala-ala kismis hangus. Roasted kismis lah.
0: Ya Allah. Bunyi tu agak ekstrim ya.
1: Ya.
0: Dan orang Jepun kata ramai yang mereka telah pun mencuba biskut ni kat Jepun dan mengakui rasanya tidaklah seteruk yang dibayangkan. Iyalah, kita kadang-kadang benda viral ni, kita rasa nak cuba.
1: Betul.
0: Kita dah cuba makan dulu-dulu. Mula-mula kita jumpa dengan ikan salmon tu.
1: Ikan salmon tu?
0: Ya, kita rasa macam pelik makan mentah.
1: Sekarang
0: tapi
1: ni
0: pandai makan mentah.
1: Ya. Yeah.

0: jumpa pula tebuan.
1: Uh-huh.
0: Tapi tebuan tak bawa, janganlah.
1: Ya. Yeah.
0: Kan?
1: Sekarang ni paling-paling tidak kita boleh pergi dengan cuci je.
0: Ya. Yeah.
1: Kan? Mentah-mentah
0: pun Jepun juga ajar kita.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Klik. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Klik betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Pegang copak.
2: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
1: Statue.
2: Bukan.
1: Mula-mula
2: Jamilah.
1: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
2: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
1: Okay.
2: 1, 2, 3.
1: Dede ada Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
3: Hanya dalam GGOK, Guana Gama orang kita, segmen dia Pegang Copak.

0: Ceria Pagi dengan FM Pasir Mesra. Ceria di mana juga anda berada.
1: Ya, 21 Mei 2026. Hari ini 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sedar tak sedar, saya tadi tengok video live dari Mekah.
0: Patutlah awak lama terpana tu.
1: Ya, sebab saya tengok daripada CCTV dekat sana kan, yang tengah berserah langsung sekarang ni. Para jemaah sedang melakukan tawaf.
0: Subhanallah. Ya. Semoga Allah mudahkan kerja hatinya, terima amalannya, ampuni segala dosa-dosa dan jadikan haji para Diyuf Rahman kita, Haji yang mabrur ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Sa'i yang diterima, tawaf yang diterima juga.
1: Sesak sekarang dan dijangka lebih sesak dengan kemuncak wukuf di Arafah 26 hari bulan nanti.
0: Saya tak boleh tengok, mesti saya akan sebab.
1: Terharu sebab.
0: Ya? Rasa, ya Allah, jemputlah kami, ya Allah, jemputlah kami nak pergi buat haji pula, ya Allah.
1: Tiada tempat lah, kebanyakan orang yang dah pergi sana mengatakan tiada tempat yang lebih tenang, setenang tanah suci Mekah kan.
0: Dia boleh macam ni tau, kita bergelak ketawa lepas tu kita tengok Mekah, lepas tengok perjalanan Diyuf Rahman ni, kita bagi sebab hilang dah ketawa tadi tu.
1: Mudah-mudahan mereka selamat dan baik-baik saja di sana, pulang dalam keadaan sejahtera, insyaAllah. Sama-sama kita doakan ya.
0: Dan kita dah hujung-hujung tugasan dah ni, sekejap lagi mereka 10 pagi.
1: Ya, 10 pagi kita akan bersama-sama dengan DJ seterusnya. Kita ada siapa pagi ni eh, tengok sikit jadualnya. Hari ni insyaAllah kita akan bersama-sama dengan DJ Ain lah.
0: Okey. Dan hujung tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam sejahtera, pemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasi Mus 10 pagi hingga 2 petang. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua Serangan FM. 21 Mei 2026, 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk edisi pagi ini, insyaAllah Ain akan terus temani anda. Dan terima kasih untuk Farah dan juga Azra menemani pagi anda 6 pagi hingga 9 pagi. Baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja pagi ini. Gerimis di Kuala Terengganu. Orang Marang, apa khabar pagi ini? Orang Hulu Terengganu, Kuala Lulus yang berkongsi frekuensi yang sama di 88.7. Kemaman, macam mana cuaca ni di 90.7? Kalau di Dungun, 97.7. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami. Terengganu FM.

0: Faham?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita sebentar tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
8: Baik, terima kasih untuk anda terus bersama kami Anggun Inspirasi pukul 10.16 pagi. Okey, kita ada rakan-rakan kita dari Kuala Lumpur dan Kedah pun ada pagi ni untuk kita test line.
9: Kedah cuba cakap dengan
8: Selamat pagi orang Kedah.
9: Kedah.
8: Ada ke orang Kedah? Dari pantai timur Kedah, nak ke utara ni?
9: Audio tak ada lah. Macam mana tu? Audio memang tak keluar eh?
8: Untuk anda yang mendengar kami pada waktu ni, jangan tukar siaran eh. Ain ada lagi kat sini.
9: Terengganu.
8: Ni Terengganu kat sini.
9: Kedah dah ni.
8: Terengganu kat sini.
9: Kedah tak boleh bercakap ke?

0: bodoh. Oh. Ada orang tu. Oh. Yeah. Benda kecil je pekik kepala dah.
1: Oh. Dah biasa. Lepas macam ibaratnya kita orang kapur ulu. Tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Ada benda lah.
0: Oh, pagi Selangor baik Kuala Lumpur juga.

Kawasan Spotify. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RT Angkli. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

10:33 minit pagi. Terima kasih yang terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Di Kemaman katanya Johong, dan di Paloh di Sungai Rengas pun Johong pagi ini. Alhamdulillah dengan cuaca yang Allah izinkan pada kita. Dia kata 2-3 hari ini panas sangat. Tapi hari ini alhamdulillah dengan keadaan cuaca ni, mungkinlah orang yang bekerja di luar lah terutamanya, rezekinya adalah dapat cuaca yang redup dan juga orang kata tidaklah berpanas-panasan. Tapi kalau panas dalam hati macam mana ya?

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Hendak terbang tidak bersayap, hendap hinggap tidak berkaki.
2: Genggam bara api biar menjadi arang. Maksudnya melakukan sesuatu perkara.
0: Dengarkan di Terengganu FM setiap hari Ahad hingga Khamis 2.15 petang dan ulangannya 8.45 malam. Satu hari, satu peribahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Boy ada yang senyum dengan lagu ni, Ikatan Asmara untuk anda, Baby Shima dan juga Fairuz Misran di Terengganu FM pukul 10.46 pagi. Selamat pagi yang sedang mandu, hati-hati dalam perjalanan. Ada yang nak pergi jumpa isteri, ada yang nak pergi jumpa suami. Ada yang Khamis kan yang PJJ tu, lagilah rindu tu berbunga-bunga. Untuk yang PJJ, yang tak PJJ pun apatah lagi, baru je tinggal bini sekejap, rindunya bukan main lagi. Tapi itulah, rindu ni Allah yang bagi kita rasakan. Kita bukanlah boleh sebarangan je nak rindu-rindu ni. Pada hujung cerita, dia perihal hati jugalah, berbalik pada hati kita. Nak sayang orang bukan boleh sayang sebarangan, nak cinta orang bukan boleh cinta sebarangan, nak rindu apatah lagi. Tapi dia kena pandailah, pandai kawal dan juga dia jangan berlebih-lebihan. Sebab hujung-hujung nanti kehidupan kita, kita akan sendiri juga. Dia je yang akan bersama-sama kita. Yang ada dengan kita ni takkan pernah kekal. Tapi kalau yang ada sekarang ni kita jaga baik-baik. Kalau ada masalah ke, kena berbincang.

0: sayup dah.
1: Okey, Terengganu FM di sini.
0: Okey.
1: Dengar ke Terengganu FM?
0: Ya.
2: Terengganu. Okey, cuba communicate dengan Terengganu.
1: Okey, selamat pagi.
0: Hai Terengganu.
1: Ya, yes, saya.
0: Selangor FM kat sini.
1: Siapa tu?
2: Okey, kita Terengganu. Kita ada dengar echo ni.
0: Dengar echo. Daripada
2: ada speaker dekat sana yang kuat kot.
3: Inilah.
0: Speaker.
2: Speaker ke? Ataupun headset yang kuat.
0: Kuat.
2: Dia looping.
0: Headset DJ kot kuat. Kau macam mana?
2: Ha?
0: Dah slow kan? Headset DJ yang kuat.
2: Okay, okay, cuba sekali lagi. Tapi macam dah okay dah sikit tu.
0: Dah okay sikit kan?
2: Tiga session.
0: Hello Selangor. Hello Selangor. Hello. Kuatkan lagi sikit, tak dengar. Selamat pagi Selangor.
2: Tak dengar masalahnya.
0: Tak dengar.
1: Saya dari Terengganu FM.
0: Hai Terengganu.
2: Hello Selangor FM.
1: Kat sini. Selamat pagi.
0: Ya. Yeah. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Cuba cakap lagi.
0: Terengganu.
1: Ya, saya selamat pagi. Dari Terengganu, Ain kat sini.
0: Hello Ain, ya, Iza saya. Kat sini.
1: Siapa?
0: Kedah FM.
1: Oh,
0: Iza. Kedah.
1: Ya, saya.
0: Iza.
1: Ya. Yeah.
0: Selangor? Ya, Ida kat sini. Tapi kenapa macam
1: ada suara lain kat belakang?
0: Macam
1: ada redundant.
0: Berdouble lagi. Macam dia echo dia kuat. Echo tu daripada mana? Adakah daripada Selangor?
2: Cuba Kedah cakap.
0: Terengganu dengar Kedah.
1: Dengan jelas.
2: Okey, Selangor ya Eko.
1: Tapi ada suara Selangor dekat belakang lagi.
0: Selangor.
2: Okey, Selangor ya Eko.
0: Selangor ya Eko. Hello, hello, test.
2: Selangor tak hantar master kan?
0: Selangor tak hantar master kan?
3: Tak.
2: Tapi dia echo. Kedah dengan Terengganu okey, cuma kita nak test tengok clear lagi tak.
1: Okey.
2: Sekarang kita problem ada kat Selangor sejak.

0: pagi Terengganu.
1: Okey. Dengar dengan jelas.
2: Okey. Terengganu boleh dengar Selangor dengan Kedah kan? Clear. Ha,
1: boleh.
2: Ada echo tak dekat Selangor?
1: Ada.
2: Selangor cakap Selangor.
0: Hello, saya Ida kat sini daripada Selangor FM.
1: Ada suara kat belakang lagi.
0: Ada.
2: Ada.
0: Sikit-sikit dah.
1: Tak sikit, ada sikit-sikit
0: lah.
1: Dia bergema-gema.
2: Dia ada feedback.
1: Bergema.
2: Dia ada bergema.
1: Tak tahu macam nak buat lagi.
2: Kedah dengan Terengganu dah okey.
0: Terengganu dengan Kedah kan?
1: Dah okey dah. Selangor FM je.
2: Kedah dengan Terengganu dah okey. Kita ada 6 minit lagi. Selangor boleh try tengok teknikal.
3: Master mana tutup ni?
0: Teknikal lah, nak panggil teknikal mana? Dah panggil teknikal dah ni.
2: Tapi itulah dia echo.
0: Echo lagi lah.

bersama-sama kami Anggun Inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Jam yang kedua yang temani anda untuk edisi hari Khamis hari ini, 21 Mei 2026, 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan pastinya untuk hari ini merupakan hari terakhir untuk anak-anak kita bersekolah sebelum bermulanya cuti untuk Aidiladha. Apapun yang sudah bersiap sedia untuk pulang ke kampung untuk menyambut Aidiladha minggu hadapan, pastikan rumah kita dalam keadaan baik. Kalau dah, orang kata dah kemas baju semua, pastikan alat-alat elektrik tu kita tutup swiss, dan kita tengoklah plug-plug tu dalam keadaan yang baik. Bimbang sebabnya cuti ni panjang, dan juga kita takut kita tak teringat sebabnya dah excited sangat nak balik kampung kan. Apapun, semoga selamatlah untuk anda yang merancang apa-apa juga hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan semua.

Okey, itu dia untuk keratan teka lagu berganda pada pagi ini yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Selamat pagi. Sekali lagi saya mainkan untuk anda. Lagu apakah yang saya kerat untuk anda? Boleh lepas ni WhatsApp kami di Terengganu FM di 0103446637. Terima kasih untuk Mejah Mane, katanya di mana dah hujan. Guru Kak Badungan, terima kasih. Kak Zupah, ke Abi, Awang Palo, Uncle Siti Sentan, thank you so much.

0: teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
1: Baik, itu dia teka lagu berganda untuk pagi ni. Dan pastinya ada pemenang cepat dia jawab dan juga pantas dia jawab. Cik Rosie dari Gombak dah. Tahniah untuk teka lagu berganda pagi ni. Nyanyian dua-dua lagu tu dari Hafiz Syuib. Tapi tajuknya berbeza-beza. Satu tajuknya Matahari. Walaupun matahari tak berapa nak menyinar pagi ni. Dan kita ada satu lagi Awan Nano. Apapun tahniah kepada Cik Rosie Gombak dah. Selepas ini 11.30 minit pagi tadi rancangan tajaan. Teruskan bersama kami Terengganu FM Anggun Inspirasi.

0: Secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Click dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Click.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www

0: kembali bersama-sama kami untuk waktu ini 15 minit kita akan bersama-sama menerusi rancangan Organic Mattress dan bersama dengan rakan kita di talian. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Siapa di talian?
1: Lin di sini.
0: Lin, sihat ke? Macam suaranya sesema je tu?
1: Ya, betul.
0: Tapi ia tidak mengganggu tidur yang lain eh?
1: Ya, tidak.
0: Okey, silakan ni untuk 15 minit.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ingat tilam, ingat Organic Mattress. Okey, jadi macam biasalah hari ini kita nak cerita lagi mengenai tawaran-tawaran hebat di Organic Mattress. Kepada yang tak tahu, Organic Mattress ni merupakan sebuah syarikat yang mana kita menjual tilam ataupun orang sana banyak panggil lembek lah. Okey, jadi untuk tilam-tilam kita ni kebanyakannya memang kita hasilkan sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi antara jenama-jenama tilam di bawah Organic Mattress, kita ada Manja Organic, kita ada Surya Organic, kita ada Sabut Organic, kita ada Latex dan juga Spring Organic. Jadi setiap nama-nama tilam ni, dia membezakan jenis bahan yang kita gunakan. Tapi untuk lembek, manja dan surya, kita menggunakan bahan yang sama, cumanya grade yang berbeza. Okey, dan manja dia ada tambahan bahan yang lain juga. Okey, jom kita sentuh dulu untuk pilihan lembek yang pertama. Apa kelebihan di sini? Dekat sini ialah bila kita nak membeli lembek, biasanya kadang kita tengok dari segi satu sudut, bajet ada berapa, kita beli lembek nampak tebal ya, nampak okey kena dengan bajet dan kita beli. Tapi sebenarnya untuk beli lembek ni bukan lihat daripada bajet sahaja. Ya, kita kena lihat lembek apa yang sesuai untuk kita. Sesuai dari segi apa? Dari segi sokongan. Nah, itu penting supaya bila kita tidur, dia tak rasa keras sangat, tak rasa lembut sangat. Sebab kalau kita berada dalam dua keadaan ini, contohlah kita beli lembek yang padat, yang keras, jadi dia akan memberikan rasa tak selesa, rasa sakit pada bahagian bahu. Pada bahagian belakang mungkin okey, tapi pada bahagian bahu, bila kita nak pusing ke kiri atau ke kanan, dia akan berikan tekanan yang lebih. Jadi itu yang membuatkan kadang bila bangun pagi, kita rasa sakit bahagian belakang ni. Ya, macam salah tidur kan, nak pusing kiri tak nak pusing kanan kiri pun tengkuk rasa sakit kan, sebab dia macam tangkap urat kita lah. Itu kalau kita beli tilam yang terlalu keras. Kalau yang terlalu lembut juga pun, dia akan menyakitkan bahagian badan dan juga pinggang. Jadi sebab tu kena beli yang tak keras sangat untuk badan kita, tak lembut sangat. Macam dekat sini pun sama. Sebab kita tak berjumpa secara langsung dengan pelanggan-pelanggan kita, jadi biasanya kita akan tengok dari segi berat badan lah. Berat badan untuk yang nak guna tu, dua orang ke, seorang ke, nak guna untuk siapa. Selain daripada berat badan, umur. Dan yang ketiganya yang paling penting juga, ada masalah sakit pinggang belakang ataupun slip disk tak? Sebab yang ni kita tak boleh tengok pada satu perkara saja. Contoh untuk orang badan kecil, badan kurus, biasa kita akan rekomen tilam yang sedikit lembut lah, tak nak yang padat sangat. Okey, tapi kalaulah untuk orang yang badan kurus ni datang pula dengan masalah sakit pinggang dan sakit slip disk, contoh slip disk, jadi kita dah tak sesuai menggunakan tilam yang lembut. Dari segi berat, sepatutnya sesuai guna yang lembut. Tapi dari segi ada masalah slip disk tu, dah kena beralih kepada tilam yang sedikit lebih padat supaya tak rasa sakit lah pada bahagian belakang semasa tidur. Jadi banyak perkara yang perlu kita beri perhatian sebelum membeli sebuah tilam, sebab kita nak tilam ni bila kita baring kita rasa selesa. Sebab kita akan menanggung akibatnya kalau kita guna tilam yang salah. Biasanya bangun pagi tu kita akan tahulah, kalau beli tilam yang salah ni bukan saja mengganggu dari segi sakit badan, tapi pekerjaan, pemikiran kita juga, sebab kita nak fikir cara-cara macam mana nak selesaikan masalah sakit belakang ni kan. Takkan nak beli tilam baru lagi, baru je keluar duit beli tilam yang baru kan. Jadi sebelum nak membeli tilam, anda kena check betul-betul lah. Okey, tapi kalau nak lebih mudah, telefon saja kami. Kami akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk pilih lembek yang bersesuaian ya. Jadi dekat sini antaranya kita ada lembek manja. Lembek manja ni adalah lembek yang revolusi Tido 2026 yang terbaru kita upgrade pada pada bulan Februari 2026 yang lalu. Ada empat benda yang kita upgrade: material, separa padat, sokongan daripada 180 boleh menyokong kepada 250. Jaminan daripada 5 tahun boleh pergi kepada 10 tahun untuk sekarang. Okey, teknologi dual comfort yang mengagihkan tekanan badan dengan sekata, mengurangkan tekanan pada titik sendi. Zero motion transfer, tiada gangguan gegaran walaupun pasangan kita kerap berpusing arah. Okey, yang seterusnya yang keempat, fabric lah. Ya, cooling. Kita gunakan fabric yang ada pengudaraan mikro yang membebaskan haba dua kali lebih pantas, sejuk ya, dan selesa. Okey, jadi untuk manja ni dia secara menyeluruh. Okey, kalau kita penat bekerja, selenguh-lenguh badan, lenguh-lenguh manja tu, baring je atas bilah manja ni, bangun pagi besok dia tak bawa masalah tu ke hari seterusnya. Okey, sokongan memang sedap, memang padu, yang tak keras sangat, separa empuk. Dan untuk belakang pinggang memang terasa sedap je lah bila gunakan tilam manja organik. Harga RM1,700 tapi ada promosi trade-in tilam lama RM300 diberi potongan. Dan juga untuk voucher hari ini boleh claim dapat RM270 potongan untuk pemanggilan tak awal, untuk yang telefon dan buat tempahan awal. Jadi tinggal harga RM1,130 tinggal dapat lembek ataupun tilam ketebalan 8 inci bersama dengan 2 unit bantal. Jadi siapa nak kena telefon sekarang. Nombornya 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu sebab kita ada lagi cerita mengenai tilam. Kita akan kembali selepas ini.
0: Okey, kita bagi Cik Lin rehat sekejap. Okay.

0: Okay, pasti sukalah dengan promosi yang telah pun diberikan oleh Organic Mattress bersama dengan Lin yang masih lagi berada di talian pada waktu ini. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Jadi kita sambung lagi sekejap. Yang mana kalau tadi kita dah cerita mengenai tilam manja. Kalau yang belum order lagi tu, masih tercari-cari ya tilam yang sesuai untuk diri, untuk keluarga, nak letak dalam bilik utama, manjalah jawapannya. Mesti takkan menyesal sebab jaminan saja kita berani jamin sehingga 10 tahun. Bayangkan benda yang kita pakai hari-hari kan, kita beri jaminan selama 10 tahun. Kenapa? Sebab kita yakin dengan kualitinya. Okey, ramai yang dah pakai. Dan nak seru jugalah kepada pelanggan-pelanggan, setiap pelanggan-pelanggan lama kita tu yang dah pakai tilam manja yang versi sebelum ini, belum tukar lagi kepada versi baru. Jadi boleh dapatkan tilam versi baru dengan harga yang lama. Harga belum kita upgrade lagi kepada harga yang baru. Jadi sementara kita belum upgrade ni, ambil peluang untuk dapat tilam versi baru tapi harga lama RM1,130. Kan kalau versi baru nanti harga dia dah mungkin RM1,200 ke RM1,300 lah lepas offer kan. Tetap ada kenaikan sebab kain kita upgrade, ya, ketahanan kita upgrade, mestilah harga pun ada upgrade-nya nanti kan. Okey, jadi sementara tu hari ini nikmati dulu harga yang lama RM1,130 sahaja. Kalau nak yang harga murah sikit, boleh juga cuba untuk tilam suria. Dia adik sikit je pada manja. Tilam suria kalau 8 inci harganya RM788 selepas trade-in. Dan kita ada yang 6 inci juga dengan harga RM588. Dan 5 inci dengan harga RM488. Abang kakak, tak ada alasan lagi untuk kita dapatkan tidur yang selesa sebab dengan harga RM488 pun kita dah boleh beli dah satu unit tilam kelamin ketebalan 5 inci. Tapi kalau nak tebal untuk bilik kita, upgrade terus ambil yang 8 ataupun 10 inci. Okey, untuk 10 pun ada, untuk saiz-saiz yang lain pun ada. Cumanya perlu telefon untuk dapatkan sebut harga. Jadi apapun, ambil nombor telefon saya ni, hubungi kami segera 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Dan nak minta tolong jugalah yang mana guna media sosial TikTok tu, follow kami. Boleh juga tengok video-video yang kita sediakan untuk tilam-tilam kita. Kita letakkan gambar tilam, macam mana kita duduk atas tilam, apa bahan dalam tilam. Video-video tu semua kita letakkan dalam media sosial TikTok kita. Okay? Jadi boleh tengok dan boleh follow kami dekat sana. Ya? Sebab kita pun sentiasa live bersama tilam. Nanti anda boleh ajukan soalan lah. Okay? Nombor telefon 013-584-0288. Okey, hantar percuma ya, semua dah senang.

0: tetapi tempah tak perlu deposit bayar waktu barang sampai dekat rumah. Jadi nak tidur selesa, tunggu apa lagi? Dapatkan tilam anda hari ini. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah kita baru saja bersama menerusi rancangan Tajaan Organic Mattress.

0: Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum dunia tiada penyakit.
2: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke? Tak ada bahasa Arab ke? Semua boleh mito.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
3: AQT pulak boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
4: College Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lai, kaiti, kayu perahu. Kesto orang dulu-dulu, dia pun dari ujung tu kok. Jatuh lah sungai ke bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.

komputer tanpa lesen bernilai lebih RM450,000 dan suri rumah kerugian lebih RM700,000 diperdaya skamer. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurhani Zamaliah dalam berita Terengganu FM. Berita sebenarnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu merampas perisian komputer tanpa lesen bernilai lebih RM456,000 dalam dua sebuan di daerah Kemaman petang semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsilat berkata operasi melibatkan sebuah syarikat kejuruteraan di Cukai dan syarikat perkapalan di Bukit Kuang. Hasil pemeriksaan menemukan 14 salinan perisian dipercayai digunakan tanpa lesen sah termasuk Start Pro, Start Pro Foundation dan MedSoft. Empat komputer desktop serta sebuah komputer riba turut disita bagi tujuan analisis forensik dan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1)(D) Akta Hak Cipta 1987. Lebih 400,000 kenderaan dijangka memasuki negeri ini sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan bermula Jumaat ini hingga 3 Jun depan. Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata peningkatan aliran trafik dijangka berlaku di Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT 2 serta jalan utama di seluruh negeri. Menurutnya, seramai 500 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan menerusi op lancar bagi memastikan kelancaran trafik serta pemantauan di lokasi panas yang sering berlaku kesesakan dan kemalangan. Selain menganggarkan purata kemasukan harian adalah antara 33 hingga 34 ribu kenderaan sepanjang tempoh berkenaan. Seorang suri rumah kerugian RM749,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis dan wakil syarikat insurans sejak Julai tahun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Muhammad Nur, mangsa berusia 43 tahun itu diarah membuka dua akaun bank serta menyerahkan maklumat perbankan kepada suspek. Wanita terbabit itu juga membuat pinjaman bank dan memindahkan wang secara berperingkat ke 19 akaun berlainan, kononnya bagi tujuan siasatan bernegara. Mangsa hanya menyedari ditipu selepas membuat semakan nombor telefon suspek menerusi portal Polis Diraja Malaysia sebelum tampil membuat laporan polis malam. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Pagi ini kita nak berkongsi sedikit tentang satu lafaz bismillah yang mungkin kita biasa buat ataupun biasa baca, tetapi saya nak jelaskan sedikit tentang fadilat dia ataupun rahsia dia. Dalam satu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat fa yadurruhu syai'un." Tidaklah seorang hamba itu yang mengucapkan pada setiap pagi hari, setiap hari, setiap pagi dan juga setiap petang malam, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, tiga kali akan ditimpa oleh sesuatu. Jadi bismillahilladzi ini lazim ataupun

Samiul Alim. Apa maksud dia? Dengan nama Allah, kita maknanya bila sebut nama Allah saja itu, yang lain jadi kecil, syaitan jadi hancur, penawar bagi segala bisa. Hanya dengan sebut ismul zat Allah saja, maha besar nama Allah ni, maha agung nama Allah ini, itu pun sudah memadai. Tetapi yang ini, apa benda kita diajar, Rasulullah ajar kita untuk khusus lagi. Apa dia? Alladhi, yang la yaduru ma'asmihi, dengan nama Allah tadi, beserta nama Allah, syai'un fil ardi, la yaduru, tidak akan memberi mudarat. Syai'un, syai'un ni apa dia? Ini dalam bahasa Arab sebut nakirah. Nakirah ni maknanya apa saja, apa saja boleh masuk. Jadi apa saja perkara tidak akan memberi mudarat kepada kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada di mana? Atas bumi. Kita duduk atas bumi ni, macam-macam benda lah atas bumi ni. Atas jalan raya atas bumi. Tak? Dalam bangunan atas bumi, dalam kebun dalam bumi, atas bumi, kat laut pun atas bumi. Tak? Kemudian fis wala fis sama, dan juga di langit, apa sujud apa juga barang di langit tidak akan memberi mudarat. Tai, bintang, peti, guruh, tidak akan memberi mudarat kepada kita. Jadi ini merupakan lafaz yang sangat agung. Allah beri, Rasulullah ajar kepada kita satu lafaz yang kita baca tidak akan memberi mudarat kepada kita. Wa huwa samiul alim, dan Allah itu maha mendengar. Terdetik dalam hati kita saja Allah sudah dengar. Allah sudah dengar. Apa saja kehendak kita, niat kita, Allah maha mendengar. Al-Alim, Allah mengetahui apa yang berlaku, apa yang akan berlaku. Allah mengetahui apa hajat kita, apa kebaikan kita, yang kita kadang-kadang tidak tahu apa kebaikan di sisi suatu kejadian-kejadian. Jadi katakanlah sekarang ini kita keluar pagi-pagi, keluar kerja, keluar sekolah, pergi mana-mana urusan-urusan kita, tiba-tiba ada orang langgar bumper kereta. Kita kata macam mana kita kena langgar bumper sedangkan kita sudah baca lafaz bismillahirrahmanirrahim ni tadi. Sebenarnya dengan lafaz bismillah, kalau kita boleh dapat maknanya twist kita punya maknanya persepsi, dengan lafaz inilah Allah elakkan kita daripada dilanggar oleh lori. Kena motor langgar bumper saja, masya Allah. Kan Allah maknanya tidak memberi mudarat atas kita. Jadi itu apa saja perkara yang menimpa kita tidak akan memberi mudarat, tak ada masalah langsung kepada kita. Kalau kena pun maknanya tak ada hal, tidak mengurangkan apa sedikit pun, kita mungkin rasa rugi tetapi tidak ada kemudaratan apa-apa, ataupun maknanya sesuatu itu ada kebaikan-kebaikan di sebaliknya. Itu adalah penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali nak baca tuan-tuan? 3 kali. Bila nak baca, masa nak baca pagi 3 kali, petang 3 kali, insya-Allah Allah akan jaga. Kalau kita mantap dengan nama Allah, isma Allah ini, perkara yang besar-besar lagi Allah akan jaga insya-Allah taala. Mudah-mudahan boleh diamalkan. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: sama-sama kami Anggun Inspirasi Mudia Terengganu FM pukul 12.16 minit tengah. Selamat tengah hari untuk semua dan terima kasih yang bersama-sama dengan saya di live TikTok Terengganu FM. Wow, dah hampir 1K yang tengah tap-tap screen, okay? Dan apa pun saya tak nak cakap banyak sebabnya apa? Sebab saya terus nak pasang lagu yang nak didengari oleh rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Terima kasihlah yang mana bersama-sama dengan Ain untuk waktu dan tiga ini. Kita ada Awana Agro, Ika Rosal, terima kasih. Abah Nurul, yang tengok saya depan-depan pun terima kasih lah. Depan mana tu? Depan mata. Kita mulakan lagu kita pada tengah hari ini. Ini kawan kita yang berada di Rawai nak dengarkan lagu ni. Dia kata dia suka sangat dengan lagu ni. Sebab lagu ni buat dia jadi kuat sebabnya dia pernah broken satu masa dulu. Dia talking tapping, dia kata. Ya, katalah, tak tahulah betul ke tak. Memori cinta semalam menara dan kita ada Kau Salju, Salju Cintaku, pilihan Kimi di Batu Rakit. Apa senyum tu? Sebab lagu awak saya pasangkan. Dan kita ada Olah Nebah Cinta Bandar Tasik Selatan, ada Terengganu FM.

Alright, kembali bersama-sama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu Seleksi 90-an untuk edisi tengah hari ini. Selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain. Cantik hari ini awak ya. Dia seminggu sekali je cantik. Apapun cantik tu di pandangan mata masing-masing lah ya. Baik, kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Cungan FM selamat tengah hari di Rahman. Kita ada Laila 07 yang baru follow kami. Terima kasih. Lama tak tengok cuman konti Anggun sebab saya kurang Anggun kot. Okay. Kita ada Isa Dungon. Terima kasih. Kita ada saya tengok sini Chow Chin Chow, Ika Rosa, Kak Zu kita. Kak Zu kalau bak suka kan main dia. Janganlah. Ni toke ni. Toke apa ni pulut kuning. Okay, kita ada juga Call Sign. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada Mr. Propau. Waalaikumsalam. Madu lebas. Terima kasih. Selamat tengah hari. Okey. Menerusi ruangan seleksi 90-an. Terima kasih untuk Kak Ba katanya sama bertugas untuk Syuain. Redup di Dungon tengah hari ini. Mentari menutupi awan. Harap panaslah. Selamat bercuti anak-anak pelajar semua bermula petang ini. Manfaatkan masa cuti tu dengan keluarga semua. Dan dia nak dengarkan lagu Arrow. Sendu di hatiku, rindu di jiwa. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Ayu Qualibai. Nak dengar lagu Rindu Syahdu di Hari Raya. Oh, lagu raya. Terima kasih. Lagu yang popular pada tahun 1998. Kimi, terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Kak Zupaka. Pada tengah hari ini, macam biasa lagunya. Sayangku datang. Tapi dengarkan ini dulu untuk anda. Lagu Jiwang lah ya. Kalau 90-an ni memang jiwang lah. Farah ni, terima kasih. Selamat tengah hari. Kak Nita, lama tak tengok Ain. Tengok puas-puas.

0: kemana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya. Ambil tahu tip-tip keselamatan, maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda. ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Baik, kita bersama-sama untuk ruangan Seleksi 90-an. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Selamat tengah hari untuk semua yang menyapa saya dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Dan pastinya Ain untuk mana anda untuk ruangan Anggun Inspirasi. Betul ke Ain? Betul. Jarang-jarang tapi saya ada. Jom kita dengar lagu raya pilihan Mak Wang yang berada di Pengkalan Berangang. Lagu lama yang diberi nafas baru. Seloka Hari Raya. Dan kita ada dari kawan kita Ain Tinta Kijal Kemaman, gadis bertudung putih. Saya bertudung brown hari ini. Apa pun, tak lama lagi kita nak rayakan minggu depan Raya Aidiladha, pengorbanan. Start daripada kita semua, pastinya akan melakukan pengorbanan, sekecil-kecil pengorbanan dan juga sebesar-besar pengorbanan.

Longgarakan kita yang berada di Kijal. Tadi berdengar lagu pilihannya Gadis Bertudung Putih, Mei, yang baru saya bersama-sama dengan anda. 12.55 minit tengah hari, selamat tengah hari. Yang ambil anak sekolah tu hati-hati eh, hari ni lah sekolah anak. Dan sebelum saya putarkan lagu yang terakhir ini untuk semua sebagai panduan kita bersama-sama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, 1.6 minit tengah hari, manakala Besut Setiu 1.8 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.8 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungan 1.7 minit tengah hari. Lagu terakhir untuk anda menerusi ruangan seleksi 90-an, KC, Jangan Ada Benci, Terengganu FM.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkiraan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Penjemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah. Kerana menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, maknanya akan susah untuk kita trace segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejaran Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara, Pelitan Empina, hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita, Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Sidang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada hadis Nabi SAW, ingat lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Nabi memberi peringatan kepada kita, jagalah kaya sebelum miskin. Begitu juga ketika kita mendapat nikmat kesenangan dan kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat kaya, nikmat senang dengan hasil usaha kita, Allah berikan. Ada orang yang berusaha, Allah tidak berikan mereka kekayaan. Sebaliknya, Allah berikan kepada mereka nikmat yang lain. Kita yang hidup hari ini, Allah berikan kepada kita nikmat kekayaan. Itu adalah satu bonus. Ya, tetapi kita harus kita ingat, kekayaan juga adalah ujian bagi kita. Dengan harta dan wang, kalau kita menjadi orang yang banyak membuat kebajikan dan bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan, tidak ada sebab bagi kita untuk menjadi bakhil ataupun berkira-kira dengan kurniaan nikmat Allah kepada kita. Itu satu bentuk ujian. Apabila Allah berikan kepada kita kekayaan, maka harta itu ke mana kita belanjakan? Seperti mana nikmat sihat, kita gunakan ke mana? Allah berikan kita kekayaan sampai masa Allah boleh tarik nikmat kekayaan tu pada bila-bila masa sahaja. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak selamanya miskin. Dunia ini berubah-ubah. Ada masa orang kaya dia akan jadi miskin, dan ada masa orang miskin dia akan jadi kaya. Itu tak pelik. Sebab rezeki ini, harta kekayaan yang kita miliki, bukan hak milik kita, tetapi itu adalah hak Allah Ta'ala. Maka kemanakah harta yang kita belanjakan itu? Adakah kita belanjakan pada jalan Allah ataupun kita menghabiskan dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah? Jadi membuat amal kebaikan dengan harta yang kita ada ini bermakna kita mempunyai harta yang melimpah ruah atau wang ringgit yang banyak. Tetapi sedikit peruntukan wang hasil dari pendapatan yang kita peroleh juga mungkin akan menjadi pintu yang membuka jalan kita menjadi ahli syurga, asalkan ia dilakukan dengan ikhlas. Kita kaya tapi tidak bersedekah. Orang yang miskin walaupun singgit dia bersedekah, tetapi mendapat pahala atau ganjaran di sisi Allah. Jadi mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersedekah lebih baik daripada orang miskin yang bersedekah. Tetapi orang miskin yang bersedekah, kalau orang kaya tak bersedekah, bermakna orang miskin itu lebih baik daripada kita yang mempunyai harta yang banyak tetapi bakhil untuk kita bersedekah. Malah baginda Rasulullah SAW sendiri amat sukakan sesuatu yang sedikit tetapi dilakukan secara istiqamah. Apatah lagi kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita membelanjakan pada jalan istiqamah, lagi-lagilah baik. Jadi mudah-mudahan dengan harta yang Allah kurniakan kepada kita ini tidak membawa kita lupa diri, tidak membawa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dengan harta yang Allah berikan ini kita gunalah sebaik-baiknya. Moga-moga harta itu mendatangkan manfaat bagi diri kita atas dunia dan juga di akhirat kelak, insya-Allah.
2: Baru saja ikuti ruangan Kalam Murabbi terbitan Ain untuk edisi 21 Mei 2026, dan sebagai panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kosunganu, Marang dan juga Kuala Nerus pukul 1.06 minit tengah hari tadi. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menekan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat sekalian.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk kepada Zulhijjah. Dan sebenarnya hari raya haji ataupun hari raya korban ini sebenarnya bukanlah satu hari saja sebagaimana hari raya Aidul Fitri, tetapi ia disambung dengan Ayyamut Tashriq, hari-hari Tashriq, yakni 11, 12 dan 13. Jadi kita ada 10 Zulhijjah, kemudian hari Tashriq 11, 12, 13. Dan bukan sekadar 4 hari ini saja tuan-tuan, kita ada juga keutamaan 10 Zulhijjah. Dan kalau kita tengok kepada apa yang telah disebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW, kita disunatkan untuk bertakbir secara mutlak. Yakni kita bertakbir start daripada awal Zulhijjah sehingga kepada hari raya. Hari raya tersebut bermula pada 9 Zulhijjah, kita memulakan dengan takbir muqayyad, yakni takbir yang mengiringi sembahyang, setiap sembahyang sehinggalah hari raya, sehinggalah berakhirnya hari Tashriq pada hari Asar, hari Tashriq yang terakhir. Jadi sekurang-kurangnya takbir yang kita nak buat ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yakni kita disunatkan memperbanyakkan takbir sepanjang 10 Zulhijjah sehingga pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah itu sendiri. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok melihat kepada amalan-amalan yang disunatkan ini, menunjukkan bahawa besar sangat hari raya haji ni, besar sangat. Bukannya maknanya sekadar maknanya kita sembelih lembu kambing saja, tidak, tetapi merupakan amalan ataupun hari-hari yang penuh dengan fadail, fadilat-fadilat. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari yang mana amal itu paling disukai oleh Allah adalah 10 Zulhijjah. Sahabat tanya, tak termasuk jihad fisabilillah ke? Sebab fisabilillah ini kita sudah maklum bahawa pahalanya sangat besar, sehingga orang yang berjihad fisabilillah ini matinya mati syahid. Matinya mati syahid, yang maknanya kalau dalam dunia sahaja jenazahnya tidak perlu diurus macam orang biasa. Jenazahnya maknanya kalau apa benda berdarah lah macam itu, tak perlu mandi, tak perlu kafan, terus saja ditanam dengan pakaian-pakaiannya, dengan darah-darah dia, dan pada hari akhirat esok-esok dia akan dibangkitkan dengan darah-darah dan pakaian tersebut yang berbau wangi kasturi. Dan ini merupakan memanglah kita kata cita-cita nak berjihad, tetapi hendaklah kita memahami jihad tersebut adalah jihad melawan orang kafir, harbi. Bukan kita main letup bom sana sini, termasuk dalam negara kita ni, bukan. Jadi kata Nabi SAW tidak termasuk jihad fisabilillah. Lalu Nabi menyatakan, kecuali lelaki yang keluar dengan jiwa dan harta kemudian tidak kembali dengan membawa sesuatu itu. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan pengiktirafan ataupun pernyataan daripada Nabi SAW, di mana 10 Zulhijjah merupakan hari yang paling disukai oleh Allah untuk beramal. Dan kalau kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala telah memilih 4 antara hari, 4 orang yang masuk dulu masuk syurga dan 4 orang yang dirindukan syurga. Apakah dia 4 hari yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tersebut? Hari-hari yang maknanya Allah telah pilih tersebut, hari Jumaat. Hari Jumaat ini penghulu segala hari, tempat di mana kita nak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keperluan-keperluan supaya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dunia ataupun akhirat, Allah Taala akan kabul. Yang kedua ialah hari Arafah. Hari Arafah ini yang pada kita 9 Zulhijjah, itulah hari Arafah. Allah sebut maknanya Allah

0: Beritahu kepada malaikat, suruh tengok hambanya yang datang dengan penuh kusut dan debu. Dia kalau 9 Arafah itu, tuan-tuan, bila orang pergi wukuf di Arafah tersebut, dah pakai pakaian ihram, mandi tidak, kan? Ataupun maknanya duduk di wukuf di Arafah sana, dalam keadaan maknanya berjaga daripada larangan-larangan ihram, begitulah keadaannya. Mereka telah sedekah harta, bersusah payah untuk datang. Maka saksikanlah bahawa Allah telah ampunkan dosa-dosa mereka. Hari wukuf di Arafah ini merupakan hari Allah buka lagi pengampunan yang besar kepada orang yang datang wukuf di Arafah. Dan yang ketiga, tengok, iaitu hari nahar. Hari nahar ialah hari menyembelih korban. Start daripada selepas sembahyang sunat hari raya Zulhijjah sehingga kepada akhir hari tasyrik. Jadi apabila seorang itu berkorban, setiap titisan darah binatang korban itu akan menghapuskan dosa yang dibuat. Ini fadilat yang besar sekali. Dan dalam mazhab kita maknanya sunat muakkad sangat-sangat dituntut. Bahkan maknanya kalau boleh kita setiap tahun kita dapat berkorban, buat korbanlah. Kalau kita maknanya apa benda, boleh kumpul duit untuk membeli periuk serbaguna. Beli satu periuk, boleh buat nasi dagang, nasi goreng, apa benda, kek, lapis kek, coklat kek, span apa semua benda boleh buat pakai satu periuk. Harga dalam apa benda, RM1,000, RM2,000. Boleh beli streka serbaguna, gosok kat atas, kat bawah licin. Tak, harga ribu-ribu. Kita boleh kumpul pitih sikit-sikit-sikit untuk membeli apa benda peralatan sebut yang harga RM1,000, RM2,000 apa semua tu. Kenapa tidak boleh kita kumpul sedikit pitih untuk kita berkorban? Tak? Galib-galibnya kat kita ni korban berapa ringgit? Tengok lembu lah. Dan kalau kita berkorban, kalau maknanya dapat kumpul 500-500 korban dari sini, dan kita maknanya bahagi-bahagikan apa benda daging-daging itu kepada fakir miskin, itu merupakan satu kepuasan dalam jiwa kita. Kalau tak dapat, kumpul-kumpul dapat 300 saja. 300 itu tuan-tuan, kita boleh cari mana-mana apa benda syarikat-syarikat yang muktabar yang menguruskan korban di luar negara. 300 tu boleh dah padan dah. Jadi maknanya boleh sangatlah kita nak berkorban sebenarnya. Bagi orang yang mampu berkorban ni boleh. Jangan kata Allah tak ada piti sebab kita tidak bersedia untuk melakukan ibadah tersebut. Begitu juga macam apa benda hari raya. Kenapa kita boleh sambut hari raya dengan kuih muih, baju baru, langsir baru apa semua tu? Sebab daripada awal kita prepare dah pitih untuk tersebut. Jadi maknanya boleh kita buat dengan korban. Baik. Hari keempat ialah hari Aidilfitri yang kita dah sambut dah. Dah 2 bulan lepas, dan mereka orang beriman berpuasa pada bulan Ramadannya, kemudian sembahyang hari rayanya, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang berpuasa ini. Apa yang dia buat? Allah kata mereka minta upah, dan saksikanlah aku telah ampunkan mereka. Masya Allah. Semua barang yang Allah beri, pengampunan Allah yang paling besar. Jadi maknanya itu adalah 4 hari yang utama yang Allah telah pilih. Adapun bulan yang Allah pilih ialah bulan Rejab, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Termasuk Zulhijjah di sini, bulan, sebulan itu. Zulqa'idah begitu juga. Itu bulan-bulan yang haram. Dan wanita pilihan itu siapa? Ini bukan ratu cantik. Yakni siapa? Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa. Allah menjadi pilihan atau wanita pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apa menyenda menjadi tonggak tulang belakang Nabi dalam permulaan dakwah. Tidak semua orang boleh bertahan macam Khadijah, tetapi Khadijah berada di sisi Nabi dalam suasana senang dan susah. Kemudian Aisyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Dan yang terakhir ialah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin, penghulu bagi wanita syurga. Ini 4 orang yang Allah pilih. Kemudian orang yang, 4 orang yang Allah mula-mula masukkan ke dalam syurga ialah siapa lagi melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk kepada Salman Al-Farsi daripada bangsa Parsi, Suhaib Ar-Rumi daripada bangsa Rom, dan Bilal daripada bangsa Habsyah. Sedangkan empat orang yang dirindukan syurga. Siapa empat orang yang syurga rindu? Iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Salman Al-Farsi, Sayyidina Ammar bin Yasir, dan Sayyidina Miqdad bin Aswab. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kata-kata Ibnu Mas'ud tadi menunjukkan bahawa keutamaan hari Arafah, keutamaan hari raya korban, keutamaan bulan Zulhijjah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah, Allah memberinya pahala puasa seperti pahala kesabaran Nabi Allah Ayub di atas balaknya. Dan siapa berpuasa pada hari Arafah, Allah memberinya pahala seperti pahalanya Nabi Isa AS. Ini nak menunjukkan besarnya pahala yang diberikan kepada umat yang berpuasa pada hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kepada hari raya korban, hari raya korban ini kita melihat kepada sejarah korban itu sendiri, yakni Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Ibrahim dan kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam, alaihi masalam. Baik, Nabi Ibrahim, kisahnya ialah dia telah berkahwin dengan Sayyidatina Sarah. Lama kahwin, lama, tetapi tidak mendapat cahaya mata. Sehingga apabila mereka berhijrah ke Mesir dan raja di Mesir menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim, Sayyidatina Hajir ataupun yang kita panggil Hajar itu dikahwini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mendapat seorang, barulah dapat seorang putera yang Nabi Allah Ibrahim namakan dia Ismail. Tetapi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah SWT, ni kita tengok kan, dia lama dah berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, tak dapat anak. Lepas tu dia berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, baru dapat anak. Tiba-tiba apabila saja lahir anak ini, Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Ibrahim hantar dua buah anak ini, mak dengan anak ni, Ismail dengan Hajar ni, duduk di lembah Mekah. Bakah, lembah Mekah. Mekah pada ketika itu, Masya Allah, mana ada orang duduk situ? Tak ada. Tak ada orang duduk situ. Apabila Nabi Ibrahim bawa Sayyidatina Hajar dan Ismail ini sampai ke Mekah, no, Sayyidatina Hajar dia tanya kepada Nabi Ibrahim AS, kenapa kekanda tinggalkan kami kat sini? Tak kesian ke kami kat sini? Kita dah sanggup gitu tau. Tinggal anak kucing tak boleh. Tetapi apa yang berlaku ialah Nabi Ibrahim tak menjawab. Bila Nabi Ibrahim jawab, Sayyidatina Hajar tanya, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau perintah Allah, kami redha. Subhanallah. Ini merupakan tahap iman para nabi-nabi dan para awli Allah Subhanahu Taala. Iman Nabi Ibrahim, bila Allah perintah tinggal, walaupun kasih sayangnya kepada anak yang baru lahir tu. Sayyidatina Hajar kena tinggal, tawakal terus, sebab ini daripada perintah Allah. Bila perintah Allah, maka Allah lah yang memelihara mereka. Serah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatan iman mereka ini. Akhirnya Sayyidina Ibrahim meninggalkan Sayyidatina Hajar dan Ismail dalam keadaan menyerah diri kepada Allah bulat-bulat. Sebab ini perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Walaupun kalau dari segi logiknya lah, duduk di padang pasir, di tempat yang tandus gersang, tak ada orang tu, kita kalau tinggal anak isteri kita kat R&R pun tak selamat dah rasa. Tak selamat dah. Ini kan pula di lembah yang tandus, tak ada orang. Tetapi itu adalah perintah Allah dan Nabi Ibrahim telah berserah kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang penguasa segala-galanya. Ketaatan ini adalah ketaatan yang cukup mutlak. Sebab itulah Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka apabila yang berlaku ialah Sayyidina Ismail mula kehausan. Sayyidatina Hajar pun mencari air, berungalik daripada Sofa Marwah, Sofa Marwah. Tetapi Jibril telah menolong mereka. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Ismail menghentak kakinya ke tanah, muncul mata air yang sekarang ini dikenali dengan telaga Zamzam, Air Zamzam, Air Zamzam tu lah. Yang maknanya kajian dibuat, maknanya Air Zamzam ni daripada serata penjuru punca air dia. Ha, sebab itulah Mekah itu sebagai pusat dunia. Ahli geografi Islam telah bersidang menunjukkan data-data saintifik. Mekah adalah sebagai pusat dunia. Duduk tengah-tengah sekali daripada utara, barat, selatan, timur, barat, semua Mekah adalah yang duduk tengah-tengah. Dan itulah bermula apa benda, asas-asas perjalanan amalan ibadat haji. Sehingga apabila Nabi Ibrahim datang balik, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Dahlah anak tu seorang daripada Saidatina Hajar, suruh sembelih pula. Ha, kita jangan buat gitu. Ha, ni perintah Allah kepada Nabi Ibrahim saja. Ha, jangan kita gata-gata nak sembelih anak kerana nak buat korban macam Nabi Ibrahim. Tak, jangan, jangan, jangan. Ha, jadi apabila begitu, Nabi Ibrahim AS taat. Ketaatan ni ketaatan mutlak. Bawalah Nabi Ismail. Apabila bawa Nabi Ismail, tak, di sinilah apa benda, Iblis cuba nak menggoda Saidatina Hajar. Dia pergi jumpa Hajar. Dia tanya, dia bagi tahu Hajar, wahai Hajar, tahu tak kamu bahawa Ibrahim bawa Ismail tu nak sembelih dia? Maka Saidatina Hajar tahu Iblis nak menghasut gitu, dia baling batu kepada Iblis. Iblis berjumpa dengan Saidatina Ismail, bagi tahu ibu Nabi Ibrahim nak sembelih. Maka diriwayatkan, dikatakan bahawa Nabi Ismail pun baling juga. Sehingga syaitan pergi menghasut Nabi Ibrahim pun kena baling juga. Dan apabila Ibrahim AS sudah bersedia untuk menyembelih anak dia, dan Nabi Ismail tahu itu adalah perintah Allah, Nabi Ismail rela. Tak ada masalah. Turutlah perintah Allah SWT. Ni anak beranak orang yang beriman tahap tinggi ni. Lihat bagaimana mereka menerima perintah Allah tanpa ada keraguan. Dan akhirnya apabila hendak disembelih, maka Allah menerima apa yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Lalu Jibril datang membawa kibas menggantikan Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Inilah bermulanya amalan ibadah korban. Yang sebenarnya sejarah korban ini pula bukan bermula pada masa itu. Ada yang meriwayatkan bahawa kibas yang dibawa oleh Jibril AS ini merupakan kibas yang dikorbankan oleh Habil ketika Saidina Adam AS nak menyelesaikan perbalahan antara Qabil dengan Habil. Allah perintahkan Habil kahwin dengan kembar Habil, Habil kahwin dengan kembar Qabil. Qabil tak setuju. Bila Qabil tak setuju untuk menyelesaikan masalah ini, Allah perintahkan Nabi Adam supaya suruh anak-anak dia melakukan korban. Qabil ini dia pekerjaan dia berkaitan dengan pertanian, bercucuk tanam. Habil ini pekerjaan dia ialah berkaitan dengan penternakan. Jadi bila Habil disuruh supaya berkorban, Habil mencari binatang kibas yang paling cantik sekali, yang paling besar sekali, yang paling sihat sekali untuk di hadiahkan ataupun dikorbankan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Qabil tau. Qabil dia tengok buat benda. Tak? Bazir je buat gini. Lalu dia cari hok paling busuk sekali, hok dah layu sekali, hok dah kuning sekali untuk dikorbankan. Maka korban Habil yang diterima. Itulah yang dikatakan bahawa kibas yang dikorbankan oleh Habil itu diturunkan kembali, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menggantikan Ismail AS. Jadi sidang pendengaran yang dirahmati Allah SWT, bila menyebut tentang perkara-perkara ini, ibadat haji bukan sekadar kita melaksanakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Baik, bukan sekadar itu saja, tetapi ia menuntut suatu roh pengorbanan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan, puan-puan, kita ini bukannya nabi untuk menerima wahyu daripada Allah. Tetapi kita ada nabi yang telah menerima wahyu daripada Allah. Kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan dah diberi Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat sampai ke hari kiamat. No, kita beli Quran dalam tu penuh dengan panduan. Ulama-ulama dah istimbat ataupun dah mengeluarkan segala macam panduan hukum hakam, halal haram, wajib sunat haram, makruh apa semua tu komplit dah. Kecuali ada masalah-masalah baru. Yang lain semua komplit dah, maknanya hanya kita nak beramal saja. Dan panduan itulah yang nak beramal itu yang dinamakan ketaatan. Ketaatan inilah yang menuntut kepada kita pengorbanan. Pengorbanan apa? Kalau zakat, pengorbanan harta. Tahu? Kalau puasa, pengorbanan diri, menahan lapar dan dahaga. Kalau sembahyang, kita mengorbankan masa, tenaga. Tahu? Dan kalau korban haji, korban segala. Nak pergi haji, kita kena bayar tambang, nafkah, apa semua, perbelanjaan, isi rumah, perbelanjaan, duduk di sana. Kita membawa korban diri, kena pergi sana, bawa lah, sehat tak sehat, kita ke sana. Kita korbankan masa, kita korbankan kesenangan kita, duduk di apa benda, di Arafah, pergi ke Muzdalifah dalam keadaan yang cukup-cukup sukar. Bukan maknanya senang. Tak? Jadi oleh kerana itulah, roh pengorbanan yang ditunjukkan dalam ibadah korban ini menuntut kepada umat Islam semuanya supaya memahami ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan pengorbanan. Dia bukan maknanya benda syurga ni bukan benda free, tetapi bukan benda yang payah untuk direbut. Kuncinya ialah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perintah-perintah Allah? Ada yang bersifat wajib. Kita wajib sembahyang. Adakah kita menunaikan sembahyang itu dengan penuh kegairahan? Gairah ni macam mana? Maknanya kita, dah sembahyang masuk zuhur dah. Suka hati masuk zuhur dah. Kita nak menghadap Allah. Kita buat wuduk comel. Kita sembahyang angkat takbir comel. Ingat Allah Ta'ala betul-betul. Ataupun kita berasa, alamak. Baru kejap tadi zuhur asal pula. Yang tu dia tak mahu tu. Tak, kita kena ada passion maknanya kegairahan untuk beribadat. Itu perlukan kepada pengorbanan jiwa. Kita latih. Apatah lagi kalau nak keluar zakat. Pitih ni barang yang maknanya tak semua, bukan apa benda, semua orang akan merasa sayang dengan pitih. Tak, kita melengung mak nak buang air kecil kena bayar seria. Melengung kita. No. Allah nak buang apa benda, barang yang tidak dihajat kena bayar seria. No. Tetapi inilah yang maknanya Allah tuntut. Supaya kita menginfak contohnya. Kita perlu maknanya mendidik hati. Korbankan harta. Apatah lagi kalau termasuk dalam apa benda bab pergi haji ini. No. Kita kalau tak pergi haji, maka hendaklah kita yang pertama kita cuba melaksanakan ibadah korban. Tak masuk dalam apa benda program korban mana-mana kapur kita lah. Jangan terlepas. Dan korban tersebut jangan kita tamakkan dagingnya. Time korban saja kita nak daging batang pinang melambat tepi jalan tu, pergi ambil kata, jangan ambil daging kata. Kita janganlah maknanya fikir Allah kita dapat daging ini. Tak, kita korban kerana Allah Ta'ala. Daging yang kita dapat tu sunat kita ambil untuk makan sedikit. Ni dok, bagi orang sedikit makan banyak. Jangan gitu. Nak makan pergi pasar, kita apa benda beli daging sendiri. Kemudian dari segi maknanya puasanya. Dok. Kita boleh berpuasa start daripada 1 Zulhijjah itu berpuasa sampai kepada 9 Zulhijjah. Cukup lah. Jangan bahan 9-10 Zulhijjah tu puasa juga. Tu raya. No. 10 Zulhijjah dengan ayam mutasyrik tidak disunatkan. Maksudnya tak boleh puasa. Jangan puasa. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang boleh kita buat untuk kita sambut Zulhijjah ini. Sambut raya. Tak, walaupun kita tak pergi haji, tapi ini yang boleh kita lakukan. Dan jangan kita lupakan tentang masalah menghidupkan malam. Hari raya puasa kita boleh sembahyang tarawih hidup malam. Tak, maka kita boleh, walaupun mungkin kita tiap-tiap malam tak cakap juga ustaz, kata kita kerja pagi. Tak, tidak mengapalah kita tak, maknanya benda ini bukanlah maknanya wajib tiap-tiap malam. Tetapi janganlah ditinggalkan terus kan. Malam-mana cuti, malam Jumaat apa semua, bangunlah nak untuk sembahyang tahajud, sembahyang apa benda witir. Oh, kita buat-buat dah masa Ramadan hari tu. Janganlah ni sebulan tersebut berlalu tanpa kita menghidupkan malam. Mesti ada. Jadi kita ada malam Zulhijjah ini, ada keutamaan untuk kita menghidupkan malam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat, yang Allah perintah-perintah ini, benda-benda ini, yang Allah beri beban ini adalah untungnya atas kita. Bukan untung atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata Allah kena Zulhijjah pula, hari korban pula kena. Sebenarnya itu semua adalah untuk kita, untuk kita Allah beri peluang beraman, Allah beri peluang untuk mendapat pengampunan, Allah beri peluang untuk mendapat keredaan. Dan tak lama dah kita ni dah, janganlah kita berasa kita hidup sepanjang masa. Mungkin esok, mungkin lusa kita Allah panggil, maka Allah panggil kita dalam keadaan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyeru kepada diri saya, kepada tuan-tuan, janganlah kita apa benda ataupun mari kita ubah persepsi kita daripada menyambut korban sebagai satu perayaan sahaja kepada menyambut hari raya korban ini sebagai suatu apa benda peluang beribadah sebanyak-banyaknya. Allah beri banyak fadilat di dalamnya, insya-Allah. Jadi sepanjang bulan Zulhijjah, masuk bulan apa benda 10 Zulhijjah, hari raya korban dan hari tasyrik ini, kita beri peluang kepada diri kita untuk menikmati juadah-juadah ibadat yang Allah Ta'ala tawarkan ganjaran-ganjaran pengampunan keredaannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, saya mendoakan semoga hari raya korban ini menjadi yang bermakna untuk kita dapat kekalkan kita mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

0: Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juruh dok Kak Abah hari ni Al-Kisah Toyi Mak Sembang waktu makan. Zaman budak-budak tu makan kat Bira Sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jual
1: burung tiung. Oh, dia boleh beli buku tiung ni.
0: Bunyi gue ada buku tiung. Bunyi gue ada buku tiung.
1: Oh, tu kan lebih salam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada lagi kapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan kat hati dengan cahaya weh. Tak mak cerita kat abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tin, dalam GGOK. Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Hai, selamat petang.
0: Ha, selamat petang Belaka. Apa khabar sayang-sayang kita?
1: Baik, bereng.
0: Bereng dah? Ha, mana tu?
1: Dah sebab jauh sangat
0: cokong. Oh, ni ada lagu tu.
1: Oh, ginilah dah.
0: Ha, barulah lawah nampak cakap ni. Ha, gini. Ada. Gini. Baik.
1: Aku pusing
0: ni Belaka. Ha, ni benda hak semeja tulis. Ha, dah. Yeah. Okey, baik, terima kasih banyak tadi DJ Aing. Ha.
1: Jarang sekali
0: jumpa dengan selesai dengan dia, dok. Jadi dalam anggun inspirasi pun tadi.
1: Lepas tu dalam GJ OK ni, kita 20 lah.
0: Tak ada orang lain lah kami ni.
1: Untuk minggu ni lah.
0: Untuk minggu ni kami duit lah, tau. Jadi itulah untuk sasaran kita hari ni, GJ OK guna gambar kita.
1: Okay, untuk edisi kami.
0: Edisi kami bermula pukul 2 petang sampai ke 2 sampai ke pukul 6 petang.
1: Pukul 6 petang. Meriah hari ni, meriah.
0: Meriah hari ni konten kita ni, meriah bersama-sama dengan sahabat-sahabat ramai
1: hari
0: ni.
1: Sahabat-sahabat kita.
0: Jadi yang mana nak mendengar di radio, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Arti and Klik,
0: terima kasih.
1: Frekuensi kita
0: macam biasalah. Di Kemamang Dungu
1: 90.7, Kemamang Dungu 97.7.
0: Lepas tu
1: Besuk Setiu 96.2.
0: Untuk orang-orang Kuala Besuk tu, 88.9 boleh.
1: Boleh,
0: tak ada masalah.
1: Ulu Besuk.
0: Ya, Kuala Terengganu, Kuala Negeri Hulu Terengganu 88.7. Jadi itulah dalam ruangan JJ OK
1: Guana
0: Gamong.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Air sama air, sampah ke tepi jua. Maksudnya, perbalahan antara keluarga usah dicampuri. Apabila mereka berdamai, orang asing yang mencampuri akan tersisih. Contoh ayat, kita jangan masuk campur perbalahan antara Kamal dengan abangnya itu kerana air sama air, sampah ke tepi jua.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, smoothie. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Jadi okey, kau nak gamak orang kita.
0: Hai, petang-petang gini kali awak benda
1: Awak kenapa tu?
0: Hari ni pakai riuh lah.
1: Nak kata panas sangat, dok juga teh.
0: Dok, dia suang-suang kuku dia panggil.
1: Dia suang-suang kuku, nak kata mendung dok juga.
0: Mendung jo'ong lah. Ya. Kata orang tu.
1: Okey, tapi daripada sudut kami teh. Kata tau. Sudut-sudut kita, sudut kami lah. Tempat gua ni.
0: Ada tengah orang dia. Saya tu di bahasa kami.
1: Dok, kabarnya kita dua ni. Tapi dah kita dah memang ralih dah dengan cakap ulunya. Jadi dengan mamba dah kami juga lah.
0: Galih sungguh dah.
1: Jadi uning ni, hak dengan kami ni.
0: Tu sebenarnya.
1: Nak ayat gitu. Sebabnya dia punya pemahaman dia tu kadang-kadang orang salah faham. Okey. Jadi hari ni oleh kerana kita sekarang aku nak cakap ulu dok. Oleh kerana begitu kami akan cakap dialek Terengganu hari ni. Kita nak ambil beberapa perkataan lah. Tapi bukan seretok. Satu per satu.
0: Sikit-sikit.
1: Sebab benda tu
0: lama jadi banyak lah.
1: Kalau orang luar dengar, ia faham lain. Tapi kalau kita, maknanya lain. Okey, jadi kita ambil
0: tak
1: sama. Standby dulu nombor WhatsApp 010-344-6632. Apa sebut nombor? Dah berhenti hari ni kau. Heran juga lah. Okay, perkataan yang pertama untuk sahabat-sahabat kita boleh bagi pendapat. Okay, dengan molek dia punya sabduduk mana dan sebutan dia guna. Perkataan garang.
0: Garang bukan garang. Orang luar kata
1: garang.
0: Garang tu kalau Terengganu kata bekeng. Tapi hok ni garang. G2.
1: Garang.
0: G2.
1: Dia boleh jadi juga tu. Garang tu masing. Ni ia rasa garang sikit. Contohnya masing. Tapi bukan dari segi rasa.
0: Bukan rasa ni.
1: Bukan rasa.
0: Ini tak ada kena mengena dengan rasa. Jadi wak imes pupu sepapak dia wak adik rasa.
1: Dia kalau kita sebut, kita nak explain pun, kau tukar explain pun bela. Tapi macam kata ambil faham lah garang tu kenapa. Ambil faham kata garang tu kenapa. Dan lepas tu kan boleh cerita 2-3 jenis makna tau. Tapi makna tau sebenarnya kita nak hari ni, apa yang ada memfaham dengan perkataan garang. G-G-A-R-A-N-G tau. Boleh lah eh. Garang.
0: Garang dah.
1: Garang.
0: Apa yang dia memfaham pasal garang ni?
1: Boleh hantar WhatsApp di
0: 010-344-6632 ataupun boleh telefon kita.
1: Boleh 0235-330.
0: 0235-330.
1: Perkataan garang yang dia memfaham boleh pakai dekat mana?
0: Boleh.
1: Boleh hantar WhatsApp, voice note ke benda ke. Untuk kisah boleh berlaku.
0: Boleh.
1: Baik, jadi kau mana pun? Kita dengar lagu. Lepas ni kita akan cuba terima panggilan dan juga terima
0: baca WhatsApp
1: sayang-sayang kita.
0: Okay.
1: Cici, okay.
0: Kena gamuk kita.

0: Amber Z 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang lah sama learning.
1: Jadi senang lah ni, Teh.
2: Senang, bukan payuh nak dengar di Terengganu ni.
1: Jadi oleh kerana kita dah cuba apa tu orang panggil, kita cuba mendapatkan apa tu orang panggil, respon daripada pendengar-pendengar kita.
2: Adalah hak bagi beberapa orang ni.
1: Ya, di radio, di WhatsApp, okay, di TikTok. Di TikTok, kita baru on TikTok ni. Lepas tu di RTM Click. Itulah untuk sayang-sayang kita. Baik, jadi yang nak tengok live TikTok boleh masuk live TikTok. Terima kasih Zuki. Pak Sohok kata, lepas tu Kak Nisu ada, Potih Doraemon Kuruh ada, sayang-sayang kita yang baru join. Dan juga ada yang dah mula respon lah. Perkataan yang pertama kita nak bui petaning,
2: garang,
1: bermana garang. Kita dengar lah
2: Awang Paloh dulu.
1: Respon daripada Awang Paloh. Abang Paloh kata,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okey, garang ni nak penuh lah. Hamba dengar ayat je. Oh, tajam sungguh mata pisah. Garang apa rasa?
1: Garang apa rasa mata pisah tu? Okey, itu pemahaman dari segi Awang Palu. Kita hari ni kita tak kata orang salah.
2: Tak.
1: Kita tengok apa lagi.
2: Yo.
1: Yo Kalasto.
2: Dia kata garang dah tali. Dah lama lagi putus lah tu.
1: Garang dah tali dah lama lagi putus lah tu.
2: Mana pada tahap lama dok lalu lah tu.
1: Lagi
2: meja pun comel meja. Ya kait bungit
1: meja ni selama bersiarang. Tengok dok siap lagi terpahang ni. Ini pala dah ni.
2: Apa?
1: Letisan lah buat kerja sampai laut pun rasa garang ditekuk ni. Laut pun rasa garang ditekuk ni. Tapi buat sikit dah tu. Oh, ni rasa masing ni. Pelik kan? Letih sangat api nak mata-mata. Bubuh pakai sudu. Sudu tangan senduk agaknya. Itu yang jadi gitu weh. Rasa garang tekuk. Okay. Kita ada daripada Dini Nadirah. Dini Nadirah. Okay. 2989 ni.
2: Dia kata perkataan garang, ia macam permukaan yang kasar atau berpasir.
1: Garang permukaan kasar atau berpasir. Pung boleh diterima juga. Kemudian kita lagi untuk kawan-kawan. Terima kasih Khairul Azlan. Dia tanya lagu raya. InsyaAllah ada. Berapa tak ada dekat dah ni nak raya. Sekejap kita boleh. Okey. Perkataan garam. Perkataan yang pertama garam. Dema Pahang. Dengar perkataan garam. Kenapa je dalam pala dema. Okey. 6235-330.
2: 6238-330.
1: Okey, di talian. Halo.
2: Halo, siapa
4: Halo,
2: tu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Mak Ayu
4: dia tu. Hei, dalam katil.
1: Ya. Okay.
4: Hak Amu faham ni pasal garang ni kalau alik Amu kapur ni lah. Permukaan hot dog leceh. Dia ada kasar-kasar. Biasa sini kalau pasal garang ni macam gini. Anak kecil hak yang baru-baru nak tumbuh gigi. Tapi gigi tak nampak lagi. Bila kita rasa gusi budak ni. Macam ke tumbuh gigi sikit ni. Masa garang je gusi dia.
1: Maksudnya rasa garang, rasa dah nampak tajam-tajam dah atas gusi dia tu.
4: Macam awal-awal nak tajam tapi dok tumbuh banyak lagi. Dok nampak mana lagi gigi.
1: Awal-awal ada.
2: Awal-awal dok nampak lah.
4: Rasa betul gigi. Tapi dah macam betul boleh rasa benda tu. Rasa garang.
1: Betul?
4: Garang dah macam ada rasa gigi dok tumbuh dah budak ni. Jagalah tu kaki gigi lagi.
1: Ya, itulah kata kita pergi gigi tu.
4: Tu kata.
1: Okay. Baik. Terima kasih banyak tu.
4: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul juga dok.
2: Betul juga.
1: Kita dengar mak-mak kita kabar. Adikmu tu garang dah gusi ya. Garang dah gusi.
2: Mana garang dah gusi
1: Macam dekat live TikTok kita ada nama benda ni. Nama dia kata Allah budak ni rasa garang dah gigi dia.
2: Maknanya awal-awal nak ada.
1: Ya. Baik kita ada Tuan Adi. Terima kasih Tuan Adi pun ada.
2: Terima kasih. Mana terus menonton di TikTok.
1: Yang tengok dekat TikTok. Lepas tu.
2: Yang tengok dalam kereta.
1: Yang dalam kereta. Boleh join. Boleh komen kat TikTok pun ada. Boleh tak ada masalah. Okay.
2: Yang ada kat kedai makan.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu.

0: Okey, baik. Petang ni teh perkataan piano kita bawa untuk sasaran kita tau. Perkataan dia simple saja. Garang tapi banyak sangat makna orang bui ni.
1: Sungguh.
0: Kita tak kata salah.
1: Dah. Macam-macam kita boleh kongsi lah dengan saksikan kita dah. Macam Afida ni.
0: Afida kata guna.
1: Dia kata biasa nak dekat dengan kematian. Orang tua kata
0: Garang dah dalam mulut tu. Pakat bahasa Yasin belaka.
1: Dalam mulut tu maksudnya di lidah kita ke atau macam mana?
0: Dalam mulut tu berabuk ke guna ni? Kadang-kadang di lidah kan apa mutih tu kan?
1: Apa dah?
0: Hey, dah kau.
1: Oh, ke mana?
0: Nak kabur. Tapi maknanya
1: kepung kita.
0: Cakap buat kematian kejut kita.
1: Kejut bukan kejut kan dia.
0: Deng kata kapal garang. Itu kapal isi garang. Kapal mana? Kapal garang ke?
1: Kapal kalau lama-lama ada setepak garang lah kot.
0: Mungkin lah tau.
1: Kan dia kan dalam laut. Air laut kan masih.
0: Ya juga.
1: Cik Noh ni?
0: Cik Noh mana?
1: Nota suara
0: Cik Noh ni.
1: Dengar.
0: Oloh. Ni yang tikus ni boleh ni.
2: Kalau masuk air gula, biar garang gitu. Baru lah pekat molek, rasa sedap.
0: Masuk air gula, biar garang? Mana maksudnya biar berabuk ke guna?
1: Biar nampak macam pekat molek. Pekat sepekat-pekatnya lah kot lah.
0: Macam ke... okay, ni... FF kita kata, garang ke gerang?
1: Lain.
0: Ya,
1: garang lain.
0: Garang kita GG. GG A N A R A N G. Garang. Kalau gerang, dia tak bunyi rasa depan kau.
1: Kalau gerang
0: je lah.
1: Biasalah.
0: Kalau garang lah. Kalau bekeng, kalau garang itu adalah bekeng. Kita tak pakai perkataan garang.
1: Kalau garang biasa lain mulut.
0: Garang banyak makna ni. Abang Abzan kata sakit mata pun rasa garang. Rasa garang mata.
1: Rasa garang tu maksudnya
0: rasa pasi.
1: Sakok-sakok. Mata-mata.
0: Maksudnya itulah rasa maksudnya. Pasi mata-mata. Rasa garang mata.
1: Ada masalah lah tu kira.
0: Dia sakit mata. Mayu. Dia kata garang mata, garang ni mata kasar lah rasa dia.
1: Okay. Abi ni bagi itulah.
0: Panjang ni. Terengok. Kata-kata Abi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Cihing.
0: Ya.
3: Katih.
1: Ya.
3: Nak masuk masalah hot sebut pada bateri garang tau.
0: Okey.
3: Yang garang ni dia berbentuk serbuk putih tu biasalah bateri kita pun. Dia biasanya macam Cik Eng kata jugalah. Dia berpunca daripada tindak balas kimia atau mungkin ada kebocoran kecil. Air bateri tu panggil air acid lah. Jadi punca utamanya antaranya yang terbit garang tu bateri tu dekat mungkin orang kata expired tua dah lah. Dekat nak habis tepoh sebab dia acid dalam bateri ni. Dia ada orang panggil wap. Dia ada wap. Mungkin berlaku rekahan-rekahan aluh lah pada penutup sel tu. Biasanya bateri yang guna air berlaku. Sebab dalam bateri ni, kalau tak silap, dia ada satu, dia guna gas hidrogen. Biasanya, orang guna air lah. Kalau bateri kering tu, jarang. Dia guna gas hidrogen. Dia bertindak balas dengan logang yang ada dalam logang dalam bateri ni kan orang jual. Dia panggil benda logang tu, dia panggil pelambang tau.
0: Pelambang.
3: Gitulah.
0: Pelumbum.
3: Disebabkan, yang pertama, pada bateri tu longgar. Jadi dia tubiklah percikan kecil macam snow tu. Dia pun tubiklah garang putih. Baik, bagaimana cara nak bersih dia? Kena buang dulu, bersih semula.
0: Air panas.
3: Ya? Lepas tu jangan sapu. Kita ambil air panas. Kita jiruh kat kepala tu.
1: Tuang gitu
3: sebelum lah. Cabut tu lah. Ambil air panas, tuang dekat garang putih tu. Lepas tu kita bersih, kita keringkan, kita masuk balik. Pastikan kepala bateri tu ada berapa? 1, 2, 3, 4 tak? Atau 8 tak? 4 kita lah, 4 tadi menang lah. Tempat kita letak IC air tu. Tutup kemah-kemah. InsyaAllah. Tu dipanggil garang juga tu.
0: Garang.
3: Buca jadi garang.
0: Buca jadi garang.
3: Kabur tu.
1: Gitulah
3: dari segi kefahaman. Kita tanya pemain-pemain juga, apa kepala bateri api ni jadi garang, dia cerita gitulah lebih kurang.
0: Betul.
3: Wallahu'alam.
0: Baik, terima kasih Abi. Itu penerangan kalau kata kepala bateri jadi garang. Okey, kita ada Said Steady kata garang ni macam berabuk kasat bila biasa di besi. Itu lah, dia jadi berabuk putih-putih itu. Maksudnya tadi macam Abi kabar tu, habiskan bahawa garang di kepala bateri wap, tindak balas kimia dengan besi.
1: Ya, ibarat begitulah dia.
0: Macam kepala air dia. Tindak balas air ada chlorine tu. Jadi garang kepala baik.
1: Betulah.
0: Okey, di talian kita ada ni lagi.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ni Emma dari Sabah Takir.
0: Emma seberang Takir.
1: Emma ada pula.
4: Ni ye kira ke getah tu siapa garang naik bunga gula.
0: Siapa garang berabuk kali ni.
4: Manisnya.
0: Tapi manis lah sedap. Getah tak manis tak sedap weh.
1: Ya, nak ada segala manis kot.
0: Tau.
4: Ya.
1: Okey, baik.
0: Terima
1: kasih.
0: Okey, baik. Baik, itu dia. Emma sebuah taki. Okay. Okay. Terima kasih. Ya. Tu dalam kat live TikTok. Kita ada lagi Zoo Prank. Wang Taping kata. Orang Ganu panggil oxidation. Kelah tu.
1: Okey, Jero Ganu dia kata garang ni macam pasir putih halus tu. Rasa memang gitu dia kata. Okey.
0: Okey, kita ada
1: Zawawi Dungung. Zawi
0: Dungung.
1: Apa ni Zawawi tadi?
0: Ya, mungkin pendek kau. Kalau asof pisah golok. Lepas tu rasa dengan ibu jari segarang sikit, maknanya nak tajam tu. Saya rasa meri tangan tu.
1: Kesak
0: tangan tu. Lagi lekat kirinya, lekat kulit tu. Nak tajam tu, tapi jangan jadi balik mata dah. Contoh balik mata belah timur Cina, jadi saya ingat siapa yang belah. Warna mata gayok. Okay, lagi kita ada ni Abi pun menerang juga. Sahabat kau tentang seseorang yang hampir kematian ada keputihan dalam mulut. Gitulah tadi. Serum lah. Itu benda, itu keputihan makan benda.
1: Bukan. Benda putih ni kat lidah kita ke ataupun mungkin
0: duduk mana? Duduk di mana? Okey. Lagi Azman Jutih. Kenapa dah orang-orang yang berbeza-beza? Terima kasih Wajitih. Okey.
1: Terima kasih Wajitih.
0: Talikan air kita habis garang dah bahan dekat kakak.
1: Sudah kerja. Nak baru dah tu.
0: Nak hak baru.
1: Mana bang?
0: Talikan air.
1: Ini boleh bab-bab ngai ni kalau siapa garang tali tu, ini nak air lah tu.
0: Yang mula jadi nita perkataan garang tadi, bayang ketasi talikan air tu lah. Asal-asal marinya.
1: Okey.
0: Lagi. Di talian, siapa lagi?
1: Hello, siapa tu?
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayuh long eh?
5: Ya, ayuh long.
0: Ayuh long garang bagai ayuh long.
5: Garang ni kalau kita apa ni, kita masuk sirih labu kan. Sirih labu tu, gula tu nak suruh garang.
0: Suruh garang sikit, baru sedap makan.
5: Sedap makan, sirih labu pun dia tu kan. Jadi kau sedap.
0: Baik. Terima kasih banyak. Ya, Elung.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam-macam cerita lah.
0: Lagi. Kita ambil sikit lagi.
1: Okay.
0: Hello.
1: Hello, siapa tu?
6: Hello.
0: Hello, ya.
1: Di sana.
6: Ya, Mah Pak Belah kat sini.
0: Mah Pak Belah.
1: Mah pulak mana, Mah?
6: Biasanya kalau budak-budak kecil kan, mau dalam 2-3 bulan. Bila kita rasa dalam mulut dia, nak tumbuh gigi dah, rasa garang.
0: Rasa garang. Nak tumbuh gigi dah.
6: Biasa gitu lah.
0: Jaga-jaga bergaduh kan. Baik, terima kasih Mah.
1: Okey.
0: Okey,
1: assalamualaikum.
0: Salam. Okey, ni yang berkaitan dengan yang kebutuhan dalam mulut tadi.
1: Ya.
0: Kalau dekat lidah tu, orang tak panggil garang. Orang panggil serawang. Serawang. Tak apalah tu.
1: Ni macam dia panggil. Ni dalam mulut ni.
0: Kalau di lidah orang panggil serawang, bukannya garang lah.
1: Okey.
0: Okey, api saya buat tu. Garang molek cawang, cawang kaca ke Datuk Adi. Lain macam masih tak?
1: Lain macam.
0: Lain
1: boleh macam.
0: Itulah kata. Okey, cerita lagi pasal garang.
1: Okey.
0: Lepas ni kalau ada perkataan lain, kita akan cuba bagi lagi
1: kita
0: lepas ni.
1: Kita
0: kongsi lagi. Untuk sayang-sayang kita pada ruangan petani, bang, perkataan garang boleh atau lagi.
1: Boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kukuh mana pun, untuk yang sedang mendengar JJ, okey? Guna gamu orang kita.

0: Okey, jeje okey guna gambar orang kita. 3:21 minit petang ni.
1: Jangan boleh ah.
0: Ya.
1: Lama kat lagu.
0: Itulah kata. Ya, tapi dulu kita dah belajar perkataan dari Udu tu. Siki ya.
1: Siki
0: gigi tu kan kesengat gigi.
1: Siki.
0: Kan siki kan?
1: Macam dia, kami siki ni, Ulu siki ni macam kalau kita makan macam makan benda-benda masam kecolek kan. Allah. Dia colek kau. Jadi bila dalam banyak-banyak nak makan je siki gigi.
0: Dia kena macam
1: gigi. Dia nak mamu.
0: Segi dia.
1: Sengat-sengat gigi.
0: Sengat gigi. Ya, ada sel lagi kalau kita makan. Kita makan sesuatu, kita rasa macam garang langit. Biasa kita makan benda kan kita kemang kan.
1: Benda getah.
0: Tak juga tau. Dan benda memasang kot.
1: Benda masang.
0: Rasa langit. Baru kita bererti. Butik kici. Makan butik kici. Jadi kita rasa macam ke baju dah. Orang tulis baju pakai komeng. Orang kata rasa macam ke apa tu orang panggil, garang langit-langit. Pun ada juga. Maksudnya bila kita sebut garang, rasa macam kesar, kasar selangit.
1: Kasar. Ya, dok. Macam rasa macam biasa.
0: Betul? Itulah. Okey, lagi. Yang nak telefon 6235-330.
1: 6238-330.
0: Okey, siapa lagi di talian ni? Okey.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Ya. Mak Ngoh kita.
2: Ngoh kita, dok congok ni.
1: Dok congok, alhamdulillah. Mak Ngoh sihat molek dah tu.
2: Sihat.
0: Okey, Mak Ngoh.
2: Gini kalau orang tua kata. Asal-asal golok tu kat lunak tajang ni, tengok tajang garang tu.
0: Tajang garang?
2: Asal golok tu. Asal-asal lagi dah rasa garang, tak tajang.
0: Okey.
1: Oh, bila dah rasa garang tu, tajang lah.
0: Tajang
2: lah. Cukup tajang tu, garang tu. Dia atas-atas dia rasa, dia atas-atas dia rasa. Lepas kita jangan tengok ayam-ayam mengasuh gitu.
1: Ya.
2: Tajang dan garang.
0: Tajang-tajang garang. Faham-faham? Okey, jadi mak Ngoh dia bawa perkataan ni blolik-blolik tajang-tajang lah. Jadi garangnya.
2: Terlalu lebih tajang je ni tau. Rasa garang.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Mak Ngoh.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni WhatsApp ni mesej daripada Acik Dik Mama. Dia kata kalau beli buah tembikai timun Cina
0: timun nika
1: maka isi yang garang tu yang sedap. Ya Allah,
0: yeah, hot butih
1: bukan hot tengah-tengah tu
0: hot butih
1: tengah
0: hot butih tengah
1: ya, macam garang lepas tu dia maning.
0: Dia maning, dia maning lain.
1: Sedap tu. Dia
0: kita mencak ni.
1: Dia main sebut pasal benda sesedap ni. Bukan boleh kira pun ni. Lepas tu Abang Azam tambah lagi, garang yang bukan dalam bentuk boleh dilihat tapi ada.
0: Contoh garang molek mak jaga tadi. Mak jaga. Garang molek mak jaga tadi pasal orang nak dengar dia nak bagi masuk menandang-menandang berbuka. Kita nak panggil garang tu. Terbekeng. Musang. Biasa musang. Kita nak pakai ayat garang tu tau. Kau kena. Okey, Z Bukit Payung. Apa kata Z? Untuk petang ni, Z. Okay.
1: Mana gambar tu?
3: Assalamualaikum, Cik Ling, Kak T. Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Garang gini, Cik Ling, Kak T. Cik Ling, nak tukar tiup motor tu, kena rasa lu dalam tayar. Takut ada garang bocor pula lah tiup dia ni. Gitu dia. Betul tak, Cik Ling, Kak T?
0: Tiup tu rasa garang. Dia rasa garang kat dalam.
1: Kalau dok tu molek, dok cek molek, ia bocor pula. Beki-beki pun. Sajanya je.
0: Betul juga. Sebab dia kadang-kadang duri dawa ke hot tajam-tajam masuk dalam tayar tu, dia awal-awal ada je. Bila dia awal-awal ada, dia terus dapat panggil tubik angin. Pesan gitu lah. Okey, Khabar
1: pula.
0: Okay, rangin.
1: Kita pergi kedai kopi.
0: Okay, cuaca kat Dengu ni jauh macam ni. Kisah Toyib bak garang. Ada dia punya garang. Garang kasar, garang halu. Astaghfirullahalazim.
1: Tak apa, dengar ayat dia.
0: Okay.
1: Tengah buat ayat lu. Mak. Oh, mak. Bapa beli pasir garang. Dah lama lah. Duh. Duh lah. Duh. Apa beli pasir garang dah? Hah? Mana dia? Mak. Oh, mak. Sambung-sambung.
0: Nak melah dinding mana? Jerut. Jerut.
1: Jerut
0: pelang. Oh, jerut pelang. Oh. Kenapa jerut? Aduh. Jerut pelang tu rendang garamang semalamang. Mak deh. Baru hilang masa pelang tu. Hui. Esok buang air garamang. Baru buang gula. Baru sedap nak makan. Kang. Dok gitu kata Cain. Dok gitu. Masalahnya dok gitu.
1: Dok gitu gak baik. Gak buat
0: bukan, bukan garam. Bukan garang. Garang.
1: Bukan, bukan rasa. Garang hok rasa tu.
0: Bukan namanya garam ni, ataupun sok.
1: Garang ni macam pala baik rumah Kaabah.
0: Okay.
1: Temaga tu. Ya garang. Macam nak garak. Gitu.
0: Ataupun Kaabah raja jumpa dok sudu. Ya dah garang dah. Orang kata
1: tak boleh pakai
0: lah. Lah
1: nak pakai sikit harang lah.
0: Tapi ia siap bagi patung. Okay. Ayuh koyok nyu dengan parang. Parang panjang milik Pak Musa. Jangan makan Pak Musa dah. Kita tak boleh pisau dengan garam. Ay. Tak ada dia. Tawalah rasa. Oh, parok sungguh. Lari sangat tu. Okay, kita ambil sikit lagi.
1: Sebelum kita kopi ni.
0: Okay, lagi Cik Ana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ayat garang. Kalau bakar bahulu tu, biar nampak garang tu atas dia tu. Adunan, barulah adunan tu. Jadi adunan kuih bahulu tu jadi ya. Maknanya sedap. Bagi cukup gula. Itu je lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa faham dia ayat ni?
1: Dah bakar bahulu biar nampak garang atas tu. Kau bau dukang kalau kita bakar biar degar sikit bau sedap.
0: Wang kata garang ni macam kerasak. Kerasak?
1: Kerasak.
0: Oh, kerasak. Oh, kerasak. Okey, ni kita ada bahan haki. Bahan haki kata set ngai biasa guna. Mesin tu jadi garang kena air laut. Dia ada apa nak panggil? Macam Abi katalah ada tindak balas.
1: Kalau Jahid kata, baru-baru ni suami beli nenah. Lepas makannya garang lidah. Nenah jenis apa tak tahulah. 2-3 hari baru okey.
0: Okey, Rose rindu.
1: Last
0: sebelum kedai kopi ni dah harga dekat mana?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Gini ayat dia. Garang dah gusi adik mah. Nak tumbuh gigi dah adik.
0: Garang dah gusi.
1: Nak tumbuh gigi ni.
0: Adik kita.
1: Baiklah.
0: Baik.
1: Terima kasih
0: kita
1: banyak.
0: Kita rasa kering tekok ni.
1: Nak pergi kedai kopi mek jarang.
0: Garang dah langit ni.
1: Garang.
0: Baby pun tergarang.
1: Macam-macam lah. Colek lah. Masang debang lah. Apalah.
0: Mari semua lagi.
1: Macam-macam sekali.
0: Kita dalam jejak. Okay.
1: Mana gamuk orang kita.

0: Cuba tengok Sain. Ada bulu tu. Dua beradik Nita Jalang. Tengok gimana tu.
1: Dengar bisikan lajuknya.
2: Oh, ya. Yang
1: serung
2: laku.
1: Susiah mari tu.
0: Eh, dia mak maya dia dah cara ke mana?
1: Tahu anak.
0: Aku kadang duduk sini tepi saya. Hei, budak Nita Jalang molek. Kadang-kadang aku... Main kereta kan jalan utama sini kan. Oh ya Allah, kalau kena makan
1: kena panggil ni lah. kena panggil ni mak jaruh dia ni. Jap naik panggil tu saya.
2: Kau boleh mulut aku memang. Utuh bangun apa buat tu.
1: Dolah panah-panah dering ni.
0: Hok ni Nita Jalang lah. Hok jenis mai pagi baru ni aku tengok dok ngai. Ai dak tahu dah tu ke dok mama ande kata cayo gak-gak ai tu.
1: Cayo gak-gak.
0: Dak tahu. Ai
2: aku tengok yang game dia tak macam
0: cakap. Jangan orang baru ni Allah.
2: Mana tengah
1: dah. Lemah.
0: Jangan tokong begitu tau.
2: Awak cerita pasal tu.
0: Sedih lah tapi yang mesti pandai budak-budak kadang-kadang yalah dok kira ke nama benda sayang dan ni dok kira ke budak-budak ke tua pun mana mandi-mandi latah ke apa kita tak tahu ai situ. Kampung dia tahulah.
2: Betul.
0: Ha.
2: Dia tak tahu
0: aku
2: bawah tu
0: warna. Oh, tarik ke apa. Tapi yelah, siapa masa, siapa kena tu lah. Kadang-kadang dok nak salah ke mak ayah juga. Kadang-kadang budak-budak lambat pelik mata. Nak kawal belah ke kadang-kadang mak ayah sibuk kerja. Kadang-kadang duduk ngetuk nenek kita pun tak tahu. Betul tak? Ada aruh lah.
1: Jadi kena kok-kok mana pun kena awasi lah anak kita ni deh.
0: Dia kau nak geroh. Dalam rumah pun boleh nak geroh sayang eh.
2: Macam-macam benda boleh jadi. Kita kata tercuai. Bukan kata tercuai. Kan kau memang benda kita boleh tengok.
0: Betul.
2: Kecuaian ni.
0: Betul.
2: Dan kita pun tak jangka lah benda terjadi.
0: Yelah.
2: Kodok-kodok kan.
0: Kadang-kadang tepat tu sebab kalau kita kata doh air situ dah tohok. Dah lah dalam mana tohok. Tapi kita tak tahu. Takut bagi budak dalang. Lepas tu.
2: Jeluh.
0: Jeluh kan.
2: Seruk.
0: Mesti panah. Orang dia ni panah. Nak saya kan.
1: Tu yang main-main air pagi dia.
0: Mandi laut dia kat mandi laut.
1: Pagi. Mandi laut. Lepas tu ada segi main motor. Motor 20 lomba. Oh, dekat-dekat.
0: Kaki dah sapa tau.
1: Ini yang 20 lomba.
0: Tekiah-kiah kaki. Tekiah-kiah kaki.
1: Anak Melayu memang berani.
2: Bagus tu memang Melayu berani.
1: Memang berani. Duduk terbang-terbang tu. Oh, kita tengok.
0: Masalahnya itulah kalau nyusuk. Dia tukar terbalik di seorang tu. Satu hal. Nyusuh korang nyusuh lama pula. Mak ayah susah. Lepas tu ni yuk jalan-jalan gayuk lain ni. Habis susah belakang. Jadi
1: betul,
0: tak tahu lah nak kata ni dok kira. Tapi itulah cabaran mak ayah ni dah. Nak kata guana. Masih

saya Dayang Nurfaiza kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana. Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM.

0: bodoh. Oh. Ada orang tu. Oh. Yeah. Benda kecil je pekik kepala dah.
1: Oh. Tak biasa, tak biasa.
0: Tak biasa.
1: Lepas macam ibaratnya kita orang kapur ulu. Tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Tak ada benda lah.
0: Oh, pagi Selangor banyak Kuala Lumpur juga.
2: Dari bumi Kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: DJ OK guna gambar orang kita. Pukul 3:50 minit petang.
1: Okey, jadi Pak Karang ni ada lagi atau WhatsApp ni?
0: Okey, lagi.
1: You Rohani Awang. Dia kata kalau kita masuk air garang.
0: Masuk air garang.
1: Kalau kita masuk air garang, we naik garang. Nak jigok telur baru sedap.
0: Okey.
1: Mokcik pula rusa.
0: Mokcik pula rusa kot, ya.
1: Apa ni?
0: Hari ni kalau sikit macam cucu sekolah, balik sekolah ke Kaligu.
1: Slow jam pulak dia kata. Pak Wukolo.
0: Mana garang dia nya?
1: Masuklah ada pada meeting.
0: Nak kabur dia gi bubuh rumah lu petang baru balik rumah sendiri. Okey, baik. Moga selamat lah. Aduh lah hai. Okey. Kak bawa ayat baru dia tu. Okey.
1: Orang panggil benda repeat ke?
0: Repeat, iaitu saluh kata. Bukan garam, kasar garam halus bukan. Al-Kisah pergi bandar marang tengok kaki burung parti.
1: Burung parti.
0: Oh, burung parti. Oh,
1: parti putih.
0: Parti, yo, naga. Parti putih. Garang. Ecok-ecok. Parti putih garang ecok-ecok.
1: Kecok.
0: Dia jalan siang tengok, tak ada arah lah. Betul tak tu? Pembetulang. Tak tahu kok.
1: Tak apalah Kak Abang, kita kira betul lah Kak Abang.
0: Kita kira betul lah deh.
1: Kau payuh mana dok, kami ni? Dok payuh mana?
0: Dok kata-kata salah-salah lah.
1: No.
0: Tepuk sikit.
1: Kan dah tepuk.
0: Okey, jangan tepuk. Untuk bertanding. Di talian kita. Okay. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar Kak Tis dan Cik?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bawa mak besu.
2: Ya, bawa mak besu.
0: Baik. Bawa mak, mana kira bawa mak? Kalau garang, bawa mak panggil dia?
2: Garang juga panggil?
0: Ya.
2: Contohnya, sebab kita naik cemah peluk, dia garang tubuh tu. Rajin tak?
0: Rajin.
2: Kedegar yang tu kita tu.
1: Lepas tu buat guana ubat dia.
2: Buat guana, dia buat dengan sendiri kau. Ya
1: tak?
2: Tak ada ubat-ubat gapun. Dia kan, tegar yang tu kisih badan kita kotor je.
1: Bersih-bersih molek lah.
2: Bukan apa, kisih badan kita kotor je, tu je.
1: Okay, baik.
0: Tapi maknanya garang tu sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay.
1: Patut hok ni pula WhatsApp ni. Tumit kaki pecah-pecah halu rasa garang itu. Mak Arifeng.
0: Mak Arifeng. Halu-halu rasa garang. Betul lah. Sebab ia kasar-kasar kan.
1: Tumit kaki pecah.
0: Okey, baik lagi. Ada lagi? Ning. Terima kasih lah Zul Zaki ni. Terima kasih Abang Zul kita ni tak? Panggil Abang Zul lah ke Pak Zul?
1: Abang Zul. Rasa semangat sikit.
0: Panggil Abang. Aloh kat timur.
1: Ayuh tak.
0: Assalam. Garang tu macam budak baru tumbuh gigi. Rasa garang di gusi tu.
1: Ramai-ramai bagi contoh gini Abang Zul. Ramai-ramai
0: bagi contoh. Maksudnya nak mudah nak faham. Masa gesek-sek ngai. Tali tasi jadi garang. Okay ni. Siapa dia lagi talian?
1: Halo. Siapa tu?
3: Hello. Assalamualaikum Kak Ting, Cik Heng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Kita garang tunggu tape goreng.
0: Siapa? Siapa sudah?
1: Kita pula buat ayat dalam tanya.
0: Garang tengok-tengok.
3: Garang banyak. Tak memutih garang tu. Mari tak kain ni lah. Tak kajin. Ni dah tahulah dah garang.
0: Ini aku.
1: Kak Ani buat ayat dah tu.
0: Kak Ani bui lalu tu. Bui
1: lalu dah ayat.
3: Puyuk-puyuk lama. Walaupun cak boya nganga je. Kalau tak guna tu cuma minyak. Kalau tak cuma minyak. Kalau dah garang tu dah lama mana bocor lah.
1: Dia petua dia cuma minyak dulu ke Kak Ani?
3: Dia maknanya kalau kita tak cuma minyak. Lama tak guna kalau ni tak guna dah puyuk besar-besar.
1: Ia garang dalam tu kan?
3: Garang lama-lama ia tembuh. Macam kita ikan sobang. Lama-lama ia garang kot. Sehingga
1: Bosok
3: lah sayang.
1: Okay, baik.
3: Puyuk tak buaya tengah-tengah tu mahal juga.
1: Okay tu. Faham.
0: Faham tu.
1: Okay, baik.
3: sipam molek puyuk tu susu.
0: Susu sama. Tapi ada cara dah nak bagi hilang garang tu.
3: Tapi kalau dah jadi garang tu, jadi jangan widah tebak lah. Tebak kita koronyo. Kau ye loko tu.
1: Tu kan ni kata untuk minyak tadi tu.
3: Tak boleh garang tu, ambil kertas pasir tu selur-selur buang garang tu.
1: Okey, betul-betul dia. Okey, baik. Terima kasih Kak Ani.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia.
1: Jadi kita baik. Tu ke cakap ulu.
0: Kita cakap ulu.
1: Terima kasih lah. Mana we pandangan atau pandangan mesej dengar saja telefon pasal garang ni.
0: Betul. Sebab pasal garang ni kita buih seperkataan, ingat awi dua perkataan. Se pun akan nak kere.
1: Betul.
0: Kere.
1: Kagak.
0: Oh, ulinyo.
1: Kere waktu bulan.
0: Okay, baik. Baik, semula lagi untuk ruangan cakap ulu.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Pokok atas
1: terbuah.
3: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah dai. Ha, kan.
3: Don Halle dah.
1: Dia Terengganu FM dalam Jiji okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
2: Dengar belah kiri.
0: Dengar belah kiri. Kita marilah pakat petang ni bersama-sama Kak T dan juga Cik Him berserta dengan
3: Pok Yam. Mari dah Pok Yam kita lah.
0: Hari ni. Fusil ni. Dengar. Bawah ni.
2: Dah jupih pula.
0: Kena ndak lah dah.
3: Kena ndak betul.
2: Gagung-gagung tangan dah jupih.
0: Okey,
2: kena ndak.
0: Sementara okay. Kita gindak tu. Jadi mungkinlah hari ni Pak Yan nak bagi bungkus dimoh untuk minggu ni, kau cerita Pak Yan.
3: Okey Pak Yan.
2: Okey, macam biasalah Pak Yan bawa limi kataan dan cakap ulu kita . Okey, sebelum tu Pak Yan nak suruh sains kita ni limi-limi belakang ni kalau boleh sambal patung Pak Yan nak buat ni.
3: Okay. Ada patung weh.
2: Mirih. Okey, patung dia. Senang je. Okey. Kuku-kukunya. Kuku dalam talang. Lepas tu sambung. Dia belakang.
3: Kuku-kukunya.
2: Kuku dalam talang.
3: Kuku dalam talang. Dia mesti sambung bawah tau.
2: Sambung bawah.
0: Okey. Kita ulang balik .
2: Okey.
0: Kuku-kukunya. Kuku dalam talang. Itu nada pun ya. Nada kata kuku-kunyu ni.
3: Kuku-kukunyu. Kuku dalam talang.
0: Kalau nada pun lain ke. Kuku-kukunyu. Kuku dalam talang. Kuku-kukunyu. Kuku-kukunyu. Kuku-kukunyu. Mana betul lain?
2: Kata sebut ni nyu kan?
3: Nyu.
2: Macam pak jani nyu je.
0: Menyu ke? Cuma kuku.
3: Tengok lain tu.
2: Pia boleh sambal kuku-kukunya, kuku dalam talang.
3: Atau WhatsApp lah kami ni. Ya. 0103-44-6632. Lepas tu ada Wan Romlah Wan Ali. Ku perahnya guna tak pisang. Bijuk.
0: Maknanya tak ada apa-apa tak makan dapat ikan.
3: Sampai tu okay. Tu kita ada logak cakap
0: umur
3: kita ni. Kita limi juga.
2: Okey, limi. Okey, yang pertama hari ni.
3: Ti. Ujian gua ni dah.
2: Okey. T-I-H. Ti. Dia kena ngedah. Okey.
3: T-I-H.
2: Bahasa T ni macam
3: bunyi yang
2: gelorang untuk orang.
3: Putih kalau kami kati.
2: Kau lebih kau kat sami tak apa lah.
0: Kati.
3: Kami kati kalau macam contoh gelorang, contoh manja dah tau. Kati nak ikhwan dia tu kati. Habis manja dah tu.
2: Benda lah kati.
3: Maksudnya awak lah macam mu nak pergi duana. Tapi katih tu maksudnya kita gantikan dia ayat kapur kita. Nak ayat kan masuk dia tu katih tu macam awak lah. Kamu lah.
2: Okey, ceng. Tak ada motor kek
0: ke? Katih. Tih.
3: Dia tih kalau kapur kat atih. Katih.
0: Dia macam gel doh.
3: Gel doh. Kasih sayang lah.
0: Maksudnya manja. Yang berpahang lu. Dia kalau dia bahasa sembang kita kerana mek comel mek dia nak ganti kadang-kadang orang tu panggil dia nak kerana comel gitulah nak pahamnya okay.
3: Tapi apa masuk Pak Yan ni pula kerana
2: ok masuk Pak Yan ni okay, ni daripada Ibrahim Musa lah orang Kapong Bahau dia wait ke Pak Yan okay. Tih ni maknanya panggilan untuk seseorang yang berukuran rendah ataupun pendek
0: baru nak kata baru nak kata sebab dulu ni kita duduk dengan kan ambil saya duduk dengan orang-orang tua-tua zaman minum air teh dalam piring dia kata biasa orang kalau kata budak-budak cek rendah-rendah macam comel baru kita panggil comel hok panjang jolor dah anggitan kan
3: maksudnya hok ni hok rendah lah
2: rendah
0: ni kalau nak kata-kata
2: kata-kata
3: tih dia
2: ayat dia ayat uluk dia okey lami dah dok tengok awang tih pagi korang ni dah tahu.
3: Awak tih balik awal.
2: Mana?
0: Mana kabar orang tu pendek?
2: Ya. Mana rendah lah. Pandok kata wayak.
0: Okey, kabar bukan pih, tih.
2: Tih. Dia ngedah sikit. Tih.
0: Kalau gabung jadi piti.
3: Kalau kat katih tu tak semestinya orang rendah. Dia boleh belaka lah tapi.
0: Mana
3: manja lah. Nada manja.
0: Panggilan manja.
3: Okay.
2: Baik. Standardnya. Okay. Tajuk mahan dah bahasa standard. Okay. Dah lama tak tengok awang pendek ke mana menghilang agaknya.
3: Dapat tahu kala pahwana. Pahwana lumpur berkali dah.
2: Agaknya lah.
3: Okay. Untuk sebelum kedua tu, kita baca manja ni. Sama ayat tadi. Mana tadi? Pembayang dia?
2: Kuku-kukunya. Ha? Kuku dalam talang.
3: Manja kata kukunya nak buat tepung talang.
0: Bandar ugok dah. Baik, ya orang kedua.
3: Ayat kedua sebelum kita dengar lagu.
2: Okey, yang kedua ni. Ni yang mesti kat teh tahu ni. Bangang-bangang macam ni.
3: Ayat dulu lah.
2: Kuk Cik Heng tahu juga dah.
0: Ayat dulu.
2: Okey, berlembang.
0: Ha?
2: Berlembang.
0: Berlembang? Ha. Berlembang?
2: Bukan.
3: Berlembang. Berlembang gitu.
2: Berlembang.
3: Berlembang. Macam darah berlembang je.
0: Berlembang?
3: Macam
2: berlembang.
3: Darah ni berlembang je.
0: Dia macam dia basuh kejap.
3: Merata gitu.
0: Bersepoh.
3: Bersepoh merata dah darah apa ni ni.
0: Kalau mengalir kat orang belah kata penipu. Tu lebong.
2: Tu lebong.
3: Berlembang. Ada habis dah berlembang ni. Benda dapur aku ni. Uni wak benda basuh benda budak. Gitulah.
2: Okey betul lah. Dia macam berlembang ni berkait macam dengan darah benda-benda berair gitu.
3: Benda-benda.
2: Okey. Kita nak terjemah aku ni berlembang ni.
3: Benda ni berlembang.
2: Banyak berair.
3: Berair. Habis dapur aku ni berlembang budak.
0: Gitulah.
3: Ada habis dapur aku ni basah. Basah gitu.
0: Orang kata batang bembang bukan?
3: Bukan.
0: tapi macam gambar kefahaman kita lah. Kalau dia yang maksudnya yang cecair lah. Kalau kata berlembang
2: bukan.
0: Kami berlembang untuk yang berair. Kalau yang tak berair jadi kubang.
2: Kubang lah.
0: Berkubang.
3: Ayat dia je ayat okay. Uduk boleh.
2: Ayat uduk dia. Okey. Seru rasa tengok orang berlanggar marai. Siapa berlembang dah roh tayalang.
0: Berlembang.
2: Okey, terjemah dia. Okey, terjemah dalam bahasa standard. Okey. Rasa ngeri tengok kemalangan semalam sampai berkubang darah ke atas jalan.
0: Maknanya bila kita transit jadi berkubang pula. Mana kalau macam gebelik Kuala. Tak tahulah takut orang lain berlengung ke lain. Tapi fahaman lik amba. Amba rajin orang tua-tua kata. Kalau berlembang. Berlembang biasa. Jadilah main air tu. Amba berlembang situ. Maksudnya kan. Kalau
3: basuh
0: kaki bawa main air payang tu. Berlembang situ kaki. Untuk air. Kalau kata. Apa orang panggil. Ni dengan Azam Maruah tu ada. Natal Mendo panggil. Kalau dalam sabuk. Dia cakap orang tu ambil sabuk penuh separuh kan. Isi barang. Jangan main sabuk tu kubang habis lagi. Mana konsep yang sama. Cuma cair dengan tak cair.
3: Benda-benda yang berbeza lah. Okey, bahasa standard.
2: Okey. Baca dah tak kan?
0: Baca dah. Berkubang tu standard.
2: Nailah tengok awal long ni wayak ni. Lewah lah bahasa baku.
0: Tapi kadang-kadang kami nak translate bukan.
3: Susah nak translate. Tapi tengok ragu dulu lah.
0: Baik.

0: tu dia. Dekat padamu. Jadi kami hari-hari ni dekat pada dini lah.
1: Dekat
2: sungguh. Jangan tahu apakah dekat-dekat dengan kami lelaki ni.
0: Ya, betul. Okay, ni kita ada abang kita ni. Pokok ni. Kuku-kukunya, kuku dalam talang. Makan pulut gaunya, cucuk ikan panggang. Jangan diendeng petang-petang. Kami ni dah bunyi beracang-racang.
1: Bukan beracang.
0: Beracang lah ni. Wah, abang yang suka tu.
2: Ni mana you kalau store ayat mana tu?
1: You kalau store ayat mana ni? Ambilnya perah satang,
0: buat gula ayam.
2: Boleh lah, sikit-sikit lah. Boleh lah. Ada lah.
1: Ni Zawi Sidik ni, dari Dungung.
2: Ya. Yeah.
1: Dia kata, tadi kan. Dia kata, kuku-kukunya, kuku dalam talam, apa mutanya, kepuasan.
2: Kepuasan.
1: Kepuasan. Kalau kering, kita sebut kapur atau hanyar atau berlembang. Berkubang atau berlembam.
2: Berlembam.
1: Kalau basuh macam dalam kubang lah. Okay. Baik. Okay, untuk perkataan yang ketiga lah.
2: Okay, kata yang ketiga.
1: Sebelum kita bagi dalam waktu-waktu asuh.
2: Okay. Gundang.
1: Gundang?
2: Gundang.
0: Gundang.
1: Nyakit kamu dia.
2: Gundang.
0: Ya betul kan ni?
1: Nyakit.
2: Gundang.
0: Bukan kandang.
2: Bukan.
1: Nyakit gundang hak bekok sini ni.
2: Okey, ijil dia.
1: Ijil
2: mana? G U N D A U N G. Gundang.
1: Kalau kami gundang. Nah, hak
2: gundang
1: ni. Bekok, bekok tekok ni lah.
0: Buat beguk ah.
1: Bukan beguk.
0: Nah.
1: Orang wayak mu jangan tu. Apa benda butir pelang lah. Ke gundang. Kau ada boya, boya jangan suka.
0: Bunga sakura dari utara kata tak faham. Ini dah lorak ulu Terengganu. Ulu Terengganu.
1: Kan ada boya betul dah kat boya.
2: Gundang.
1: Betul dah butir pelang dah jangan lulung kata.
0: Kalau kata sama juga dah orang tu kata kalau makan uang mutang tu jangan terlalu butir dekat tekok ni. Jadi gini butir
1: kena. Tak gundang.
2: Tak ada apa yang buat suka eh. Sebab macam ayat kata ni sami dengan ayat apa yang nak buat.
1: Tiba aku ni.
0: Betul lah ni.
2: Okay, dekat-dekat lah ayat dia.
1: Macam ayat-ayat dia.
2: Okay, betul lah. Okay, gundang ni maknanya bekok lahir lah.
0: Bekok lahir.
1: Lahir pun kau tak faham.
2: Bekok lahir. Bengkak leher.
1: Lahir tu. Maksudnya leher lah.
2: Bukan lahir.
0: Bukan lahir.
1: Itu saya dilahirkan mana-mana.
0: Ya tu gunduang tonjok. Gunduang bukan gunduang Kak Ba.
2: Gundang.
0: Gundang bukan gunduang.
1: Gundang ni bekok lahir. Bekok ya tu hari nyaki.
0: Atau itulah kata. Tu timbul di. Nyaki mo. Ini jenis toko nyaki mo.
2: Dekat ayat dia. Okay. Orang-orang tu wayak. Jangan dilulung buti binja tu. Mudah jadi gundang lahir.
1: Binja baru bunga. Kata dah buah. Ada dah buah kamu
2: ni. Pokoknya dah rasa bunga
1: ada, ada. Ya. Kami lalu kat orang tapai tu ada belah kiri ke. Pokok binja bunga weh. Baru bunga.
2: Pokoknya pokok binja bunga dah.
1: Ada dekat rumah.
2: Tak lah. Pokoknya tengok lah bunyi kedok lagi. Kata sebut bunga kan. Pokoknya sebut bunyi. Bisa dia.
1: Tapi ada orang janji kita nak pergi buah pinjai.
0: Tak apa. Tok
1: Ma. Tok Ma ke Tok Mi? Tok Ma.
0: Yang Ma sangat tuk eh. Abang tadi lagi. Kaya-kaya kita.
1: Sebab nama Tok kita.
0: Takut kata gini. Kita kata ke Tok Ma. Kata ke Tok Mi. Dia kata kita kena Tok Mu. Boleh.
2: Okay, ni ada bunga suka kat tanya ni. Beguk ke dia tanya?
1: Bukan beguk.
2: Lahir.
0: Okay, dia gini.
1: Kat gerahang ni.
0: Ni, dia orang utara. Orang utara. Ni nak abang main ni. Ni bengkok leher. Dah datang translator dah ni.
1: Cik ni, translate dengan pula.
2: Okay, translate dia.
0: Bengkok lahir.
2: Okay. Orang-orang tua percaya jika kita nak sebut ni isak tak? Kan dia? Lulung tau.
1: Lulung ni macam makan lah ish. Makan
2: ya. Lah. Makan ke?
1: Makan biji dia tau. Bukan dia macam
2: nak sebut benda nak tajumah ni lulung ni.
1: Oh, pelang dengan putih lah.
2: Okey. Okay. Orang-orang tua percaya jika kita makan biji binjai, leher kita akan mudah bengkak dan lanjut. Kenapa?
1: Bengkak je. Tak usah lanjut dah kau. Oh, ya bengkak je. Aduh.
2: Bukan. Kan dia bengkak tak lanjut panjang kan?
0: Okey.
3: Allahu Rabbi.
0: Siapa orang tanya lanjut tu apa? Astaga.
1: Masalahnya dalam kau lanjutlah penyakit tu. Okey,
0: buku sekor tanya, lanjut tu apa? Lanjut tu gonde. Ke bawah.
2: Kan dia tanya gonde ada benda pula kan?
1: Masa same juga hak ni.
0: Kita kena kena all the way. Tak apa, jaga kita explain secara off air lah. Okay, baik. Kita nak kabar waktu asal dulu.
1: Okay,
0: hari ni kami hidup. Okay, di sekitar Kuala Terengganu ni, Marang, Kuala Negu, waktu asal kita pukul 4.29. Kamu waktu asal pun nak suka. Tak. Versus dia pukul 4.31. Okay, Hulu Terengganu pukul 4.31 juga. Jadi untuk Kemamang dengan Dengu pukul 4.30. Okay, jadi kita tahu aku dulu. Kita mari semua lagi. Ada lagi baki perkataan-perkataan logat
1: umum.
0: Ada dua lagi. Jadi yang kata nak tanya semula, kita cakap straight off air kat TikTok. Siapa-siapa nak join boleh join, tak ada masalah.
1: Okay, boleh.
0: Jadi kita rehat sekejap. Kita mari semula dalam cakap ulu.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Sidang pendengar radio Terengganu FM yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada hadis Nabi SAW, ingat lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Nabi memberi peringatan kepada kita, jagalah kaya sebelum miskin. Begitu juga ketika kita mendapat nikmat kesenangan dan kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat kaya, nikmat senang dengan hasil usaha kita, Allah berikan. Ada orang yang berusaha, Allah tidak berikan mereka kekayaan. Sebaliknya, Allah berikan kepada mereka nikmat yang lain. Kita yang hidup hari ini, Allah berikan kepada kita nikmat kekayaan. Itu adalah satu bonus. Ya, tetapi kita harus kita ingat, kekayaan juga adalah ujian bagi kita. Dengan harta dan wang, kalau kita menjadi orang yang banyak membuat kebajikan dan bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan, tidak ada sebab bagi kita untuk menjadi bakhil ataupun berkira-kira dengan kurniaan nikmat Allah kepada kita. Itu satu bentuk ujian. Apabila Allah berikan kepada kita kekayaan, maka harta itu ke mana kita belanjakan? Seperti mana nikmat sihat, kita gunakan ke mana? Allah berikan kita kekayaan, sampai masa Allah boleh tarik nikmat kekayaan tu pada bila-bila masa sahaja. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak selamanya miskin. Dunia ini berubah-ubah. Ada masa orang kaya dia akan jadi miskin, dan ada masa orang miskin dia akan jadi kaya. Itu tak pelik. Sebab rezeki ini, harta kekayaan yang kita miliki, bukan hak milik kita, tetapi itu adalah hak Allah Ta'ala. Maka ke manakah harta yang kita belanjakan itu? Adakah kita belanjakan pada jalan Allah ataupun kita menghabiskan dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah? Jadi membuat amal kebaikan dengan harta yang kita ada ini bermakna kita mempunyai harta yang melimpah ruah atau wang ringgit yang banyak. Tetapi sedikit peruntukan wang hasil dari pendapatan yang kita peroleh juga mungkin akan menjadi pintu yang membuka jalan kita menjadi ahli syurga, asalkan ia dilakukan dengan ikhlas. Kita kaya tapi tidak bersedekah. Orang yang miskin walaupun singgit dia bersedekah, tetapi mendapat pahala ataupun ganjaran di sisi Allah. Jadi mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersedekah lebih baik daripada orang miskin yang bersedekah. Tetapi orang miskin yang bersedekah, kalau orang kaya tak bersedekah, bermakna orang miskin itu lebih baik daripada kita yang mempunyai harta yang banyak tetapi bakhil untuk kita bersedekah. Malah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat sukakan sesuatu yang sedikit tetapi dilakukan secara istiqamah. Apatah lagi kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita membelanjakan pada jalan istiqamah, lagi-lagilah baik. Jadi mudah-mudahan dengan harta yang Allah kurniakan kepada kita ini tidak membawa kita lupa diri, tidak membawa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dengan harta yang Allah berikan ini kita gunalah sebaik-baiknya. Moga-moga harta itu mendatangkan manfaat bagi diri kita atas dunia dan juga di

0: kena kecil tau.
1: Ini kawan-kawan ni rumah lepak je nak. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
2: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Mak mari makan gula sepupu. Melaka jasing. Pemadai kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi.
3: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
4: Mari dengar cakap ulu lah dah.
5: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
6: Mesra ceria.
3: Dengar belakang hari.
7: Baik, kita mari semula untuk cakap ulu kita petang ni.
5: Okay.
7: Jadi ramalah yang tanya kita dekat live TikTok apa-apa-apa. Jadi kita pun ada komen juga ejaan dia sekali dekat live TikTok lah.
5: Okay. Terima kasih semua lah. Jadi kita Pak Ya. Yang kepak.
8: Okey, yang kepak ni berlepak.
5: Sudah kerja dah.
7: Berlepak.
8: Berlepak.
5: Berlepak ni macam bunyi tak?
8: B-E-L-E-P-A-K. Berlepak.
5: Berlepak ni
7: tapi
5: macam
7: kena baca ngidung sikit lah.
5: Berlepak.
7: Sengu sikit.
8: Sengu sikit.
7: Berlepak.
5: Dah pedia, lembu pedia ni tengah jalan ni.
7: Berlepang ni lah.
5: Bigok berlepak-berlepak gitu. Gitu. Dah pun air kain basuh. Buat apa dia meripo gitu?
7: Hari ni tengok habis ya, bigok-bigok keluar habis.
5: Dah nak wayak ke mana? Buang air besar.
7: Tamak Nina dah sikit.
5: Dah kalau lembu tu kan.
8: Betul dah sabun kan lembu besar.
5: Buah air besar berlepak-berlepak kata. Dah sungguh buah hang kita. Kita orang Terengganu ni. Itu hajalah unik orang
7: macam
5: sati.
7: Macam ke
5: realiti kehidupan gitu.
7: Nak
5: wayak gua.
7: Dia kalau betul lah tu.
8: Tak tahu kalau macam kita nak ke ni.
5: Nak wayak gua ni.
7: Nak kabonnya sat ni.
5: Tapi ada orang hak dengar necessity. Tapi minta
7: nak kabon lah saninya.
5: Kita minta maaf banyaklah. Sebab kita nak buat
7: kabon penjelasan saja, bukan bertujuan tidur.
5: Memang gitu, bukan nak wayak benda hak buruk tugut tergoda.
8: Gitu lah sebetulnya.
5: Memang gitu kita nak wayak.
7: Lemu berok berlepak-lepak.
8: Macam kata kabon berlepak-lepak ni sebab bunyi kan.
5: Bunyi.
8: Okey, macam Pak Oya ni bukan.
7: Okey.
8: Okey, berlepak maknanya dia kutu. Comok.
7: Berlepang.
5: Kutu.
7: Berlepang.
5: Kalau kami berlipak.
8: Berlipak.
7: Kota berlepak.
8: Berlepak.
7: Kami kota berlepang atau belokong?
8: Belokong.
5: Kalau belok kat atin dia berlipak. Kuih beriah berlipak eh. Kuih hak orang jatuh kan. Kuih lembek-lembek gitu. Jatuh atas-latas berlipak kali.
8: Kalau macam kata
5: sebut tu
8: berlipak. Kalau macam Pak Ya macam hak lembek-lembek gitu, tepuk-tepuk gitu, tipak.
5: Tipak pula.
7: Ni itu. Tak apa nak kabar. Cepat boleh boleh kami. Okey, ada orang Kedah bagi. Bunyi lebih kurang. Kalau kami kelepak. Itu jatuh.
5: Pak Yan ni berlipak ni.
8: Berlepak. B-E-L-E-P-A-K. Berlepak.
7: Berlepak.
5: Okey, maksud dia
8: comok ataupun kotor.
5: Ayat ulu.
8: Okey, ayat ulu dia. Okey. Gua ni bajuk sekolah mau tau. Berlepak je. Tipak sekali. Kena pun dah.
5: Okay,
8: ayat
5: standard dia.
8: Okay, terjemahan dalam bahasa standard dia. Kenapa baju awak tu comot sangat? Bertumpuk-tumpuk kotoran yang melekat. Kena apa?
7: Allah.
8: Nak terjemah payah.
7: Minta maaf lah orang terang. Kami nak terjemah muka kami pelak juga.
8: Bertumpuk-tumpuk kotoran yang melekat. Terkena apa?
5: Okay, baik.
7: Begitu.
5: Jangan salah faham lah Uni ke kami ni.
7: Jadi
5: kami nak terang ke hak Uni.
7: Sebab dia bunyi dia lebih kurang. Okay, berlepak. Tipak. Hak biasa sebut, hak duduk comel sikit ada.
5: Ada.
7: Tak cumi lah tu. Kami dah sebut. Tapi kami kabur dia ada bunyi lebih kurang. Takut salah sebut. Kenapa segi ya?
8: Mana?
7: Kenapa segi?
8: Kata sebut benda ada.
5: Berlipak.
7: Berlipak. Kata berlipak. Macam belah hamba tak ada bunyi pak-paknya. Tapi dah tahu lah aku ada. Mungkin hamba dah tahu. Tapi kalau kata ayat mok. Dia kata, mok ni main luar dia. Belopong habis. Tapi kami bunyi ong lho.
5: Dia belopong tu dalam keadaan yang tentu hala.
7: Mana belopong
5: kutu, kutunya.
7: Kutu amat.
5: Kalau belipak ni dia jatuh bawah atas lata. Atas sesuatu benda. Atas data benda yang
7: lah.
5: Jadi belipak dan belepak.
8: Macam poyan ni, macam poyan ni belepak ni kutu.
5: Kalau belopong, kalau balai dah. Kutu tu.
8: Tapi kata macam kita dengar macam bunyi dia udah je kan. Tapi ni benda je cumi makna dia. Dah udah.
5: Tapi bila sebut orang dengar udah. Orang tak biasa dengar, tak biasa cakap, memang dia mendengar udah. Kami ni tak biasa dah.
7: Bunyi je udah. Contoh orang kata hari ni tiga orang ni cakap dok yang mana.
5: Dok. Memang gitu kata. Dia nak guna nak suruh cumi.
7: Itu lah kata.
5: Tak ada arah dah kami dah.
7: Sebab hari ni kita ambil yang sudut sikit serius. Sebelum lagi perkataan yang terakhir.
5: Terakhir ni.
7: Kau bila dok
8: yang? Masih lagi.
7: Hari tu pernah jadi satu isu. Satu isu di mana waktu tu belajar agama. Belajar agama buat bersuci pulak. Yang Ustaz Wajan Ali sendiri.
5: Hidup, ada pula dapat komplain.
7: Nah, dapat orang kata kita mencarut. Ustaz diri sebut. Dia kata dalam kitab sebut gitu. Untuk memahami. Jangan ambil sudut kita.
5: Ambil sudut negatif. Kami nak terang siapa suk menang.
7: Nak whip hang.
5: Nak terang siapa suk menang hok lah.
7: Mana nak cakap sesa.
5: Yang
8: kelimi ni bergelatar.
5: Teh. Ya,
8: Bergelatar.
5: Kalau bergelatur.
7: Kau jadi ngor ni.
8: Bergelatar.
5: Dia bergelatar ni keadaan kau ni kamu.
7: Bergelatar.
5: Ije kau ni je tak?
7: Bergelatar.
8: B-E-G-L-A-T-A. Bergelatar.
5: Bergelatar.
8: Ini pagi tadi. Waya dengar ayuh wayak. Sama-sama cakap kan.
5: Bergelatar. Dah duduk tau. Duduk mari dah tau.
7: Dia macam seolah-olah bunyi macam ke merata.
8: Sami je lebih kurang. Jadi dekat-dekat je kata ni.
5: Bergelatar. Mana merata-rata. Betul?
8: Bukan.
7: Bergelatar.
8: Okay, orang belah kata galak. Bukan.
7: Waktu gelinya. Waktu gelinya. Waktu gata.
5: Waktu gata. Ini bergelatar.
7: Aduh.
8: Okay, bergelatar ni maknanya. Betul kak sebut ni?
5: Benda?
8: Gata.
5: Gata weh. Mana tergaru-garu lah kira
8: ni. Gata macam kena ketik semuk kita kan.
7: Cuba bukan gelinya.
8: Bukan gata macam kena ketik semuk.
7: Gata betul lah. Gata betul.
5: Gata betul. Tapi nak wayaknya. Bergelatar ni betapa gata.
7: Aguh no.
5: Tak
7: faham, nak
5: gagu.
7: Siapa tu beli agak berih.
5: Siapa dagok diri gagu. Gitu lah ibarat kata. Ayat uluk pun
8: ni. Ayat uluk dia.
5: Dah masa dah.
8: Rasa bergelatar sekali betih ni. Awinnya ketik semuk gata situ.
5: Semuk gata bukan sakat gata weh.
8: Pedih.
5: Pedih sakit ada dia.
8: Dia kita garuk kan. Pedih kita berair.
5: Ada dia belakang.
8: Kena ayat pedih lah.
5: Bahasa standard pun ada.
8: Okey, terima bahasa standard dia. Okey. Betis ni berasa sangat gatal disebabkan digigit semut merah.
7: Aduh.
5: Aduh. Kita maaf Uni. Kalau Uni fikir kami ni cakap uduh-uduh hari ni.
7: Minta maaf banyak lah kami ni.
5: Dia memang kita perkataan yang hak ulu ni. Dia macam-macam pisik.
8: Dia punya je uduh.
5: Tapi maknanya dia uduh mana.
8: Uduh-uduh. Kita ulang semula lima kata. Okay, yang pertama. Ni maknanya dia pendek ataupun rendah.
5: Okay,
8: yang kedua berlembang. Maknanya banyak ataupun berkubang untuk benda-benda yang cair lah. Cair. Okay, yang ketiga gundang. Maknanya bengkak untuk leher. Okay, yang keempat berlepak. Maknanya comot ataupun kotor. Dan yang kelima bergelatar. Maksudnya gata.
5: Tersangat gata.
7: Jadi lima perkataan hari ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Cuma kita nak betul khabar. Untuk khabar, pemahaman khabar, bergelata bukan miang.
8: Bukan.
7: Orang khabar dah gata. Jangan gitu kau.
5: Tapi Pok Ya kata patung tadi. Mula-mula ayat kau ni.
8: Kuku-kukunya. Kuku dalam talang.
5: Belah-belah khabar koyoknya. Dia gidegak pasal malam.
8: Kalau macam Pok Ya pula. Kuku-kukunya. Khabar.
5: payah kan eh?
8: Hak payah kuku-kukunya, ha. Kuku dalam talang. Ha. Jangan tidur siang, tidur malam-malam.
5: Oh. Ha. Gitu.
7: Kita malah tergelak sepotang.
5: Oh. Tak apa, itu realiti kehidupan kita. Yeah. Jadi begitulah kita ni, kadang-kadang keadaan kata benda-benda ni. Kita jangan terlalu fikir serius sangat.
8: Betul.
5: Benda hak serius-serius juga. Betul tak?
8: Manda kita niat untuk
5: berkongsi.
8: Berkongsi.
5: Perkataan yang yang kata ulu ni orang dok guna mana dalam ni.
7: Kadang-kadang kita buat perkataan tu kita dah ibarat dalam bahasa mudahnya orang lupakan benda tu.
8: Betul.
7: Tak ada dah.
5: Mana kita galih mula.
8: Kita tanya orang muda, dia dah tahu dah.
5: Tak
7: ada.
5: Tak ada benda dari mana.
7: Sedikit sebanyak wak imam kata garang tadi pun ada yang tak tahu.
5: Ada. Ada. Ni kata kalau garang tu garang. Garang masing dah.
8: Sampai sudah. Payah dia dengar macam garang lah. Garang macam timunika dia kan. Nampak garang je atas.
7: Ada orang komen. Ada sedapnya. Kami bergeletak perut.
5: Dia pula wayak tembikai.
8: Tembikai.
5: Kami ni panggil timunika.
8: Timunika.
5: Cik Hem panggil timu Cina.
7: Jadi kita bayang merah-merah hok model putih tok.
8: Sedap ha, sejak lalu kat tekak ni.
5: Jangan nak buka kakak you beli dah tengah jalan
7: macam. Dah dah sampai lama ni, sampai buat kapal ni beli balik.
5: Beli
7: ya. Ha nak.
5: Cari hakka kan okey.
8: Yeah. Yeah.
5: Okay, baik. Jadi gitulah. Terima kasih Poya.
7: Baik, insyaAllah jadi kita jumpa semula lah tok.
5: Semula lah kakak datang.
7: Raya ni ni.
8: Kita jumpa yang raya ni pula dengan Kati.
7: Kati mari. Sebelih raya ni.
5: Kita tengok lah. Tak ada. Kalau cuti mu berharap lah duduk dua orang.
7: Kejap lah. Dah lah kira seminit lagi ni. Nak buih ni. Okay. Jadi hari raya ni. 28.
8: 28 tak?
7: Kami.
5: Ada.
8: Kita tiga orang lah raya lah.
7: Boleh.
5: Kami tak ada.
7: Nak tanya orang ni. Tak ada berasa nak mari.
5: Nak mari?
7: Marilah buat makanan wow. Raya tu kan?
5: Benda lemang ke benda ni?
8: Takkan lemang. Lemang orang penih kan?
5: Dah kan lemang orang penih. Kami dok penih.
7: Boleh belakil lah. Jadi kita mari insyaAllah pukul 5 kita ada berita. Yeah.
5: Macam pula cakap.
7: Lepas tu kita ada pilihan.
8: Retro.

Mu tu tu dah kayu aku dapat tinggal gangga aje. Bila kita kerak dah hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dah hok besar je. Jadi tinggal gangga lah. Mu tu tu buat jerai kena dapat tinggal gangga aje. Tak ada dah daun. Dia jangan ada mecok lah. Jangan ada buat minum.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Gua Negamo Orang Kita.
1: Baik, GG OK Gua Negamo Orang Kita.
2: Kalau tadi kita cerita Bak Garang
1: Cakap Ulu.
2: Ni kan pilihan retro pula lah.
1: Lepas tu kita pula
2: ni ramai hak rohok saja.
1: Pasal kita ada benda lagi yang kita patutnya yang buat apa ni?
2: Gaduh.
1: Bukan gaduh.
2: Gaduh ni maksudnya
1: nak berderah mayasa.
2: Kita gaduh sikit.
1: Sekarang kita mayasa lagi.
2: Gitulah.
1: Saja kau. Ya.
2: Contoh hayat.
1: Contoh. Bukan kata ku kan.
2: Contoh hayat. Mesti faham lagi gaduh okay. Tu benda.
1: Jadi kita ada
2: pilihan daripada
1: Jijo.
2: Jijo dari mana Jijo?
1: Dia kata duduk di Bukit Payung.
2: Bukit Payung lah.
1: Jijo Bukit Payung. Okay. Nak dengar lagu yang terlarang itu. Godaan. Aduh. Dia kata on the way nak balik kau nak ke kita.
2: Itulah. Apalah selamatlah dah berjalan.
1: Selamatlah lah kedai. Tak petang gini orang nak balik raya. Nak cuti tau.
2: Nak ambil anak asrama pun balik anak asrama macamlah kita ni.
1: Kau mana yang tengah dalam jalan ambil anak asrama tu hati-hati. Kita nak raya ni tau. Ya, jadi lepas tu kita ada lapor dah weh lah lepas tu eh. Memang lapor. Omong-omong gitu.
2: Omong-omong gitulah.
1: Baik, jadi lepas tu kita mari semula lagi.
2: Okey, kita cover mula lah.
1: Untuklah
2: lagu seterusnya.
1: Lagu yang seterusnya tu selepas daripada lapor dah weh, kita ada permintaan daripada Adi.
2: Bukit Parik. Bukit Parik.
1: Kalau Bukit Parik gabungan Bukit Payung dengan Bukit Parik. Bukit Parik.
2: Ya gabung dua tu.
1: Okey. Okey, nak lagi daripada UKIS.
2: Okey.
1: Kekasih Kudi.
2: Menara.
1: Ha,
2: sudah kerja.
1: Dua buah lagu.
2: Selagi? Selagi.
1: Nak tiga dulu.
2: Lepas pada Lapor Dah Weh tu.
1: Okey, lepas pada Doa ni sekarang ni yang pertama tadi. Apa tu orang panggil?
2: Selagu dulu kan.
1: Selagu dulu yang terlarang itu godaan. Permintaan daripada Jijo Bukit Payung. Yang kedua lepas tu Lapor Dah Weh. Lepas Lapor Dah Weh kita ada permintaan Adi. Bukit Payung. Bukit Parik. Kemudian kita ada ketiga lalu dok. Sebab kita nak direct ke
2: SMS seterusnya ni pula datang daripada Rodi.
1: Rodi.
2: Rodi dari Pecah Rotak.
1: Okey, dia nak dengar lagu daripada Ali Zaid Idris. Dikit Timur.
2: Dikit Timur
1: dah. Dikit Timur. Lagu tinggi pun bukannya benda. Pemohon sembang sembang berhajat.
2: Gacok sikit lah.
1: Boleh. You nak galak sikit balik kerja. Yalah, boleh lah.
2: Pecah Rotak menulah belah batu rakit.
1: Bukan Dikit Timur katanya tu.
2: Dah.
1: Saloh ni.
2: Dikit Puteri.
1: Saloh.
2: Kalau taik Dikit Timur, siapa sehari tumbah ada tu
1: berarti. Tubik. Amok. Bagus sangat tu.
2: Penyanyi lain. Tak apalah.
1: Okey.
2: Kita dengarlah.
1: Jadi tiga buah lagu dah.
2: Okey.
1: Kita ada yang terlarang itu godaan. Kita ada Lapor Dah Weh. Kita ada Kekasihku di Menara, ada Dikit Puteri dan kita ada Beast on Air kan.
2: Beast on Air.
1: Kita cek lagi.
2: Okey.
1: Untuk sasaran kita dalam pilihan
2: retro.

0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ICRLK ini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrld.com.my. Sayangilah nyawa anda, ICRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
0: Sebab, lapor dah weh. Haa.
2: Tak bisa lah lapar ke kenyang ke.
0: Ya, super je.
2: Kalau lapar makan.
0: Buat gua ni.
2: Apa?
0: Ya. Jadi hari ni kita nak pergi ke apa?
2: Mana?
0: Cari kedai makan yang ada meh-meh ala-ala Jepun.
2: Dari seumur tidak.
0: Ha? Dah cari dulu. Dia bukan sama kau sangat puang ke? Cari.
2: Kami kadang cari, kami pergi lalu.
0: Tak juga. Cari 10 gis je. Cari tak pergi. Okey,
2: hari ni nak pergi kuan
0: Hari ni kita nak pergi makan sambil baca-baca buku. Hijau. Kalau untuk orang yang suka baca buku lah. Dan pada masa sama kita nak buka kedai hok suka makanan ala-ala Jepun.
2: Kedai hok ni.
0: Zahong.
2: Dia tak main, pergi kat atas bahasa lalu.
0: Nak kau buka Sri Lanka payah. Cari mata sipit sikit
2: lah. Kalau kat timur makan orang benda, nasi kat budu
0: saja. Cepat kita lah. Siap-siap lari ni. Tapi
2: hari ni mana pula
0: kita nak buka kafe Zahon Cafe. Lokasi dia teh Jalan Sungai Rengah, Kampung Sungai Rengah Baru, Kuala Terengganu.
2: Sungai Rengah.
0: Jadi bukan sekadar kedai makan lah. Jadi orang kata boleh pergi ala-ala masuk kedai library Jepun.
2: Pustaka
0: Jepun.
2: Pustaka je.
0: Orang panggil library.
2: Panggil library.
0: Nak cayang ke? Cak itik.
2: Lepas tu kita masuk je lah dalam ni.
0: Yelah, kalau kita sapa kedai dia, nak memang nampak terus identiti kedai dia.
2: Banyak novel-novel banyak ah.
0: Ya, dalam dia tu hamba raja gi teh. Dekat ikat kedai kat Pasar Sipang je.
2: Maknanya mu tahu
0: Ya, dia ada dua robot besar. Ada mari lah kat dua robot besar.
2: Kita robot je
0: Superlah ya robot tu. Jadi dia penuh dengan buku-buku
2: novel lah.
0: Novel biasa ke buku anime, buku yang konsep Jepun. Jadi sambil-sambil tunggu makanan, santai-santai lah kita.
2: Baca sambil saya makan baca
0: Tempat duduk dia pun macam mewah dia. Duduk gini. Model ala-ala berseller. Ala-ala kursi kat dia panggil dalam dia ke? Nanti. Kat pangkin di taman. Pangkin di taman. Kita nak jadi orang lewuh sekali. Jangan pagar. Dari segi makanan pula. Walaupun konsep dia makanan Jepun, tapi harga dia masih kira berpatutan. Harga marhain, boleh makan lah.
2: Kata gido. Betul eh.
0: Sebab yang amba gi, amba polo bini bayo.
2: Patut ya terasa.
0: Tak terasa mana? Bangga sekejap.
2: Ada menu dia.
0: Jadi di antara menu-menu dia,
2: nak sebut ke hok pasal ni?
0: Okey. Kalau salah betul ni. Miso ramen.
2: Lepas tu bento. Bento pasal gua ada budak
0: Okey, lepas tu
2: cuba ayat sikit.
0: Kita ada lagi.
2: Nak tegak nak tahu tu.
0: Nak cover roti. Wafer coin.
2: Wafer tu. Tak tahu tahulah wafer tu.
0: Padah.
2: Dah ingat komang sangat.
0: Tak ada kita bento. Kita tahu keput bento. Lepas tu dia ada pasta. Makanan western yang ada meh-meh Jepun lah.
2: Jadi kalau rasa tak payah pergi Jepun
0: lah. Tak kalau rasa bos takkan nak vibe Jepun di Terengganu ni.
2: Terengganu pun ada Jepun.
0: Zahong Cafe. Boleh layan tau. Okay. Jadi senang je, mudah je. Kita bawa Zahong Cafe ke dalam konti hari ni. Dalam Lapor Dawi. Sebab konsep pustaka. Yang cafe Jepun. Ada almari besar. Ada buku anime dengan pelbagai genre. harga makanan berpatutang.
2: Gabung dengan makanan Jepun dan Western. Oh, Western ada ke?
0: Western ada juga.
2: Maknanya tu kata Terengganu ni antara bahasa banyak.
0: Kadang-kadang tempat makan hot bag bukan sebab makanan je,
2: tapi suasana. Patut selesa. Nak duduk lama pun aircon. Tapi orang berekon sejuk. Dan ni kan panas.
0: Jadi boleh singgah lah di Zahong Cafe di Kampung Sungai Tengah Baru. Makan sambil baca buku memang lain.
2: Bila nak ajak gini,
0: jangan tak
1: kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya nak ucap ribuan terima kasihlah kepada pihak Terengganu FM sebab orang kata sudi bagi peluang dekat saya ni untuk saya cerita asal-usul perniagaan nasi dagang saya. Okey, saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Mazrah binti Muhammad Ali. Saya owner kedai Mak Mokmoh Nasi Dagang Kolibar dan saya cucu Mak Mokmoh Nasi Dagang Senering. Kiranya kedai Mak Mokmoh Nasi Dagang Senering itu kedai arwah tok saya lah. Jadi pada usia yang muda ni saya nak ambil peluang untuk saya teruskan perniagaan nasi dagang tu. Untuk pengetahuan semua, kedai saya berdekatan dengan Adam Riding Kolibar, Mahalle Kota Tonas, dan kalau waktu operasi saya buka pada pukul 5:30 dan saya tutup pada hari Rabu. Selain pada hari Rabu, saya buka macam biasalah. Dari segi menu makanan pula, kedai saya orang kata bukan sahaja ada menu nasi dagang, nasi kuning, laksa, minyak goreng pun ada. Kalau makanan ringan tu memang adalah, saya akan buat menu kepuk goreng dengan baby kamak. Baby kamak tu saya akan bagi satu set dengan kuah gula nasi dagang untuk cicoh atau yang dipanggil. Tak lupa juga, tepi kedai saya tu saya ada buka kedai burger. Dekat kedai burger saya tu saya ada buka pelbagai menu lah. Antaranya menu Maggie Burger lah yang tengah trending dan yang tengah hot sekarang ni yang orang ramai buat ni. Jadi kedai saya ni orang kata pelbagai menu ada. Kalau tak mahu makan makanan berat, kita ada makanan ringan lah. Dan kedai kita ni kita ada buka meja juga untuk customer makan situ. Bukan sahaja bungkus, makan pun boleh. Saya sebenarnya start berniaga ni pada selepas saya habis belajar. Saya merupakan alumni PNM dan saya ambil peluang ni sebab saya fikir peluang pekerjaan sekarang ni bukannya senang nak dapat dan bukannya mudah. Dengan pengalaman yang ada tu, saya ambil, saya buka bisnes dan alhamdulillah bisnes saya sekarang ni bertambah maju. Dan saya dah sangka rezeki saya sekarang ni syukur dengan doa ibu bapa, dengan support family dan support sahabat saya. Orang kata kalau dari segi cabaran tu memang ada, kita seorang peniaga. Tapi cabaran yang paling besar bagi saya lah dekat kedai saya ni pada musim terpujuh lah. Sebab kalau musim terpujuh, orang kata musim banjir tu, kedai saya memang terpias lah dengan air banjir tu. Sebab memang masuk dalam kedai. Jadi apabila musim terpujuh tu, saya akan ambil inisiatif orang kata untuk tutup kedai seminggu. Sebab untuk keselesaan customer lah orang kata. Saya pun nak jual pada musim tu tak sedap juga. Sebab dengan anginnya, dengan hujannya, dengan piahnya, jadi tak sedap nak jual orang kata. Dari segi cabaran dengan saingan tu, kita adat niaga memang ada. Saingan tu memang ada. Cuma rezeki tu Tuhan yang tentukan. Ada hari orang kata kita untung, ada hari kita rugi. Rezeki duduk di tangan Tuhan. Gitu mana saat ni orang kata. Harapan saya harap saya boleh buka kedai lebih banyak lagi, insyaAllah. Dan saya harap bisnes saya lebih maju. Saya harap bisnes saya dapat buka menu-menu yang baru juga. Dan jangan lupa mari support saya. Untuk nak tahu lokasi ataupun nak tepuh, bolehlah hubungi saya 017-960-7632. Saya ulang 017-960-7632. Dan jangan lupa mari support saya deh. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Okey, tadi ha. Allah, galik.
1: Ah, dah aku mana? Sedih
0: dah kata dah untuk raya ni adik-beradik kan apa dia belakang. Itulah kata dah bunyi dah. Lemang beratuk dinding.
1: Siapa nak
0: tambah lembu kejar lembu kejar ayam kejar itik.
1: Jadi pilihan ni dalam 3 lagu saja.
0: Okey, dalam 3 lagu. Okey, permintaan yang seterusnya diminta oleh Ehsang.
1: Ehsang dari nampak ni
0: kat tepi. Ngada baru.
1: Baru nak dengar lagu Nur.
0: Nur Kasih Kubla Senem.
1: Okey.
0: Okey, seterusnya ni permintaan daripada Ming.
1: Ming eh?
0: Ming, kau masih putih.
1: Pendek nama Ming eh?
0: Doh, Nung ada. Wow, Hela Malik ada.
1: Yeah.
0: Ada Ming eh?
1: Ya,
0: yeah,
1: juga tu
0: nak
1: dah. Nak dengar lagu.
0: Fotograf ke pintu kasihmu.
1: Ke pintu kasihmu.
0: Oh, bukan pintu tika.
1: Okey. Okey, lagu ketiga.
0: Wang Ngelah ni. Lagu nampak jawa muda kat ni. Ni diminta oleh ni Mang atau Buku?
1: Mang.
0: Nak dengar lagu Utusan Rindu. Ramai muka macam gerokes. Rupanya itulah lagu Utusan Rindu.
1: Jiwa dah juga. Mana ada tamang.
0: Dah latih ada tamang.
1: Terima kasih banyak.
0: Dah jatuh ada kebun.
1: Ada mana pilih-pilih lagu tu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Jadi insyaAllah lah.
1: Kita ada berita.
0: Dan lepas tu bertemangkan kita ada Ayi. Ayi akan menemani sahabat-sahabat kita.
1: Dalam Nurani.
0: Dan Nurani 9 hingga 9.
1: Jadi jumpa dulu kat timu esok.
0: Jangan kat esok.
1: Dalam di joki.
0: Amba lusa. Pasal esok ni amba nak pergi tah ke pucuk nombor tah.
1: Tak apalah. Jadi Hana pun
0: satu malam insyaallah.
1: Lusa tu kena ada.
0: Ada malam tu untuk lagu-lagu Hindi.
1: Okey, baik. Jadi kok mana pun teman banyak jumpa hulok
0: dalam
1: di joki kena gambar kita.
0: Dan teruskanlah mendengar Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melancarkan kapal latihan FTV Formal Hull bagi melahirkan tenaga kerja perikanan tempatan yang mahir dan memenuhi keperluan industri perikanan moden negara. Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Isham Ishak berkata, kapal sepanjang 26 meter bernilai RM9.29 juta itu akan ditempatkan di Kolej Perikanan Sultan Nazri Muizzuddin Shah, Manjung Perak untuk kegunaan latihan dan pembelajaran. Kapal dibina oleh MSET Shipbuilding Corporation Serian Berhad di Kuala Terengganu itu mampu menampung 25 pelatih pada satu-satu masa. Ia akan digunakan menerusi pendekatan 30% teori dan 70% latihan praktikal bagi meningkatkan kompetensi serta kemahiran tenaga kerja perikanan sebelum memasuki industri sebenar. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso merekodkan peningkatan jumlah kompaun dan pendakwaan terhadap majikan yang gagal mencarum pekerja sejak tahun 2020 hingga 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamed berkata, sebanyak 5,099 kompaun bernilai RM3.58 juta dikeluarkan tahun ini dengan lebih 4,000 kes dibawa ke mahkamah. Menurutnya, masih ramai lagi majikan sengaja mengelak daripada mendaftar dan mencarum pekerja walaupun caruman Perkeso adalah rendah. Perkeso kini melaksanakan bulan pemutihan sehingga 22 Jun depan bagi membolehkan majikan tampil mendaftar secara sukarela tanpa tindakan undang-undang. Peningkatan kes kemalangan maut sejak kebelakangan ini di Terengganu adalah disebabkan faktor kelajuan dan sikap pemandu tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri, Zamri Samiun, tindakan memandu melebihi had laju serta cuba mengejar lampu isyarat merah meningkatkan risiko kemalangan serius, terutama di kawasan bandar dan laluan mempunyai banyak persimpangan. Selain itu, pemandu atau penunggang motosikal juga perlu peka terhadap risiko di laluan yang dilalui. Seorang penolong pegawai Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA, daerah Kuala Terengganu dihadapkan ke dua mahkamah berasingan atas pertuduhan memiliki senjata api, peluru, pistol tiruan, senjata berbahaya dan dadah. Tertuduh Muhammad Faizal Fauzi, 39 tahun, mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu terhadap empat pertuduhan, iaitu memiliki senjata termasuk sepucuk pistol jenis Smith & Wesson, 77 butir peluru, pistol tiruan dan dua bilah kerambit. Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli menetapkan 7 Jun depan bagi fakta kes dan hukuman. Sementara itu, tertuduh turut berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan jika sabit kesalahan. Kesalahan itu didakwa dilakukan selepas tertuduh ditahan dalam pemeriksaan kenderaan di Kampung Tok Lawit, Hulu Terengganu pada 10 Mei lalu. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam senja kala. Salam bertemu untuk semua pendengar setia Terengganu FM menerusi siaran Nurani untuk petang ini. Di hari Khamis nak menghala ke malam Jumaat, kita nak melangkah ke malam penghulu segala hari. Apa saja tugasannya, apa saja tanggungjawabnya, kita doakan kelancaran lah. Tapi yang pastinya, hari ini cuti sekolah dah bermula. Anak-anak tersenyum riang, tapi mak-mak lah pula kan, macam mana tu. Okay, tak apalah, tapi rezekinya lah kan. Kita juga menghitung masa untuk sambutan Aidil Adha nanti, cuti yang berganda-ganda tu. Apapun, kita doakan untuk pertemuan kita di hari Khamis untuk 21 hari bulan bersama dengan 4 Zul Hijjah 1447 Hijriah untuk hari ini. Moga apa saja yang kita tempuhi, Tuhan bagikan ketenangan, kedamaian untuk hati. Apa yang paling penting, masalah musyakoh itu perkara biasa dalam kehidupan. Yang teruji, kesihatannya kita doakan kesembuhan. Yang kesihatannya Tuhan kekalkan, kita hargai nikmat itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Yang paling utama, hidup kita ini hanya sementara. Yang paling penting, semailah sebanyak-banyaknya kebaikan. Moga nun di sana nanti akan kita tuai sesuatu yang membawa keberkatan. Terus saja untuk temani air untuk Nurwani di Terengganu FM Mesra Ceria. Dengarkan daripada Alia, Tak Mungkin Kerana Sayang. Kenapa pula tak mungkin kerana sayang ni? Kalau dah sayang-sayang lah. Ada pula mungkinnya. Nama pula lagu. Layan dengarkan Nurani. Teman anda untuk 6 hingga 9 malam nanti. Pastinya mesra ceria.

Okey, layan dengar di Nurani Terengganu FM, temankan anda untuk waktu ini. Dah sampai rumah, rumah idaman, rumah yang membahagiakan. Rasa lenang, tenang je kan. Menghilangkan keserabutan, menghilangkan satu sudut yang lain pula. Dia bukan rumah ni, tak ada perkara-perkara yang memeningkan kepala. Tapi itu ada kisah-kisahnya. Mungkin kelihatan anak-anak itu membuatkan kita tersenyum. Mungkin. Okey, dan juga kita menghitung masa, menghitung hari lah. Hari ini bermulanya untuk cuti sesi persekolahan. Dan juga kalau yang kita sudah maklum, asal cuti sekolah je. Yang berganda-gandanya juga ada jumlah kenderaan yang kulu-kilir lah di jalan-jalan raya utama Petah Negeri untuk sambutan perayaan Idil Adha nanti. Dan anggaran daripada pihak PLAS sendiri, 2.2 juta kenderaan yang seharinya untuk pergerakan, untuk menghala ke perayaan pada minggu depannya nanti. Dan juga kalau untuk Terengganu, kita sedia maklum 400 ribu kenderaan dijangka masuk ke negeri Terengganu. Ini macam dikongsikan melalui Berita Terengganu FM, melalui portal Berita RTM sendiri. Dan untuk tempoh itu, apabila jumlah kenderaan bertambah, maka yang kena tambah juga adalah tahap kesiapsiagaan dan juga tahap kecanaan kita. Maklumlah, masing-masing kita dah pengguna jalan raya, kesabaran teruji dan juga momentum yang terbaik dan juga disiplin itu pun kena bertambah juga untuk kita seimbangkan. Cuma di pihak polis Terengganu sendiri, dia dah akan tempatkan anggota-anggota lah untuk pastikan kawasan-kawasan hotspot ini, untuk pastikan kesesakannya dan juga untuk pemantauan bagi kelancaran perjalanan. Dan juga sampai 500 anggota juga pegawai daripada semua daerah dijangka akan bertugas bagi memastikan keselamatan kelancaran trafik terkawal untuk sepanjang tempoh perayaan yang akan kita raikan nanti. Apa yang boleh hidup ni ada dua jalan cerita, sama ada duka ataupun bahagia. Jadi kita waspada, beringat sama-sama. Moga kita elakkan berita duka yang terdengar ataupun melatari sepanjang musim cuti dan juga musim menuju ke perayaan yang nanti. Dengarkan Amira Utamani, Hati-Hati, dan selepas itu daripada Amuk Untukmu Sayang. Nama kumpulan Amuk tapi lagunya Untukmu Sayang. Layan dengan Nurani Terengganu FM, mesra ceria.

0: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ay, dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi, alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wabak ke?

Saya teman kita anda bersama di Nurani Terengganu FM Masra Jari daripada Mama Amy Mastura. Kasih suci. Buktikan kasih suci itu jangan disimpan dalam hati apa-apa saja perkara. Kita damaikan jiwa perasaan kita, takut nanti bernanah pula payah ceritanya. Apa pun untuk petang ini, kan banyak urusan lah. Dia kalau yang mak ayah kita dua-dua bekerja kan, husband kerja, wife kerja, jadi dia tanggungjawab tu macam banyak. Sebabnya di hujung minggu ni lah beralihnya transisi peranan itu. Nak clear rumah lah, macam-macam benda kan. Esok nak simpan ini, esok nak buat tu. Tapi tak apalah, buang masa yang ada untuk buang masa bersama dengan anak-anaknya. Kita doakan masa yang berkualiti lah untuk semua rakan-rakan kita. Kerana harga bukan hanya sekadar harta dunia, tapi anak-anaklah harta yang terbaik ataupun harta yang termahal untuk menjaga dan juga yang perlu untuk kita sama-sama cakna dan juga ada peranan tanggungjawabnya. Baik, ini sedikitlah lagu raya tak apa-apa raya, menghitung hari kita. Tak apa-apa, hari saja lagi. Dengarkan daripada Dato' Awi dan juga Zena Zin, Halaman Asmara. Selepas itu daripada Dato' Ahmad Jaiz di Ambang Sore. Layan dengar di Nurani Terengganu FM. Terus saja temani di mana saja anda berada. Layan setia sampailah ke penghujungnya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam. Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni. Kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah dengar FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sema Mesa dan Info Terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Okey, dah muat turun ke belum? Aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Tak ada cas walaupun 1 sen pun. Download saja. Benda beri ikut macam-macam, anda boleh saksikan secara live-nya, secara berakamnya, ataupun nak tengok ulangan pun ada banyak drama-drama best dan juga secara radio mana-mana stesen negeri RTM juga stesen pejabat, anda boleh dengarkan termasuk Terengganu FM. Kliklah Terengganu FM lah yang dengar kan. Dan untuk waktu ni yang tugas mencari rezeki mungkin macam saya kerja shift dan sebagainya, untuk tugasan kita sempurnakan, kita cuba ikhtiarkan walaupun hakikat manusia tak akan pernah sempurna, tapi bukan itu alasannya. Kita ikhlaskan nanti, moga rezeki berkat yang menanti. Baik, untuk waktu ni dah pun 6.47 minit petang. Ada yang mungkin malam ni nak makan apa mana dah tahu ujung-ujung minggu ni ayang tak payah masak lah, biar abang yang masak. Cik, Alhamdulillah. Kadang-kadang yelah kan. Kalau cik suami cakap macam tu, kita ui, ayang tak nanti-nanti abang masak. Silap pagi bulan bertambah-tambah lauknya tu. Bukan satu minum, macam-macam minum. Okey, apa pun, hidup kita ni saling melengkapi, hidup kita ni saling mengisi segala kekurangan, bukan tentang kesempurnaan, tapi kita melengkapkan atas dasar berpasang-pasangan. Baik, terus saja untuk dengarkan ini gabungan Alia dan juga Kat Faris. Thank you Allah, syukur atas segalanya. Kecil besar anugerah Tuhan, kesyukuran itulah mendatangkan kebahagiaan. Layan dengar di Nurani Terengganu FM, mesra ceria.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Baik, itu sahaja lain dengar di Terengganu FM daripada Raihan Haji Menuju Allah. Dan untuk saat ini, jutaan umat Islam yang rezekinya menjadi tetamu Allah berada di Tanah Barakah bagi menyempurnakan rukun Islam yang kelima dan juga menantikan saat kemuncak untuk ibadah hajinya. Alhamdulillah, kita doakanlah kesihatan untuk para jemaah kita. Mungkin akak abang kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, pakcik-makcik kita, rakan-rakan kita, isteri suami kita yang direzekikan untuk menaikkan ibadah di Tanah Barakah, tanah yang penuh dengan keberkatan itu, menyempurnakan untuk haji bagi musim tahun ini. Dan kita yang berada di Malaysia ataupun berada di pelosok yang lain yang tak rezekinya untuk berada di Tanah Barakah, tetap ada ruang menerusi ibadah kurban yang kita laksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tanda kehambaan, tanda keinsanan dan juga tanda kita makhluk ciptaan Tuhan tunduk pada perintahnya dengan seikhlas hati. Itulah sama-sama akan kita lalui. Baik, selepas ini kita nak melangkah ke jam yang kedua. Terus saja bersama dengarkan kepada Yang Sini Nur Kasih. Lain dengar di Gerani Terengganu FM. Terus saja temani ruang petang anda.

Ya, terus bersama lain dengan Terengganu FM Nurani ketika ini 7.12 minit malam sebagai pandang bersama untuk waktu maghrib malam ini bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus untuk malam ini 7.17 minit malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 7.17 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Sidang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada hadis Nabi SAW, ingat lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Nabi memberi peringatan kepada kita, jagalah kaya sebelum miskin. Begitu juga ketika kita mendapat nikmat kesenangan dan kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat kaya, nikmat senang dengan hasil usaha kita, Allah berikan. Ada orang yang berusaha, Allah tidak berikan mereka kekayaan. Sebaliknya, Allah berikan kepada mereka nikmat yang lain. Kita yang hidup hari ini, Allah berikan kepada kita nikmat kekayaan. Itu adalah satu bonus. Ya, tetapi kita harus kita ingat, kekayaan juga adalah ujian bagi kita. Dengan harta dan wang, kalau kita menjadi orang yang banyak membuat kebajikan dan bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan, tidak ada sebab bagi kita untuk menjadi bakhil ataupun berkira-kira dengan kurniaan nikmat Allah kepada kita. Itu satu bentuk ujian. Apabila Allah berikan kepada kita kekayaan, maka harta itu ke mana kita belanjakan? Seperti mana nikmat sihat? Kita gunakan ke mana? Allah berikan kita kekayaan sampai masa Allah boleh tarik nikmat kekayaan tu pada bila-bila masa sahaja. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak selamanya miskin. Dunia ini berubah-ubah. Ada masa orang kaya dia akan jadi miskin, dan ada masa orang miskin dia akan jadi kaya. Itu tak pelik. Sebab rezeki ini, harta kekayaan yang kita miliki, bukan hak milik kita, tetapi itu adalah hak Allah Ta'ala. Maka ke manakah harta yang kita belanjakan itu? Adakah kita belanjakan pada jalan Allah ataupun kita menghabiskan dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah? Jadi membuat amal kebaikan dengan harta yang kita ada ini bermakna kita mempunyai harta yang melimpah ruah atau wang ringgit yang banyak. Tetapi sedikit peruntukan wang hasil dari pendapatan yang kita peroleh juga mungkin akan menjadi pintu yang membuka jalan kita menjadi ahli syurga, asalkan ia dilakukan dengan ikhlas. Kita kaya tapi tidak bersedekah. Orang yang miskin walaupun singgit dia bersedekah, tetapi mendapat pahala ataupun ganjaran di sisi Allah. Jadi mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersedekah lebih baik daripada orang miskin yang bersedekah. Tetapi orang miskin yang bersedekah, kalau orang kaya tak bersedekah, bermakna orang miskin itu lebih baik daripada kita yang mempunyai harta yang banyak tetapi bakhil untuk kita bersedekah. Malah baginda Rasulullah SAW sendiri amat sukakan sesuatu yang sedikit tetapi dilakukan secara istiqamah. Apatah lagi kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita membelanjakan pada jalan istiqamah, lagi-lagilah baik. Jadi mudah-mudahan dengan harta yang Allah kurniakan kepada kita ini tidak membawa kita lupa diri, tidak membawa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dengan harta yang Allah berikan ini kita gunalah sebaik-baiknya. Moga-moga harta itu mendatangkan manfaat bagi diri kita atas dunia dan juga di akhirat kelak, insya-Allah.

نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن

0: FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk kepada Zulhijjah. Dan sebenarnya hari raya haji ataupun hari raya korban ini sebenarnya bukanlah satu hari saja sebagaimana hari raya Aidul Fitri, tetapi ia disambung dengan Ayyamut Tashriq, hari-hari Tashriq, yakni 11, 12 dan 13. Jadi kita ada 10 Zulhijjah, kemudian hari Tashriq 11, 12, 13. Dan bukan sekadar 4 hari ini saja tuan-tuan, kita ada juga keutamaan 10 Zulhijjah. Dan kalau kita tengok kepada apa yang telah disebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW, kita disunatkan untuk bertakbir secara mutlak, yakni kita bertakbir start daripada awal Zulhijjah sehingga kepada hari raya. Hari raya tersebut bermula pada 9 Zulhijjah, kita memulakan dengan takbir muqayyad, yakni takbir yang mengiringi sembahyang, setiap sembahyang sehinggalah hari raya, sehinggalah berakhirnya hari Tashriq pada hari Asar, hari Tashriq yang terakhir. Jadi sekurang-kurangnya takbir yang kita nak buat ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang ini kita disunatkan memperbanyakkan takbir sepanjang 10 Zulhijjah sehingga pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah itu sendiri. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok melihat kepada amalan-amalan yang disunatkan ini, menunjukkan bahawa besar sangat hari raya haji ni, besar sangat. Bukannya maknanya sekadar maknanya kita sembelih lembu kambing saja, tidak, tetapi merupakan amalan ataupun hari-hari yang penuh dengan fadail, fadilat-fadilat. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari yang mana amal itu paling disukai oleh Allah adalah 10 Zulhijjah. Sahabat tanya, tak termasuk jihad fisabilillah ke? Sebab fisabilillah ini

Okey, Nurani di Terengganu FM. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat malam Terengganu yang dengarkan kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, yang layankan juga di Besut. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang True Frequency ini, dan juga Tim Klipnya di Hulu Terengganu. Dengan terima kasih banyak. Dan berpendengar siapalah kami penyampai di Terengganu FM ini. Dan juga di hari Khamis, permulaan cuti hujung minggu. Dan mungkin, mungkin bukan hanya sekadar cuti hujung minggu, tapi cuti panjang. Ada yang ambil cuti tu kan. Alhamdulillah. Dia nak seiring sejalan dengan cuti anak sekolah. Aduhai, tak apalah, kota cutinya ada. Dan juga memanfaatkan masa yang sebaik mungkin, kerana masa yang berlalu tu takkan mampu nak undur kembali. Seringkali kita ungkapkan sebegitu, dan seringkali tak naklah buang masa, tapi selalu sangat terjadinya. Tadi kita termasuklah diri saya sendiri, tak kata orang. Yang paling utama, selagi hayat dikandung badan, selagi itulah kita syukuri dengan depan kita ini dengan sebaik mungkin. Banyak perkara sebenarnya, soal ibadahnya, soal pergerakan kita, dan juga tanggungjawab-tanggungjawab kita itu pun boleh mendatangkan bahagia dan juga mendatangkan pahala. Sampai jangan tugaslah untuk abang-abang kita, ikhlaskan hati, moga kebaikan yang menanti, dan juga yang menjaga selamat untuk urusan perniagaannya. Moga cuti ini bertambah rezeki, kita doakan keberkatan itu, dan juga nikmati suasana dengan keluarga tersayang. Dan juga yang paling penting, hargai setiap insan. Dengarkan ini, bukan saya tanya khabar, Kak Belah pun nak tanya khabar. Apa khabar pun di sana. Lain dengarkan Nurani Terengganu FM, mesra ceria.

0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatukan kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.31 minit malam telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi daerah Kuala Terengganu, Maram dan Kuala Nerus.
3: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
4: Sidang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada hadis Nabi SAW, ingat lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Nabi memberi peringatan kepada kita, jagalah kaya sebelum miskin. Begitu juga ketika kita mendapat nikmat kesenangan dan kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat kaya, nikmat senang dengan hasil usaha kita, Allah berikan. Ada orang yang berusaha, Allah tidak berikan mereka kekayaan. Sebaliknya, Allah berikan kepada mereka nikmat yang lain. Kita yang hidup hari ini, Allah berikan kepada kita nikmat kekayaan. Itu adalah satu bonus. Ya, tetapi kita harus kita ingat, kekayaan juga adalah ujian bagi kita. Dengan harta dan wang, kalau kita menjadi orang yang banyak membuat kebajikan dan bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan, tidak ada sebab bagi kita untuk menjadi bakhil ataupun berkira-kira dengan kurniaan nikmat Allah kepada kita. Itu satu bentuk ujian. Apabila Allah berikan kepada kita kekayaan, maka harta itu ke mana kita belanjakan? Seperti mana nikmat sihat, kita gunakan ke mana? Allah berikan kita kekayaan, sampai masa Allah boleh tarik nikmat kekayaan tu pada bila-bila masa sahaja. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak selamanya miskin. Dunia ini berubah-ubah. Ada masa orang kaya dia akan jadi miskin, dan ada masa orang miskin dia akan jadi kaya. Itu tak pelik. Sebab rezeki ini, harta kekayaan yang kita miliki, bukan hak milik kita, tetapi itu adalah hak Allah Ta'ala. Maka kemanakah harta yang kita belanjakan itu? Adakah kita belanjakan pada jalan Allah ataupun kita menghabiskan dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah? Jadi membuat amal kebaikan dengan harta yang kita ada ini bermakna kita mempunyai harta yang melimpah ruah atau ringgit yang banyak. Tetapi sedikit peruntukan wang hasil dari pendapatan yang kita peroleh juga mungkin akan menjadi pintu yang membuka jalan kita menjadi ahli syurga, asalkan ia dilakukan dengan ikhlas. Kita kaya tapi tidak bersedekah. Orang yang miskin walaupun singgit dia bersedekah, tetapi mendapat pahala atau ganjaran di sisi Allah. Jadi mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersedekah lebih baik daripada orang miskin yang bersedekah. Tetapi orang miskin yang bersedekah, kalau orang kaya tak bersedekah, bermakna orang miskin itu lebih baik daripada kita yang mempunyai harta yang banyak tetapi bakhil untuk kita bersedekah. Malah baginda Rasulullah SAW sendiri amat sukakan sesuatu yang sedikit tetapi dilakukan secara istiqamah. Apatah lagi kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita membelanjakan pada jalan istiqamah, lagi-lagilah baik. Jadi mudah-mudahan dengan harta yang Allah kurniakan kepada kita ini tidak membawa kita lupa diri, tidak membawa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dengan harta yang Allah berikan ini kita gunalah sebaik-baiknya. Moga-moga harta itu mendatangkan manfaat bagi diri kita atas dunia dan juga di akhirat.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Air sama air, sampah ke tepi jua. Maksudnya, perbalahan antara keluarga usah dicampuri. Apabila mereka berdamai, orang asing yang mencampuri akan tersisih. Contoh ayat, kita jangan masuk campur perbalahan antara Kamal dengan abangnya itu kerana air sama air, sampah ke tepi jua.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Okey, itu dia yang penting. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Saat Aidil Adha yang akan kita raikan pada hari Rabu, insyaAllah jika Tuhan izinkan. Dan juga hari wukufnya pada hari Selasa. Dan juga itulah, dah rasa mood-moodnya, dah rasa auranya kan. Dan juga kalau di pantai timur ni, di mana ada tanah lapang, di situlah haiwan korban akan direbahkan. Jadi selamatlah untuk menjalani ibadah korbannya nanti. Yang paling utama sekali, tautan kasih sayang itu, tautan keakraban, maksudnya tolong-tolong, bahu-membahu, kerja sama-sama untuk belajar melapah dan sebagainya. Itulah suasana yang juga di sebaliknya sambutan perayaan yang ada. Apatah lagi sambutan Idul Adha yang cukup besar dalam panutan agama Islam kita sebagai muslimin dan juga sebagai masyarakat Islam. Apapun, sampai di sini untuk air temani anda, dan kejap nanti akan kita ikuti utama 9 malam, dan selepas itu akan bersama menerusi curhat. Nantikan Kak Cik akan bersama untuk temani anda malam ini, dan terkejap bersama kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersasut bicara. Berjuta kemaafan yang air binda, itu khilaf dan juga kelemahan saya, insyaAllah. Kalau Tuhan izinkan, rezeki kita bersama lagi untuk esok petangnya, kalau tak ada arah melintang, kalau ada jodoh ketemuan. Dan sampai di sini saja, selamat menerusi hujung minggu, selamat bersama dengan keluarga tersayang dan juga ruang masa yang ada, itu harga ini bersama-sama. Akhir kalam, wassalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
3: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdir?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari Khamis malam Jumaat 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah memasuki bulan yang penuh dengan fadilatnya yang tersendiri, Zulhijjah. Bulan yang mengingatkan kita tentang erti pengorbanan. Terima kasih sebelum itu untuk Ayi, baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69 dan menemani anda sepanjang malam ini. Macam biasa, seperti biasa, janji temu kita walau di mana sahaja kesayangan Kak Cik berada waktu ini. Kalian berada mungkin bersama dengan yang tersayang, bersama dengan keluarga, atau mungkin sendirian, atau ada yang tak sihat, ya. Kak Cik doakan semoga diberi kesembuhan. Ya, sakit itu tanda Allah sayang sebenarnya, kan, ya. Supaya kita lebih dekat dengannya, insyaAllah, okay? Baik, terima kasih. Macam biasa, hari Khamis malam Jumaat, kita berjumpa lagi dalam segmen apa? Curhat. Curata, curahan hati. Kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur dan juga Terengganu FM. Siapakah pemenang curhat terbaik untuk minggu lepas? Okay, Kak Cik akan umumkan pukul 11 malam nanti. Dekat-dekat pukul 11 malam, ya. Sebenarnya, karya kalian adalah sentiasa terbaik di hati kami. Tapi antara yang terbaik, pastikan ada yang terbaik. Tapi yang pasti, kita bukan mahu menjadi johan atau juara. Tapi itu adalah luahan paling tulus dalam hati, ya, sebenarnya. Jika ada yang terbuku, jika ada yang ingin berkarya tulus dari hati, silakan. Kak Cik ada malam ini, okay? Boleh hantar menerusi talian WhatsApp kami 010-344-6632. Kita ada The Mama Nora, malam yang ditunggu. Terima kasih The Mama Nora, okay? Selamat malam untuk semua yang menemani Kak Cik malam ini, di mana sahaja kalian berada. Semoga baik-baik sahaja. Semoga ada senyuman yang terukir, walaupun, ya, cuba gagahkan jua. Ada yang kata terpaksa memaksa diri, betul, ya. Okay, baik, kalau cerita pasal Zulhijjah, kalau cerita pasal, ya, insyaAllah minggu hadapan kita akan sambut Hari Raya Aidiladha, mengingatkan kita kepada pengorbanan. Sekecil-kecil pengorbanan sehinggalah sebesar-besar pengorbanan sebenarnya. Tapi ada pengorbanan yang perlu kita rahsiakan, kerana disitulah wujudnya keikhlasan, ya, betul, ya. Berapa banyak hentian telah kita singgah, berapa banyak insan yang telah kita temukan, berapa banyak yang hadir, berapa ramai yang hadir, berapa ramai yang melukakan, dan dalam ramai yang melukakan ada yang mendamaikan. Setiap yang hadir bukan saja-saja, tapi ada cerita yang tersendiri. Terima kasih semua. Curhat, curahan hati.

Malam ini, aku tidak berniat untuk berkata panjang. Cuma ada satu perkara kecil yang tiba-tiba mengganggu fikiran bila hari menjadi terlalu tenang. Dalam rutin yang sama setiap hari, aku mula sedar ada kau yang tanpa disedari menjadi sebahagian daripada hari aku. Bukan dirancang, bukan selalu disebut, tapi cukup untuk buat hari terasa lebih ringan bila kau ada dan berbeza bila kau diam. Lucu tentang manusia, kita rasa semuanya biasa, sedangkan dalam diam kita sudah terbiasa dengan seseorang. Dan bila kebiasaan itu berubah sedikit, kita sedar ada yang kita sebenarnya tidak mahu hilang. Malam ini, bila kau tidak seperti kebiasaan, aku sedar satu perkara. Aku sebenarnya sedang menunggu sesuatu yang selalu hadir tanpa perlu difikirkan. Kalau kau sedang membaca ini, cukup satu jawapan ringkas saja. Kau ada di sini atau tidak? Ada atau tiada? Kau sentiasa dalam jiwa, biarpun situasi ataupun kita berada dalam keadaan yang berbeza, tapi jiwa kita sama. Curhat Ika Rosa, Telaga Daya.

kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

Itu begitu pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM. 9.32 minit malam. Biar apa pun yang sedang kalian fikirkan waktu ini, ada kalanya sukar untuk kita terjemahkan dengan tindakan atau dengan kata-kata. Untuk yang ya hidupnya penuh ataupun syarat dengan pengorbanan, ada yang berkorban masa, ada yang berkorban tenaga, tak kurang juga ada yang telah berkorban jiwa, sanggup mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi melihat insan lain bahagia. Adakah itu pengorbanan yang sebenar atau bagaimana? Ibarat lilin membakar diri. Ada yang cakap ataupun ada yang kata itu tak betul. Kenapa kita tak fikir tentang bahagia kita? Adakah kita terlalu ego atau terlalu pentingkan diri atau bagaimana? Hidup ini bukan tentang memiliki, tetapi tentang apa yang ada dan apa yang perlu kita syukuri. Terima kasih semua. Kak Cik kan ada walau di mana sahaja kalian berada. Tenang-tenang sahaja malam ini. Ukirkan senyum insyaAllah, okey?

Kenangan persahabatanku masa terus berputar. Namun ada satu perkara yang tidak pernah pudar daripada ingatan, iaitu kenangan bersama sahabat. Bagiku memori yang tercipta sepanjang tempoh persahabatan ialah pengalaman paling istimewa yang tiada kalang gantinya. Setiap tawa yang dikongsi dan usikan jenaka yang menghidupkan suasana sehinggalah ke detik saling menyokong ketika masing-masing berdepan kesukaran, semuanya tersimpan kemas dalam kotak memori. Disitulah letaknya keunikan sebuah persahabatan. Ia mengajar kita tentang arti kesetiaan, pengorbanan dan toleransi tanpa mengharapkan sebarang balasan. Walaupun kita kini kekangan masa dan kesibukan hidup kadangkala menghadkan pertemuan, ikatan emosi yang telah terbina tetap utuh. Apabila mengenang kembali detik-detik lalu, hati pasti tersenyum, tersenyum sendiri. Apabila mengenang kembali detik-detik tersebut, kenangan itulah yang sering menjadi kekuatan dan penawar rindu. Itulah bukti bahawa kehadiran seorang sahabat sejati bukan sekadar hiasan dalam fasa kehidupan, tetapi anugerah terindah yang mewarnai perjalanan hidup kita. Curhat Jeffrey Gombadah.

Dalam lagu pasti ada kenangan. Kenangan itu bagaimana ya? Puas diusir tapi masih berdegil. Dalam kenangan ada pengalaman. Di situ terbina sebuah kekuatan. Ada ibrah, ada pengajaran. Agar kita tidak terluka lagi, agar kita lebih kuat. Diam itu ada kalanya lebih baik daripada berbicara andai melukakan. Mungkin kita sudah berada di satu fasa untuk kekal tenang, kerana hidup ini sementara. Hidup ini pentas ujian, kan? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik dan juga geng curhat. Pak Otai, apa khabar, Pak? Sihat ya? Selamat malam. Sekadar coretan dari seorang, pengorbanan yang dirahsiakan. Ada satu ruang sunyi di dalam hati, tempat di mana pengorbanan paling murni disimpan rapi. Ia adalah kebaikan yang dilakukan tanpa nama

tidak terlihat di mata, namun tampaknyalah pohon kehidupan mampu berdiri gagah. Mereka yang berkorban dalam diam memilih untuk menanggung beban sendirian, bukan kerana lemah, tetapi kerana terlalu menjaga sekeping hati yang lain. Biar lelahnya dirasai sendiri, biar sakitnya disimpan rapi, kerana bagi mereka cukup hanya Allah yang menjadi saksi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Itulah puncak keikhlasan yang hakiki. Terima kasih Pak. Kuala Terengganu, Drawbridge, 4:40 minit pagi. Korban jiwa, korban rasa. Tak apa, kita hanya mengharapkan korban itu benar-benar ikhlas. Terima kasih Pak.

0: rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Diam, maka diamlah. Diam kerana patuh. Diam bukan bererti bodoh atau titik kekalahan. Diam tak semestinya setuju atau noktah segala perancangan. Diam perlu untuk kedamaian dan ketenangan. Diam adalah persinggahan yang paling tepat jika api marah sedang menyala. Hadirkan diam sebagai penyejuk jiwa dan kewarasan rasa. Diam adalah marah tanpa kata, lambang jiwa yang paling akur pada batas kesabaran. Tapi ada jua diam yang menggoncang rasa. Dalam diam ada bebunga rindu yang sentiasa kembang mewangi di laman hati. Kadang-kadang rindu yang terdiam bagai gunung berapi yang menggelegak, akhirnya meledak menjadi aliran api cinta yang membakar diri. Sahabat curhat, hebatnya bahasa diam. Dalam diam terkumpul kekuatan, lalu bangkit dari sepi yang panjang bagi melepas segala rasa yang terdiam bagaikan seorang pendendam. Kini, aku bukan lagi seorang pendiam yang tenggelam dalam sejarah silam. Dalam diam, rasa untuk berkarya mengetuk pintu hati yang lama terdiam. Diam-diam, aku kembali berbisik, berbicara bersama sahabat di ruang curhat. Semoga segala luahan rasa menjadi ibrah untuk bermuhasabah. Diam itu indah. Renung-renungkanlah. Curhat sahabat lama kita kembali kini, Syah Ibra, Pengkalan Nyireh, Besut, Terengganu. Diam, tapi dalam hati ada bicara. Mahal maksud yang tersirat. Dalam tawa ada tangisan. Dalam senyum ada rasa sakit sebenarnya. Segalanya kita luahkan dalam curhat. Bukan sekadar diam, tapi dalam diam kita mampu ukirkan senyum. Dalam diam mata kita berbicara. Dalam diam hati berbisik. Malam ini luahan ada, kaci ada, curhat, curhatan, curahan hati. Terima kasih Syah Ibrahim.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa sedih. Sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
2: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka.

9.58 minit malam. Terlalu penat katanya Kak Cik. Saya dah terlalu penat mengalah dengan takdir. Tapi siapa kita untuk menungkah arus? Siapa kita untuk menyalahkan takdir? Siapa kita, ya? Yang ingin berkata itu ini, yang ingin menidakkan takdir yang telah digariskan. Perlahan-lahan belajarlah untuk berdamai dengan takdir. Mudah untuk diungkap, tapi tidak semua yang mampu. Tak apa, pelan-pelan. Redha dan berdamai dengan takdir. Dua ungkapan yang mudah dilafaz sebenarnya. Tapi percayalah, jika kita berdamai dengan takdir, kita akan dapat dua kekuatan di situ. Yang pertama, kita akan lebih tenang. Yang kedua, kita akan dapat kekuatan. Tetapi jika kita menolak takdir, sakit tetap akan rasa sakit. Dan kita akan rasa kosong, bagaikan ada sesuatu yang tidak ditampal sepenuhnya. Ada sesuatu yang tidak terisi. Jadi isilah dengan ketenangan, okay? Salam keindahan Kak Cik. Bicara ku lafazkan. Masa masih terbuka untuk berbicara. Salam terindah kerana menyambung ungkapan ini. Renungan kepayahan dan kesusahan yang ayah ibu membesarku kini membuatkan aku pula membahagiakan anak-anakku. Yang lainnya telah berkeluarga, namun masih kupantau. Aku juga berbangga anak kelima dan bongsu di pengajian tinggi sekarang. Apa yang kuharapkan, anakku akan menggenggam segolong ijazah. Pengorbanan ini tak pernah mengharap balasan. Cuma yang diharapkan agar Allah panjangkan usia, ingin melihat genggaman ijazah anak-anakku. Untuk anak-anak Abah, Izman dan Iza, dari Abah yang mendoakan selalu, Abang Ding Kushin, ya betul ya? Dari Taiping, Perak. Untuk kesayangan kami, ibu, ayah, anak anda tercinta, untuk yang telah memberi sinar, untuk yang pernah singgah di hati kami, kalian adalah kekuatan.

15 minit malam. Ada tangisan yang tak bersuara. Ada jiwa yang sedang meronta tapi tak mampu nak diluahkan. Kerana apa? Kerana pengorbanan mungkin. Kerana demi menjaga hati-hati insan lain atau sekeping hati supaya tidak terguris dan tidak terluka. Terima kasih kerana sampai ke titik ini kalian masih lagi berkorban. Tak apa, andai pengorbananmu tidak dihargai, percayalah, satu hari nanti bahagia akan menjelma. Itu adalah ya impak ataupun ganjaran di sebalik ketulusan pengorbanan yang hakiki. Nikmat mati kutu. Tak tahu idea apa yang ingin aku tulis dan sampaikan. Itu reaksi spontan aku apabila Pok Lee dan D. Rahman khabarkan kepadaku mengenai tema curhat untuk Aidil Adha. Sudah pasti ramai yang menulis mengenai pengorbanan. Betak hatiku sedikit mengeluh. Malam itu suasana sedikit sejuk. Setelah hujan di sebelah petang tadi, sedikit sebanyak mengurangkan rasa bahang musim kemarau. Aku ke bilik mandi, membuka air pipe dan terus membasahkan badan untuk menyejukkan diri. Selesai mandi, aku memetik suis kipas. Terasa nyaman tubuh ini apabila terkena angin kipas. Sungguh mudah zaman sekarang. Segalanya di hujung jari. Buka pipe, petik suis, nak membeli barang pun hanya di hujung jari. Nikmat sungguh. Nikmat yang terkadang membuatkan kita hanyut dan terlupa bagaimana ia bermula. Aku percaya ramai antara kita yang mempunyai pengalaman menimba air perigi untuk mandi di pagi hari sampai ke tulang sejuknya. Membasuh kain juga satu cabaran waktu itu. Waktu malam pula ditemani lampu spirit ataupun lampu minyak tanah. Belum wujud lagi sinaran lampu LED ketika itu. Aku bukan ingin mengimbau kisah lama, tapi aku hanya ingin berkongsi rasa tentang bagaimana kemudahan dan nikmat yang kita perolehi pada hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kita dahulu. Tiada orang dahulu, tiadalah yang sekarang. Kita selalu menguar-uarkan pengorbanan yang telah kita lakukan, tapi kita lupa tentang pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Betul kan? Sehingga kita mendapat kesenangan pada hari ini. Tulisan curhat kali ini bukan kisah sedih, tapi luahan terima kasih. Terima kasih aku kepada mereka yang berkorban demi kesenangan kita pada hari ini. Setinggi-tinggi terima kasih pada anda semua. Dari barisan hadapan sehingga barisan belakang yang selalu berkorban untuk kami, rakyat Malaysia. Akhir sekali, aku hanya ingin sampaikan satu petikan ayat. Hidup ini adalah sebuah rantaian pengorbanan. Jangan sesekali menganggap apa yang kita serahkan itu sia-sia. Kerana setiap titisan keringat dan air mata ada hitungannya di sisi Allah. Salam Aidil Adha kepada semua pendengar TFM. Semoga pengorbanan kita diterima di sisi Allah. Begitulah erti hidup. Hidup tanpa pengorbanan adalah sia-sia, betul ya? Gitulah kadang-kadang kehidupan ini. Nikmat itu mahal, tapi kita sering terlupa. Nukilan istimewa, Mi Samad. Terima kasih, Mi. Lagu ini untuk semua yang telah berkorban untuk kita dari dulu hingga kini. Mungkin masih anda teringat lagi, kita masih teringat saat kita berdepan getir
COVID satu ketika dahulu. Terima kasih, Mi.

buat semua wira kecil, siapapun mereka, siapapun anda, kalian juga adalah wira sebenarnya. Kita berjuang dengan cara tersendiri. Mungkin berjuang menerusi karya, menerusi tulisan, menerusi pendengaran. Bukan saja sebenarnya dengan senjata sebenarnya kita ni. Kita berjuang kerana perjuangan itu adalah pengorbanan. Kita melepaskan sesuatu demi menggapai apa? Bukan menggapai kepuasan, tetapi sebenarnya untuk memberi cahaya pada mereka yang lain. Hadir malam ini, walaupun dalam situasi tidak sihat, terima kasih Pak Lee yang telah membina kekuatan tersendiri dalam ruangan curhat. Nilai persahabatan sebenarnya tidak mampu diukur atau dibayar dengan wang ringgit. Terima kasih untuk tim curhat. Dari dulu hingga kini, sentiasa menemani kami. Malam seakan mengerti, dan setiap luahan yang didengar malam ini benar-benar menjentik tangkai hati. Bila rasa itu diterjemahkan ke dalam baris kata, sebuah coretan curhat lahir dari lubuk jiwa yang paling dalam. Selamat tinggal Terengganu. Sebuah kenangan, sebuah pengorbanan. Malam ini, tatkala angin malam berhembus perlahan dan suara-suara di corong radio bersilih ganti, berkongsi rasa, hati aku tiba-tiba dipakut satu rasa yang sukar diungkapkan. Mata memandang jauh, namun fikiran melayang kembali ke bumi Terengganu. Bumi yang telah menyaksikan sebuah fasa kehidupan yang tidak akan sesekali aku lupakan. Selamat tinggal Terengganu. Kata-kata itu berat untuk dilepaskan, namun ia harus diucapkan. Terengganu bagiku bukan sekadar sebaris nama di atas peta, bukan juga sekadar persinggahan biasa. Ia adalah saksi bisu kepada sebuah pengorbanan yang menuntut air mata, ketabahan dan keikhlasan yang paling dalam, paling tinggi. Di sinilah tempatnya hati dipersiap, jiwa diuji dan maruah serta jati diri dipertahankan. Setiap sudut negeri ini menyimpan cerita, deruan ombaknya seperti berbisik tentang sabar, dan angin pantainya seolah mengerti setiap hela nafas perjuangan yang pernah dilalui. Terima kasih Terengganu kerana telah memberiku ruang untuk belajar tentang arti redha. Terima kasih atas segala memori indah, kebaikan orang-orangnya, dan setiap detik yang telah mematangkan langkah kaki ini. Mendengar baik-baik curhat malam ini, aku sedar bahawa setiap daripada kita sedang membawa naskah takdir masing-masing. Ada yang sedang bermula dan ada yang terpaksa menutup sebuah bab demi membuka lembaran baharu. Perpisahan ini memang pedih, tetapi aku percaya setiap pengorbanan yang dilakukan demi sebuah kebaikan tidak akan pernah sia-sia di pandangannya. Aku tinggalkan Terengganu dengan sekeping hati yang penuh dengan rasa syukur. Segala kenangan yang tercipta di sini dan aku kemas rapi dalam lipatan memori menjadi azimat dan bekal untuk hari-hari mendatang. Langkah harus diteruskan. Destinasi baharu menanti di hadapan. Semoga pemergian ini membawa 1001 ketenangan, ketenangan abadi, keberkatan dan hikmah yang lebih luas. Terima kasih Terengganu buat sebuah kenangan yang abadi dalam hati ini. Terima kasih Kak Chi. Terima kasih Pak Lee. Terima kasih semuanya.
Tatkala bicara tidak lagi mampu menampung beratnya rasa, maka diam adalah satu-satunya bahasa yang tinggal. Terima kasih. Terima kasih untuk kedewasaan ini. Curhat, Polly. Selamat tinggal penderitaan. Selamat datang kebahagiaan. Terima kasih. Curhat, satu jiwa, satu rasa, satu hati.

api dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

10.24 minit malam. Assalamualaikum curahan. Luahan rasa curahan hatiku pada 14 Mei 2026. Betul? Sudah setahun berlalu mataku ini. Sebelah kiri dibedah, dibuang katarak ataupun selaput mata, dimasukkan kantang mata palsu. Kini mataku sudah terang, boleh lihat dengan jelas. Terima kasih segalanya padamu, ya Allah, telah kembalikan penglihatanku. Bisikan sepi di angin lalu, azman seberantakir. Semoga man kuat. Patutlah man menyepikan diri lama tak dengar cerita. Rupanya, ya, man diuji dengan masalah kesihatan. Moga man balik baik-baik saja. Kita semua mendoakan yang terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum Kak Cik, salam curhat. Wawa desa di Buluh Gading. Kita tidak pernah tahu sampai bila kita mampu bertahan kuat. Hari ini, esok belum tentu masih sama. Kadang-kadang kita hanya meneruskan langkah, walaupun dalam hati kita sudah terlalu penat untuk berjuang. Namun selagi masih lagi diberi peluang, kita tetap mencuba. Kita tetap memberi, walaupun sedikit. Namun kita tetap bertahan, walaupun hampir rebah. Dan andai suatu hari nanti kita sudah tiada, biarkanlah yang tinggal itu bukan satu penyesalan, tetapi itu bukti bahawa kita pernah berusaha sebaik mungkin, mengikut kemampuan yang kita ada, dengan hati yang pernah mencuba. Kerana mungkin juga kita tidak sempurna. Hakikatnya memang kita tidak sempurna. Mungkin kita banyak kekurangan, itulah. Akan tetapi kita perjuangkan dengan cara kita sendiri. Dan itu sudah cukup untuk kita. Curhat Wawa Desa Buluh Gading. Perjalanan yang panjang. Ada rebah, ada diam seketika, ada langkah yang deras, ada yang perlahan. Segalanya akan jadi pengalaman untuk kita abadikan. Pengalaman itu mahal sebenarnya. Di situlah kita belajar tentang makna hidup yang harus kita syukuri. Curahan hati.

10.31 minit malam, saat malam, di mana saja kalian berada. Selamat malam untuk kunci syurga kami, ibu, ayah. Selamat malam wali-wali terhebat kami, ibu dan ayah. Untuk yang tenang di sisi ilahi, ketika ini berada di taman-taman cinta, mungkin waktu ini ada yang rindukan insan yang banyak berjasa ini, ibu dan ayah. Assalamualaikum, selamat malam Kak Cik. Curhat saya pengorbanan ayah untuk anak-anak. Seorang ayah jarang bercerita tentang penatnya. Dia lebih banyak diam, walaupun bahunya penuh beban. Setiap pagi dia bangun awal mencari rezeki demi memastikan anak-anaknya tidak merasa susah seperti dirinya dulu. Kadang-kadang dia pulang dengan tubuh yang letih, tangan kasar kerana kerja, namun masih mampu tersenyum apabila melihat anak-anak ketawa. Dia mungkin tidak pandai menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata, tetapi setiap usaha dan keringatnya adalah bukti cinta yang paling ikhlas. Seorang ayah sanggup mengorbankan impiannya sendiri asalkan anaknya dapat mengejar cita-cita. Dia rela memakai baju lama asalkan anaknya dapat pakaian baru. Dia rela makan seadanya asalkan anak-anaknya kenyang. Kadang-kadang seorang ayah menangis dalam diam, memikirkan bil, hutang dan masa depan keluarga. Namun di depan anak-anak dia tetap kuat, kerana bagi seorang ayah, melihat anak bahagia adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Hargailah ayah, hargailah dia selagi masih ada. Peluklah dia walaupun dia jarang meminta, kerana suatu hari nanti kita akan rindu nasihatnya, marahnya, gelaknya dan pengorbanannya. Ayah bukan manusia sempurna, tapi cintanya kepada anak seringkali melebihi dirinya sendiri. Terima kasih untuk Wira kami, Wira yang tidak didendang. Terima kasih cinta pertama seorang anak perempuan. Terima kasih untuk hero kami. Terima kasih untuk yang sentiasa kuat untuk kami. Terima kasih untuk tulang belakang keluarga. Titip rindu buat ayah. Terima kasih Doraemon Kurus.

10.40 minit malam. Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam. Semoga baik-baik saja. Untuk D pun semoga baik-baik saja ya D. Menjelang tibanya Hari Raya Aidiladha, hati ini semakin kuat dihimpit rindu dan kenangan. Bau pagi Zulhijjah seakan membawa aku pulang kepada satu perjalanan yang tidak pernah aku lupa. Perjalanan seorang lelaki yang mengikat janji sehidup semati bersama wanita yang kini masih setia di sisi. 2 Zulhijjah, tarikh itu terlalu dekat di hati. Sedarnya tidak terasa, hampir 12 tahun kami melayari bahtera rumah tangga. 12 tahun yang bukan hanya dihiasi senyuman dan bahagia, tetapi juga luka, air mata, pengorbanan dan 1000 ujian yang datang silih berganti. Rumah tangga ini bukan dibina di atas pelangi semata-mata. Ada hari kami tenggelam dalam diam. Ada malam kami bertahan dengan hati yang lelah. Ada waktu kami hampir rebah dipukul badai kehidupan. Namun entah bagaimana, cinta itu tetap memilih untuk tinggal. Aku masih ingat hari bahagia itu. Saat tangan ini menyarung janji, saat keluarga berkumpul dengan wajah penuh syukur, saat tawa dan doa bersatu dalam suasana penuh keberkatan Zulhijjah. Tetapi pada hari yang sama juga, Tuhan mengajarku bahwa hidup ini tidak pernah datang dengan satu rasa sahaja. Di tengah kegembiraan mendirikan rumah tangga, aku menerima kabar kehilangan datuk saudara yang amat aku hormati. Perginya dalam

tertawa dan kesedihan. Aku tersenyum dalam tangisan. Aku diraikan dalam kehilangan. Dan sejak hari itu aku mengerti bahawa kehidupan bukan tentang memiliki bahagia sepenuhnya, tetapi tentang belajar bersyukur walau hati sedang diuji. Kini, setiap kali Aidi Adha semakin menghampiri, kenangan itu datang semula seperti angin lama yang singgah perlahan di dada, tentang seorang lelaki yang pernah gemetar melafaz akad, tentang seorang wanita yang masih setia menemani jatuh bangun hidupnya, dan tentang seorang insan tua yang pergi membawa sebahagian kenangan bersama. 12 tahun bukan perjalanan yang singkat. Kami telah melalui banyak musim dalam cinta ini. Kadang berbunga, kadang gersang, kadang hangat dengan ketawa anak-anak, kadang sunyi dengan beban yang tidak terluah. Namun jika ditanya apa yang paling aku syukuri, jawabannya tetap sama. Kami masih bertahan. Di dunia yang mudah menyerah, kami masih memilih untuk berpaut. Di tengah ujian yang memenatkan, kami masih cuba saling menguatkan. Dan sempena Aidil Adha yang bakal tiba ini, aku hanya berharap semoga Allah terus memelihara rumah tangga kami dengan kasih yang tidak pernah putus, dengan sabar yang sentiasa cukup, dan dengan hati yang sentiasa kembali menemukan satu sama lain walau sejauh mana diuji. Untuk yang telah pergi, semoga tenang di sisinya. Untuk yang masih ada di sisi, semoga cinta ini terus hidup hingga ke hujung usia. Sayang sampai mati. Curhat di Rahman.

10.48 minit malam. Kian berada di penghujung curhat malam ini. Siapakah pemenang untuk curhat pilihan juri Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk minggu lepas? Tanya untuk Kok Japa ke? Okey, tanya Kok Ja. Kok Ja telah dipilih oleh DPP Wilayah Timur sebagai karya ataupun curhat terbaik minggu lepas. Untuk minggu ini, insyaAllah akan diumumkan minggu depan bersama-sama dengan Nain, ya. Tanya Kok Ja sekali lagi, dan ada bicara daripada Kok Ja. Tapi sebelum itu, kita ada Din Khairuddin. Tiada apa bicara nak kukatakan di sini. Sekadar meluahkan apa yang tersimpan di tasik hati. Di mana anda kini teman-teman mesra ke dulu? Di mana kalian agaknya? Yang sering bersamaku di ruang udara Terengganu FM. Seperti badai di cabang tiga yang begitu mesra denganku. Juga gadis baik budi Ina Ceramani. Gadis berlesung pipit Ida di Telaga Daing. Waktu itu jalinan sering. Kalian sering berhubung denganku. Dan sering aku ke rumah kalian. Andai kala ada waktu terluang, hadirlah kembali ke ruangan Terengganu FM. Begitulah, ya. Bukan melupakan sebenarnya. Cuma kekangan masa, ya, yang membuatkan kita terpisah sementara. Tapi dalam doa, sentiasa nama sahabat-sahabat kita hadir disebut satu persatu. Karya terakhir malam ini, pengorbanan Rasulullah untuk umatnya adalah cinta yang terlalu agung untuk digambarkan dengan kata-kata. Baginda menanggung hinaan dengan sabar. Dibaling batu hingga berdarah. Dicaci, difitnah dan disakiti. Namun bibirnya tetap mendoakan kebahagiaan, kebaikan buat umatnya. Di saat insan lain memikirkan diri sendiri, Rasulullah menangis memikirkan nasib umat di akhirat nanti. Dalam sujud dan doanya, nama umat sentiasa disebut penuh kasih dan harapan. Baginda menahan lapar, menempuh kesusahan, berjuang siang dan malam demi membawa cahaya Islam kepada manusia. Segala lelah dan pengorbanan bukan untuk dirinya, tetapi agar umatnya mengenal jalan menuju syurga. Saat hampir wafat sekalipun, yang disebut oleh baginda bukanlah harta atau dunia, tetapi umat. Itulah bukti cinta seorang rasul kepada umatnya. Betapa kita hari ini hidup dalam nikmat Islam, hasil daripada air mata, perjuangan dan pengorbanan insan mulia bernama Muhammad. Dalam doa aku bersujud buatmu, Kok Japaka. Begitulah, ya. Kasih sayang seorang nabi. Umati, walau tanpa mengenal kita, tapi kita adalah keutamaan untuk pemimpin hebat ini. Terima kasih untuk cahaya hati yang tidak pernah kita tatap wajahnya. Kita inginkan hadir. Ia hadir dalam mimpi, tapi bukan semua yang bertuah. Moga kedatangan Aidil Adha ini membuat kita lebih faham tentang arti pengorbanan, hebatnya kasih Rasulullah. Tanpa mengenal kita, umatnya mampu menitiskan air mata. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Adakah kita cukup bersedia untuk benar-benar dipanggil umat Rasulullah? Masih jauh, namun belum terlewat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar
pemimpin agung kita, Muhammad

terakhir malam ini. Assalamualaikum Kak Cik. Malam ini sekali lagi Konti menjadi saksi betapa besarnya jiwa seorang Kak Cik. Setiap baik bicara yang mengalir bukan sekadar hiburan malam, tetapi sebuah penawar yang singgah tepat ke lubuk hati kami di Ken Curhat. Pengorbanan Kak Cik meminjamkan rasa dan ruang untuk kami meluah adalah satu anugerah yang tidak ternilai. Terima kasih Kak Cik. Terima kasih kerana sentiasa menjadi pendengar yang terbaik, yang memahami tanpa menghukum, dan yang membawa jiwa kami terbang bersama ketenangan malam ini. Keikhlasan Kak Cik memeluk emosi dan duka kami malam ini sangat kami hargai. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas segala jasa, masa dan kebaikan yang Kak Cik korbankan buat kami semua. Kami di Ken Curhat sentiasa mendoakan agar Kak Cik dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dilimpahi rahmat yang mencurah-curah, dan sentiasa cekal serta bersemangat untuk terus menjadi wira di sebalik mikrofon kami. Terima kasih Pak Lee. Terima kasih Pak Lee. Terima kasih Ken Curhat. Terima kasih kerana menjadi bahu untuk kita sama-sama bersandar. Terima kasih kerana sentiasa ada di saat kami rebah. Terima kasih semua kerana kita adalah puzzle yang saling melengkapi. Ketidaksempurnaan kami adalah yang telah menyempurnakan sebenarnya kehidupan kalian. Okay? Kerana kita satu jiwa, satu rasa, satu hati. Curhat sampai di sini. Terima kasih semua Ken Curhat. Kalian adalah kekuatan. Kalian adalah jiwa. Kalian adalah kesayangan kami. Apapun Kak Cik sentiasa ada.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit malam, dari curhat kita beralih pula ke Mutiara Kalbu. Lagu-lagu yang mendamaikan, lagu-lagu yang menenangkan, ya. Lagu-lagu yang mencantik keinsafan, ya. Lagu-lagu ketuhanan, semuanya kita muatkan dalam Mutiara Kalbu, okey. Dan untuk yang nak buat ucapan pun boleh kepada siapa sahaja yang diingati malam ini sebelum melelapkan mata. Okey, boleh sahaja menerusi live TikTok kita di WhatsApp kami 6010344 6632. Hai Imal, Imal sihat? Ibu doakan semoga Imal kuat, ya. Semangat, tabahkan hati. Okey. Setiap ujian itu mematahkan kita. Kena ingat satu, ya. Okey, baik. Terima kasih semua yang menyantuni Kak Cik dan sebenarnya yang menyapa Kak Cik di live TikTok yang sedang mendengar waktu ini di mana sahaja kalian berada. Okey, 11.30 nanti kita akan buka panggilan, ya. Detailan kami 6235330 6238330. Kak Lita Syabang 3, selamat malam Kak. Kita ada ucapan daripada Kimi di Batu Rakit, dari court badminton Kubang Badak ni Kak Cik. Nak buat badminton dengan kawan-kawan sekerja ni. Maklumlah esok kan cuti. Jadi esok esok pula dan ni nak buat ucapan untuk isteri Nur Hafizah, Cik Mi Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Amah Paka, Kak Nur Dunga, Pak Mat, Syam Bulu Gading, Mas 14Z, Bukit Payung, Ayolong Geliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Nisu, Kak Azah Paka, serta semua yang kenal. Semoga bahagia damai di malam ini untuk Kak Cik balik nanti. Hati-hati. Terima kasih Kimi. Okey, lagi kita ada siapa ni? Okey, selamat malam buat Putri Khaimar, Zu dan Zapaka, Ika Rosa, Misa Mak, Pak Teh Doraemon, Ayi Paka, Pak Lee dan Pak Mak Nilai, Sis No Dungun, Kak Joh dan Kak Mona, dengan ucapan semua di mata hilang tiada di hati. Tenang sentiasa buat Kak Syed, take care daripada Kak Nitsu kita di Kemaman. Terima kasih Kak. Okey, kita juga ada Lee H79 Sri Bandi. Selamat malam untuk Kak Cik dan semua warga Sri Bandi. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Kita juga ada ucapan dari pada Din Khairuddin untuk teman-teman kesayanganku Zidali Manir, Salskati, Kak Zupaka, Kak Nik Sharifah di Durian Burung, Mas 14, Haji Halijah di Sungkai, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Pak Mak Besut, Zee Bukit Payung, dan untuk isteri tercinta Putri Khaimah, selamat beristirahat, ya, untuk Kak Cik Damai di Kontur. Terima kasih. Itulah yang dulu lagu ini.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Mutiara Kalbu 11.26 minit malam. Kita ada ucapan nak kiriman Ina di seberang takhir. Nak buat ucapan untuk Cik Mi, Syam Buluh Gading, Teh Ma, Kak Sal di Kampus Kati, Kak Wawa di Buluh Gading, Kak Khaimar, Kak Yati di Padang Midin. Terima kasih. Kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Cik. Apa khabar Kak Cik?
0: Ya, baik. Siapa ni eh?
1: Usman Gubai.
0: Usman Gubai. Okey, sihat ya?
1: Ya,
0: Abang Usman kita, sama air raya Aidil Adha Abang Usman.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, baik. Allah
1: ibatkan lah kat hati ya.
0: Maaf, saya batin. Okey, ucapan untuk lima orang yang diingati ya, Abang Usman. Silakan.
1: Lima orang. Okey, untuk Haji Alida, Abang Fadil, Pak Mat lah, dengan Karim Putih Kemal.
0: Baik.
1: Mas 10.14 Linda. So itu sajalah. Semoga Kak Cik balik dengan selamat.
0: Amin, insyaAllah. Waalaikumsalam. Itu trademark dia. Trademark Abang. Apa tu? Abang Osman kita ya. Okay, nak tidur aku ya. Goodbye. Terima kasih. Ini Pak Usuk Paya Datu. Salam dari Sri Bandi. Ada di Sri Bandi ke? Okay, ini Ibra Angles. Regu berpasukan Malaysia akan bertemu dengan Jepun ya, di suku akhir sepak takro World Cup 2026. Terima kasih. Tahniah untuk pasukan Malaysia kita. Okay, banyak pengorbanan yang telah dilakukan ya, berkorban masa sebenarnya ya, tinggalkan keluarga ya, sebab ialah berlatih dan sebagainya. Kita macam ini, hidup kita pun macam tu juga ya. Dan untuk yang berkemampuan ataupun yang berkesempatan yang diberi izinan Allah Taala untuk melakukan ibadah korban tahun ini, tahniah diucapkan ya. Semoga mendapat ganjaran di sisi Allah Taala. Baik, kita ada kiriman ucapan daripada Ziman ya. Assalamualaikum Kak Cik, ucapan malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syam di Buluh Gading, Cik Mi di Masjid Haji Kadir, Rina Kemaman, Chef Mania dan untuk semua yang mengenali Zimanir dengan ucapan salam. Semoga malam ini malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih Zim. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, salam Kak Cik.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Ya, Abang Fadil dari Felda.
0: Abang Fadil dari Felda Temasul. Felda Temasul ya, Abang Fadil ya?
2: Kemasul ya.
0: Kemasul. Okey, baik. Sihat ya?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah.
0: Baik, ucapan untuk lima orang yang diingati. Silakan Abang Fadil.
2: Ya, terima kasih Kak Cik ya. Salam kasih saja dan salam rindu buat Isimian buat 10 yang berada dekat Payung.
0: Okey.
2: Ha, saya minta saya ada. Terima kasih selalu buat depan pada Abang Fadil tu. Osman Gubai dari, terima kasih saya depan. Syam ada semua. Dan juga Jakarta Masih dan Ajah Hijah pula datang Nina di Kota Semerahan Sarawak dan Arif Salibat Zul Alih dengan Ulang Kedah dan Pamat Besut.
0: Okay.
2: Pada semualah Bang Fadil ucapkan selamat malam.
0: Terima kasih Bang Fadil.
2: Terima kasih kepada kamu cantik di jalan raya.
0: InsyaAllah. Terima kasih Bang Fadil. Yeah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, kita ada Cinta Hati. Cinta Hati, apa khabar, sihat ke? Selamat malam. Terima kasih. Okey, lagi kita ada Mak Teshida. Okey. Terima kasih. Thank you for the rose. Terima kasih. Kita ada ucapan daripada Zupaka. Nak ucapkan selamat malam untuk Mekna, Tikerte, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Arroh, I Love You, Zahara, Ichula, Din Khairuddin, Putri Khaimah, Abi, Pak Bear, Doraemon Kurus, Pak Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Musab, Sans Kati, Zapaka. Okay. Lagi siapa lagi? Dok Soho, Juli, Pak Mak Ilhami, Samad, Di Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Yo Kalangstor, Syuk, Pak Sopian, Tok Dalang, Abang Isedungu, Zana dan untuk semua lah. Semoga ceria selalu bersama Kak Cik hingga habis konti. Terima kasih. Alhamdulillah sihat seadanya ya. Cinta Hati macam mana, sihat ke? Semua sihat ke? Okey, dah dua panggilan. Kita baca satu lagi kiriman daripada siapa ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cinta Hati. Cinta Hati pun jaga diri baik-baik juga. Dan untuk semualah jaga diri baik-baik. Okey. Jaga diri, jaga hati. Okey, kita ada Syam di Buluh Gading. Selamat berkonti hingga jam 12 malam nanti. Syam ada sokmo. Ucapan malam ini teristimewa untuk kakak Cik Mi tersayang, Aziz sayang, Tok Rina Kemaman, Teh Ma, Zidan Mas 14. Okey, Kimi Batu Rakit, Mak Ongoh. Lagi, kita ada Kak Noor Dungun, ada di mana-mana. Abang Fadil rindu selalu. Ali Jawa Kubu Timah Batu Rakit, Ma'ruf Sati, Kak Leha dan untuk Kak Cik. Semoga bahagia selalu. Okey, baik, kita layan dalam lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid dalam Mutiara Kalbu.

0: Peristiwa Padang Arafah sebenarnya penuh dengan ibrah ataupun pengajaran iktibar untuk kita fahami. Begitulah ya. Okay, 11.40 minit malam. Terima kasih untuk yang baru sampai ke destinasi. Penat sikit hari ini eh. Tapi walaupun penat, masih mampu mengukir senyum ya. Begitulah dalam hidup ini kan. Kadang-kadang ada pula ada perkara yang bukan kita terpaksa lakukan. Mungkin kita boleh guna ayat perkataan terpaksa sebenarnya. Tapi ada kalanya kita perlu memaksa diri ya sebenarnya. Terima kasih Abang Isa. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Terima kasih, kita ada kiriman ucapan daripada siapa ni? Daripada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk sahabatku yang dihormati dunia akhirat ya, Abang Bad Omara, Abang Fadil, rindu selalu dan maungoh ya. Semoga dianugerah kesihatan yang baik. Okey, tak lupa juga salam kasih yang kasih sayang yang dirindui selalu untuk Kimi dan isteri, adik Syam, adik Sokmo, Kak Leha, sayang Tihma, Zimani, Rina, Kemaman, Zee dan Mas 14, Kak Nur Dungun, Kak Nik Sharifah Duran Burung, Iqbal ST, Azman ST, Sumrah Takir, Jeff Mane, Cik Jalila, Surya Pagi, dan untuk semua sahabat pendengar Tengah FM yang mengenali Cik Mi, semoga bahagia di samping insan tersayang. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Hai. Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Ma. Apa khabar, Ma? Ya. Sihat, ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Okey, ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Kak Ma.
1: Pertama, untuk Kak Sik lah. Banyak sekali hati-hati. Itu sini Dr. Afiq dan isi dia, Pak Zali Kertel, Kak Nur Dungu, Wah-Wah, Kak Roh Sura, dan Pak Zali Kertel, dan semua-semua.
0: Okay.
1: Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat menyambut hari raya Kak Sik.
0: Baik, untuk Kak Ma juga.
1: Adik Adha.
0: Yes, selamat Adik Adha juga, Kak Ma. Ya. Terima kasih, ya. Kak Ma.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Tak
1: lupa ke Kak Sik.
0: Tahun ni dok. InsyaAllah, insyaAllah ada rezeki eh.
1: Okey,
0: okay. Terima kasih Kak Ma. Waalaikumsalam. Hai adik Icula, apa khabar? Waalaikumsalam. Lama tak menyapa adik Icula kita. Okey, baik. Okey, terima kasih kita ada panggilan. Satu lagi, hello, Assalamualaikum. Terputus. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
2: Ni.
0: Tok Ni. Tok Ni lah. Suara Tok Ni seruk sikit malam ni. Tadi. Okey, baik. Tok Ni, ucapan selamat malam untuk siapa Tok Ni? Untuk lima yang diingati

0: Niagil.
1: Okey.
0: Lepas tu untuk Tehma.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tok Nik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita ada Zimanir. Ucapan istimewa untuk Din Khairuddin, Syambulo Gading, Cik Mi Masjid Haji Kadir, Rina Kemaman, Jeff Manir dan untuk semua yang mengenali Zimanir ya. Dengan ucapan selamat malam, sayang semuanya. Okey, Zidungun. Tadi Zimanir ni Zidungun pula. Ucapan untuk isteri ku Nisa, abang sentiasa berdoa semoga rumah tangga kita bahagia hingga ke jannah insyaAllah. Dan untuk yang mengenali saya, Bang Aidil Afian, Orchid Rainbow, Ina Parker, Zura Najwa, Sufian Pian Ketengah Jaya, Umi Johor, Syarul IPD Dungu dan untuk semua. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Hanya Tuhan yang tahu.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Mutiara Kalbu 11.52 minit malam. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita hanya musafir di pentas yang penuh dengan ujian ini untuk ya mengumpul bekal di sana. Jadi bersediakah kita? Kalau belum cukup bekalan, bagaimana agaknya? Masih belum terlewat untuk kita mulakan. Tapi jangan tunggu esok. Kalau kita nak mulakan sesuatu yang baik, insyaAllah kita doakan semoga sentiasa istiqamah, okay? Baik, di hujung-hujung pertemuan, terima kasih untuk Yoh Kalan Store, Azman Sebrang Takir, ucapan ya. Dan daripada Mekna juga, terima kasih Man nak buat ucapan untuk Umi, Tok Mi, Saldi Telur Pasu, Tehma, Kimi Batu Rakit, Putri Khaimah, Din Khairudin dan Kak Ju sayang, okay? Kita juga ada ucapan daripada Putri Khaimah, okay? Ucapan salam saya untuk suami Din Khairudin, Kak Nitsu, Kak Zuraida Parker, Nik Sharifah, Kimi Batu Rakit, Sal Sekati, Osman Goodbye, dan selamat malam juga untuk Kak Cik. Dan Kak Cik dah pun berada di penghujung pertemuan. Terima kasih semua untuk 212.9. Okay, terima kasih sana apa. Terima kasih semua yang teman Kak Cik, yang menyapa Kak Cik, yang menemani Kak Cik di live TikTok Cukan FM. Okay, yang mendengar menerusi RTM Klik. Okay, yang sedang mendengar bermula dengan curhat tadi, yang okay, kita teman berteman malam ini. Terima kasih semua, dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan, okay, panjang umur. Terima kasih. Penutup lagu Kurnia, nikmat yang diberi adalah satu kurnia, okay, kesihatan yang baik, kehidupan yang baik, segala-galanya yang indah. Tapi di sebalik keindahan itu ada ujian. Ujian itu tanda Allah sayang nak jentik kita sikit je, okay? Terima kasih semua. Salam sayang daripada Kak Cik. Jaga diri baik-baik. Semoga dibawa mimpi yang indah. Bye. Assalamualaikum.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Anwar Abdul Rahman dengan Satu Dua Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okay? Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni, nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu. Ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas, selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okay, jom terus berlibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Kabar anda semua, ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu Di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Come on, come on.

persembahan kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku ya. Terutamanya dari segi penjimatan air. Bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Bagi apa pun kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu empangan-empangan sentiasa mencukupi. Jalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan insyaAllah. 12.30 minit malam. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM. Jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio. Macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam inilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelapa Sawit. Rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johar dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak burung hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Su Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Bondo, apartmen Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Saya silap saudara ni, apa, Nur Zila ni saudara saya. Mana tahu kan. Dekat bini Ahmad Trauno, Hamdan Arifin, Nur Diana Dodin, ataupun Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Dad Reed, Alfred Lemon, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra, Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad, Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Intan Rosaya, Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda, Intan Hamid, Tantari Masmera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsuir Liar. Terus kekal setia, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya, kesemua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun

dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu kan, tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia. Terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Bella Raji BH, Jainah 80, Umi Habibah, ada Zai, ada Syahrani Ahmad, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92, ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, dekat Nayana, Eddie Zek, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik. Kita ada Dak Ayab, Amy Aimi, Saharia, Zaidatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Miza 82. Akad tol bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga tol. Jiang Stay Vesen, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor, ada Is Muah hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Matt Lina, laju, ramai yang hadir. Beribu-ribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, Search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 18 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau, Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah, merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tanker. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee. Dan Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashamim Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen Head, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai RKP Patron KVDT. Nur Cahaya, Air California, mantap California. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, oh segono dapat pulang di hari raya kan. Nurgu Malasari pulang di hari raya menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayanik menerusi lagunya Chori Chori Sapno Main. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun, alhamdulillah. Pelan-pelan jangan kelang kabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya? Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12 tengah hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansa selamat pagi. Fiza Riza Mak Chokoma pun hadir melaporkan diri. Angga Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloy. Hazriza Baha, Aida Abdul Jamil, Pijah Fiza, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Joe, ada Oding-Oding, Ati 80, Umi Kola, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasi luncur, kasi laju tau. Rohani luncur, GBH. Tapi-tapi like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tapi-tapi like tu. Tapi ada lagi yang tak tapi like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapura, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata, dengan hashtagnya Saharum Mawar. Dahulu saya memulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allah Yarhamah Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

bola UKS dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergodik sana, tergodik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadib Zaid Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah, misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuk di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, IT 90 sama pagi IT. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Nizam Pening, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Berhantu di Live TikTok pada waktu ini. Tapping layarnya. Kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk, ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova. Kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Suna, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX. Kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Laina Tu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay, El Shado katanya masih lagi layan. Mantap, mantap terus. Tepi-tepi lightnya pun kena kasih mantap, ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet dulu kan, dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me, bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mom. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

ciptaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Nyiwai dengan setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Adanya tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan gaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000 dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, mala acid, kudin, pin. Oh alamak, pon lah. Baru betul. Ada Minah, Nurjan 59, Norma Dayana, Wani, Adila Kosti, Kai dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Mantap, geng-geng Pro 2. Mana lagi geng-geng Pro 2? Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ais, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Suara serak-serak basah.
agak sedikit agak nyaring, tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar melalui lagu ini, persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki.

tergamak. You guys dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya mula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan Haji.

dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus ya. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan petang nanti ataupun tengah malam nanti. Saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke DLPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadija, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin pun nama merindu. Ada Merpati Putih, Jaman 67, Yasmin Yusnaidi, Wais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Burhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi, bukan ekonomi negara kita je tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang berbangun, bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa untuk anda, selamat bersahur. Makan pelan-pelan, jangan laju-laju, nanti terbekit susah. Pelan-pelan, niat puasa jangan lupa ya. Ada All Care yang melaporkan diri untuk saya. Cik Ta baru nak buat kuih katanya eh. Ali, Umi Rohani, Cik Nana, Zulaika Azurin, Azah Zin dari Australia, Rin Nohara, Asna Idrus, Tainia Gaya, Ain Noraini, Sweet Corn, Liza Melati, Hazim Bashah, Uncle Fandil, Triplet Lori Isuzu, Azila MTJ, selamat pagi semua. Ini semua baru bangun. Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GBH, Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap, geng-geng Pro 2, mantap. Azlina Jemaz, katanya salam GBH. Kasa Buruk luncur lagi. Linda Kitchen hadir dari Kelang. Mas Turah masih lagi buat kuih. Okey, yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Rita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jeng juga, selamat pagi untuk anda ya. Pagi kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu menerusi lagu ini, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dil Kia Kari. Terus dengarkan National Game Burhan tu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Mei dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah kata orang tu, senyumlah, senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawa, sebab manisnya tu ada dekat kita. Sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Tanpa perlu berbicara, senyum je, itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram, insyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, tinggalkan oleh Datuk Seri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusinya Dato' Sri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah pun memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan, sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada adalah pilihan raya umum je nanti, tapi bila kita tak tahu, itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya Parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara, dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi, kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Mr. Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Ejen Y, Gruta House. Ada Isha juga, Normala Abdul Hamid, Hard Rob, Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai, sebab semakin pagi ramai yang dah bangun ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap. Terus layan lagu-lagu terbaik di National FM untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus beribu lagi menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim, asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Ku Pohon Restu Ayah Bunda.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera hancur.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Kumbhlang Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhan tu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini ya. Ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan. Kita buat jahat, orang mengata. Orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup. Tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Johor Baru Johor 5.43. Bandar Raya Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49. Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.51. Alustar Kedah 5.49. Manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Raudah. Raudah menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah, mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Buruhan tu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Sebenarnya rindu syahdu di hari raya, kan. Menerusi lagu ini, Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Tajuk asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan. Apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak semelih, semelih lah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, gini, gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak semelih saya? Ini tak ada ni semelih orang lain lah. Ni, semelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma'tumar. Nah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail bawa umur berapa? Ada bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata if'al ma tu'mar. Lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah. Itulah maknanya dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ialah tahap taslim. Tahap taslim, tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat, banyak syarat sangat. Nah, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula bersyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk. Ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita ya Allah macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh tapi bagi aku darjat gini gini gini gini. Sebab tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kadang-kadang kita minta balasan balik muni macam saudagar, ibadat saudagar. Buat semayang not ni, buat ini not ni. Sebab tu kita di tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap eh, segera sebut sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab pertama Tuhan panggil kita kerana nafsu kita nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau reda Tuhan dan Tuhan reda kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita reda dengan Tuhan, maka Tuhan reda kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li, lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi, ibadi, hambaku. Tidaklah masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sebelah benda lain tapi kita boleh sebelah ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Tidak, memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim, penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail AS buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Cuba kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah sembahyang, adakah tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah, insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, cuba kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800, 800 setengah. Ah, ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz, ustaz saya amanahkan kepada ustaz 380 40 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ismail ni walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada lagi. Hey. Ada panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni waktu cek lah balik, ustaz pun samalah. Jerekoh ayah, marah ayah, tak suka ayah. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayuh tu. Ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Wala taqullahuma uffin, jangan kamu berkata off kepada mereka. Off dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Kita ni deh, dialah mak, dialah ayuh. Tak tahu apa ni weh. Malah ah kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uff. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uff contoh. Ayalah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Batu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu kita. Bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada uffin wala tak wala takullahuma uffin wala tadharhuma. Jangan hedik dia. Wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima, dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak usah nak berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh, jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, "Mak, ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang." Tak payahlah ayah, jangan. Biarlah tak ayah, saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap paip lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisar. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku, tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun, mu ni gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni, pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak, nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pancik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor ke tak kira lah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa? Janji Allah nak bagikan kita, nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah, jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana, ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 2-300 kali makan, bawa anak bawa isteri makan 2-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan, sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ya. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit. Sudah-sudah semayang dalam doa, ya Allah, ambillah pahala semayang aku, sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita tu, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insya-Allah mudah-mudahan aku akan insya-Allah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat, mulut suruh tutup, takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia, sedih ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu sangat tu getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, patuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak, selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi umat bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia. Namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapak dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas sabiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qul hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, dari berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda pelbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di santero dunia, yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga, semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Berhantu sebagai segmen nombor satu pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang anda masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama, ya, untuk kita sama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain, ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting, tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, setiap hari.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi orang Terengganu. Kembali semula bersiaran bersama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Hari ini hari Jumaat dah kita. Jumaat 22 Mei 2026. Bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Suara siapa ke udara ni yang akan temani anda? Puteri Auni Sofia akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah. Ya? Hari ini hari Jumaat. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan urusan dan diberi ketenangan hati, ya. Hari ini penghulu segala hari, hari yang penuh keberkatan. Kadang-kadang bila kita bangun pagi dengan rasa macam-macam dalam hati, ada yang penat, ada yang sibuk fikir kerja, ada yang tengah kuatkan semangat untuk terus berjalan macam biasa. Tapi cuba pagi-pagi ni kita slow sikit, tarik nafas sikit. Bangun pagi tu sentiasa ucapkan rasa syukur, masih lagi diberi peluang untuk bangun pagi pun sebenarnya satu nikmat yang besar juga, okey. Dan juga Audi percaya setiap orang tengah berjuang dengan cara masing-masing. Ada yang nampak tenang jadi luar tu, tapi sebenarnya tengah kuat dalam melawan penat dalam diam ni. Kalau ada antara anda yang bangun pagi, berjaya bangun, bersiap, ataupun ada yang nak pergi berniaga pada pagi ni ke, sambung kerja kan, ada juga yang hari ni cuti hujung minggu hari ni. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi dekat kita untuk berehat, ya. Okey, jadi Jumaat ni mungkin masa terbaik untuk kita reset balik hati kita, tinggalkan yang berat-berat, maafkan diri sendiri, dan juga pada pagi ni apa yang membuatkan kita rasa syukur. Boleh kongsi-kongsi dengan Auni. Auni nak tahu cerita anda. Mungkin ada pagi ni dah pun bergerak ke tempat kerja, ada yang dah pun cari sarapan pagi ni. Kongsilah, nak tahu juga menu apa pagi ni tu. Okey, boleh WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Nak hello-hello boleh juga. Auni buka panggilan untuk anda semua. Auni raih anda semua pada pagi ini di jam yang pertama. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia.

0: hingga 10 temani anda.
1: Ceria pagi 6 hingga 10. Awani sayang sama bersama dengan anda. Selamat pagi. Good morning. 6.30 minit pagi. Tak lupa juga untuk Awani raikan rakan-rakan kita yang ada pada pagi ni yang hadirkan diri. Balik daripada masjid terus buka radio Terengganu FM. Kalau nak tahu frekuensi kami 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okay. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih untuk Abang Is Kampung Delong. Katanya orang Dungung ni. Katanya Assalamualaikum DJ Awani. Apa khabar di konti tu? Khabar baik. Alhamdulillah. Apa khabar Abang Is? Katanya saya balik dari masjid terus buka radio Cungan FM. Tak lama dah ni kita nak sambut Hari Raya Korban ni. Dengan ucapan selamat mendengar Cungan FM mesra ceria. Okay. Bercakap berkenaan dengan Raya Haji yang tak lama dah kita nak sambut ni. Sebenarnya jalan raya kalau di Terengganu dah mula sesak kan. Sebabnya musim cuti sekolah pun dah memula. Tambah pula nak sambut Hari Raya Aidiladha tak lama je lagi. Jadi ramai yang dah mula rancang nak balik kampung tau, bercuti dan juga luangkan masa dengan keluarga. Jadinya ni nak pesan sikit untuk semua pengguna jalan raya pada pagi ni, hati-hati memandu semua tu. Sebabnya menurut pihak polis, lebih 400,000 kenderaan dijangka masuk ke Terengganu sepanjang musim cuti ni. Memang meriah lah negeri Terengganu kali ni kan. Memang banyak kenderaan terutamanya di LPT2 dan juga jalan-jalan utama nanti. Okey, jadi janganlah tergesa-gesa dekat jalan raya tu. Lambat sikit pun tak apalah, asal kan kita selamat sampai lah Kadang-kadang bila dah penat sangat ataupun mengantuk ni, jadi moody, emosi pun tak menentu. Jadi kalau rasa letih tu, berehat dulu seketika ya. Dan satu lagi, sambil-sambil memandu tu, jangan galik sangat guna telefon. Mesej tu boleh tunggu, tapi keselamatan diri dan juga orang lain tu, orang yang tersayang tu lagilah penting . Dan juga sambil-sambil dengan Cungan FM yang tidak memandu tu, yang ada dekat rumah dah tu, jomlah borak-borak dengan Awani pagi ni. Okay, 0962353330 juga 0962383330. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi Awani.
1: Selamat pagi. Siapa tu?
2: Tema ni Awani.
1: Tema apa khabar Tema?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat Hari ni Tema ada aktiviti benda-benda tak nak buat hari ni?
2: Hari ni tak ada aktiviti apa-apa. Ajak atip, benda rendang dah bihun tu.
1: Mihun goreng je lah hari ni. Mihun goreng hari ni. Ada apa tu, sekatis-sekatis dia tu ada dok kuih ke kepuk ke ada dok?
2: Ada dah kepuk-kepuk goreng tu.
1: Sedap sangat. Air
2: teo je.
1: Tu dia. Pelengkap dah benarnya.
2: Buat je teo tu, tema dok minum pun. Minum air masak je tema.
1: Alhamdulillah.
2: Air suang tu kan.
1: Untuk rumah lah tu air teo tu.
2: Budak-budak ni lah.
1: Tak apalah, awak manis-manis sikit mulut dia dah. Gitu.
2: Kalau tak ada manis dok dia kot ni kan.
1: Betul lah, tema dah apa manis-manis di senyuman cer.
2: Ini bukan sama.
1: Alah, malilah kita macam ni. Terima kasih banyak Tema deh.
2: Ya, sama-sama ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia lah Banyak-banyaklah minum air masak tu. Tak apalah, kalau tak rasa manis tu biar senyum je yang manis. Kan gitu. Okey, pemanggil yang seterusnya. Hello. Terputus pula. Boleh telefon lagi sekali 0962353330 juga 0962383330. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayu ke ni?

0: panas badan. Breeze walk kat mana tu?
1: Breeze walk, ingat nak breeze walk sekitar apa nama? Biasa saya breeze walk Pantai Batu Buruk dan juga dua tempat dekat Bukit Besar se.
0: Ah, Bukit Besar. Biasa Bukit Besar masa-masa gini ramai orang tau.
1: Oh, tu lah. Mereka tu ingin nak naik bukit sebenarnya ni.
0: Oh, iya ke? Lepas tu, pagi ni nak pergi Batu Buruk dululah.
1: Macam gitu lah. Sebab tu lepas pada ni nak pergi cari barang-barang sikit lah, barang nak masuk lah hari. Sebab lepas pada tu pun nak keluar pulak pergi cari present sikit untuk hari kahwin esok. Ada kenduri sampailah satu hari bulan.
0: Allahu, booking penuh lah ni Ayu kita ni.
1: Tu rasa memang booking sampai ke bulan 6.
0: Bulan 6 eh, musim dia kok masa-masa gini, bulan 5, bulan 6 ni.
1: Oh tu lah, kata musim-musim dia kan ni.
0: Tak apalah, moga-moga diberi kesihatan lah untuk Ayu ni. Panas badan dulu untuk sampai ke bulan 6 ni.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak-banyak Ayu ya.
1: Selamat berkonti juga buat Auni.
0: Terima kasih. InsyaAllah. Balik juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Ayu. Mana yang nak pergi breeze walk pagi ni, yang nak pergi jalan-jalan pagi ni, selamat beriadah untuk anda semua ya. Sama-sama itu, kalau layan lagi cungan FM, jomlah kongsi cerita dengan Auni.
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita?

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejut lah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Yelah, tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Apa cerita
1: sayang-sayang kita pada pagi ni? Boleh kongsi-kongsi juga dengan Auni di Cungan FM, okey? Sebabnya nak kongsikan jugalah satu tips macam mana kita nak kekal ceria dan juga kekal happy untuk hari ni. Kadang-kadang bila kita bangun pagi ni terus kita fikir macam-macam. Aduhai, kerja tak siap lagi. Badan penat, hati pula tak tentu arah. Tapi sebenarnya ada benda beberapa kecil lah yang boleh bantu buat kita rasa lebih tenang dan gembira hari ni. Antaranya, janganlah mulakan pagi tu dengan marah-marah. Bangun pagi semua orang nak dimarahnya. Cuba tenang sikit. Dengar lagu kegemaran ke, minum air panas ke, ataupun ambil masa sekejap tengok langit pagi. Tengok langit pagi hari ni, tengok sunrise. Rasa macam tenang je kan. Okay, dan lepas tu jangan terlalu keraslah dengan diri sendiri. Tak semua benda kena sempurna hari ni. Kalau ada benda yang belum jadi tu, tarik nafas dan juga biarkan ia berlalu perlahan-lahan. Ya, kita ni manusia, bukannya mesin. Dan yang paling penting sekali, cuba senyum dan bercakap dengan orang sekeliling. Percaya tak, kadang-kadang bila kita buat orang lain rasa gembira, hati kita sendiri pun jadi lebih ringan. Kan, jadinya apa benda kecil yang buat anda rasa ceria hari ni, cubalah aplikasikan dalam kehidupan kita. Okay, boleh kongsi-kongsi juga hari dengan Auni pada pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
2: Ni Kak Ayah ni.
1: Kak Ayah dari mana ni Kak Ayah? Pertama kali dengar suara ni.
2: Dari ke Mama ni.
1: Dari ke Mama. Sehat tak tu?
2: Sehat gitu. Sehat mana sangat.
1: Betul dah. Asalkan maknanya sehat tu berbadan boleh makan-makan lagi. Makan pagi tak lagi ni?
2: Tak ada orang.
1: Ada rancangan, ada plan nak tubik tak hari ni?
2: Tak ada lah seorang hari ni. Malah nak buat memang dia seorang. Macam mana yang
1: tu. Itulah.
2: Keluarga sehat belaka ke?
1: Sehat Alhamdulillah. Kak Ayah pula kan, family semua sehat belaka?
2: Jawa tunggu rasa je lah. Jawa tunggu ni.
1: Sungguh lah. Tak apa lagi. Kita doa seumur. Anak Kak Ayah di sini ni doa seumur ke Kak Ayah? InsyaAllah.
2: Tak ada orang.
1: Tak apalah. Dengar Auni je lah. Auni teman Kak Ayah apa ke 10. Boleh?
2: Boleh.
1: Okey, terima kasih Kak Ayah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia. Duduk seorang hari ni. Tak apalah, Auni ada teman ni. Kak Ayah ni ha. Okey, baik. Kita ada lagi sahabat kita ni, Nur Azila katanya. Salam Jumaat katanya. Doakan yang baik-baik untuk semua ya. InsyaAllah. Kita ada juga ni Sadiqi Nisa katanya. Selamat pagi, selamat berkonti. Apa khabar hari ni? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Ya. Kita nak terima lagi lah pemanggil di talian ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Zalalif, apa khabar?
3: Khabarnya baik Alhamdulillah. Apa khabar juga Puteri Auni kat sana?
1: Khabar baik Alhamdulillah. Macam mana cuaca dekat sana, okey ke?
3: Cuaca kat sini beberapa hari ni dalam Rabu kami baru ni okey lah.
1: Okey, Alhamdulillah.
3: Tak ada hujan. Tapi hari-hari yang lepas tu memang ada hujan lah.
1: Itulah cuaca pun tak menentu pada sangat kan?
3: Sepanjang minggu ni memang ada hujan lah.
1: Ada hujan.
3: Yang tak ada hujan kemarin dengan kemarin lah.
1: Kemarin dulu. Moga-moga hari ni cuaca baik-baik je lah . Ada Jumaat pula hari ni insyaAllah. Jadi ada apa-apa perancangan ke pagi ni?
3: Pagi ni tak pergi mana kot. Tapi lepas Jumaat nanti ada orang jemput apa ni, kenduri.
1: Bekwah lah ni.
3: Bekwah lah.
1: Dekat mana tu?
3: Ni dekat sini juga lah. Dekat kampung Tanjung Musang ni.
1: Area-area tu je lah.
3: Dia orang buat akikah cucu.
1: Akikah cucu. Alhamdulillah. Moga dipermudah segala urusan lah. Mungkin ada ucapan kepada orang yang tersayang kepada pagi ni oleh sahabat kita Zulalif.
3: Okey, terima kasih pada DJ Petugas pagi ni, Puteri Auni Sofia di Konti Terengganu FM.
1: Ya.
3: Okay, ucapan pagi ni pada Abang Fadil di Fedah Kemasa Pahang. Pada Pakcik Osman Kubai, Kak Zapaka, Abang Amin Harun, Pak Zali Kertih, Abang Zali di Francis Langor, lepas tu pada Kak Roh, seterusnya pada semualah. Sahabat-sahabat ataupun pendengar-pendengar setia Terengganu FM, tak kira di mana anda berada maupun di negeri Terengganu ataupun luar pada negeri Terengganu yang mendengarkan kita melalui live streaming di RTM Click .rtm.gov.my. Semoga semuanya dalam keadaan sihat di pagi Jumaat ni. Adik-adik yang bercuti sekolah tu, selamat bercuti.
1: Yeah.
3: Selama kita akan menyambut Aidil Adha. Tapi Aidil Adha ni dekat Terengganu, cerita dia meriah sikit eh.
1: Oh meriah, 400 ribu orang nak datang ke Terengganu ni.
3: Itulah.
1: Balik kampung.
3: Saya dengar cerita kata kereta pun akan masuk ke pantai timur pun banyak juga tu.
1: Betul.
3: Jadi saya doakan semuanya, semuanya selamat.
1: InsyaAllah.
3: Semua pendengar Terengganu FM terus bertemankan Puteri Awni Sofia melalui ceria pagi 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Buat Puteri Awni Sofia dan penolong jurutera petugas pagi ni,
1: ya,
3: jalankan tugas untuk memastikan siaran terus sampai di pendengaran kami semua. Terengganu FM, mesra ceria. Kita balik dulu ke studio bersama Puteri Awni Sofia binti Sulaiman di konti Terengganu FM. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi Awni.
1: Jumpa lagi Zalaleh. Bye-bye. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Itu dia antara sahabat-sahabat kita di Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu FM.

pagi. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Radio Cungan FM sebagai radio nombor 1 orang Terengganu. Dan juga kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita akan ke utama 7 pagi. Dan insyaAllah, anda akan kembali temani anda di jam yang kedua dan seterusnya. Okay? Nak berehat dulu seketika. Lagu seterusnya untuk anda yang ini nak belanja. Lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nohaliza dengan tajuknya Sesuci Lebaran. Cungan FM, mesra ceria.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

berjaya. Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: Ceria Pagi Terengganu FM. Kembali 19 dengan Auni. Sayang Sokma temani anda di jam yang kedua. Untuk sahabat-sahabat kita yang ada di frekuensi Kemaman 90.7, tak lupa juga di Setia dan Besut 96.2. Apa khabar orang Ulu Besut 88.9 dan juga Dungun 97.7. Okey, kalau ada juga antara anda yang nak dengarkan kami, boleh juga menerusi aplikasi RTM Klik. Sebabnya sememangnya betul-betul percuma, tak perlu bayar pun. FOC katanya nak dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dan juga seawal pagi ni, kalau ada juga antara anda yang nak bersarapan pagi ni, yang tengah pergi cari sarapan dan sebagainya tu, nak pesan sikit lah pagi ni. Kadang-kadang bila pagi-pagi ni nak cari nasi lemak lah, nak cari nasi dagang lah, sambal pula ekstra pedas, mi goreng pun nak pedas, ataupun roti dengan sambal padu, rasa terliur lah kan. Tapinya janganlah pedas sangat sebabnya menurut perkongsian Kementerian Kesihatan Malaysia, pengambilan makanan pedas secara berlebihan ni boleh menjejaskan sistem perhadaman dan juga tingkatkan risiko radang perut, ulcer dan juga buasir. Maksudnya boleh makan tapi berpada-pada lah jangan sebab nak puas tu lepas tu satu hari perut rasa tak selesa baru je pagi ni Jadinya pagi-pagi ni cuba mulakan dengan sarapan yang sederhana. Yang penting perut terisi dan juga badan anda bertenaga untuk mulakan hari pada hari ini. Yang didoakan yang baik-baik untuk semua ya. Sambil-sambil dengarkan cungan FM pada waktu ini,
1: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar yang nak bawakan kepada anda pada pagi ini, menerusi ruangan mutakhir di mana final Piala Malaysia operasi LRT Bukit Jalil dilanjutkan, dan juga curi wang telefon bimbit ketika peniaga leka bungkus nasi. Lagi dan lagi, di mana tekanan antarabangsa terhadap Israel bukti misi GSF berjaya buka mata dunia, dan juga sistem raja perlembagaan bukan sekadar simbol jadi pasak kestabilan negara. Lagi dan lagi di ruangan global pula, layanan terhadap aktivis Flotilla Gaza, Itali minta EU kenakan sekatan terhadap Benvir. Lagi dan lagi, Singapura pantau peningkatan mendadak COVID-19 dengan 12,700 kes baru dilaporkan. Satu kaki, satu tangan tapi tetap sasa. Apa cerita ni? Kita beralih pula ke ruangan sukan yang dapat Uni bawakan, di mana Irwan Nafi dakwaan terhadap isu minta wang salah guna kuasa. Lagi dan lagi, sukan hoki Tengku Ahmad Tajuddin belum mahu bersara. Dan juga sukan bola sepak TFC dalam proses penyusunan semula untuk musim depan. Yang terakhir, di ruangan hiburan pula, yang dapat Uni bawakan kepada anda, di mana industri nasyid perlu anjakan dan persembahan baru. Dan juga Ella balik kampung hiburkan peminat di Pulau Pinang. Dan juga Yusof Islam teruskan misi kemanusiaan temui ketenangan di Malaysia. Jadi itu antara paparan utama akhbar pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Dan selepas ini, sama-sama kita aminkan bacaan doa harian pagi kita. Dan insyaAllah 7.45 minit pagi, kita nak main permainan makna saat ini. Semuanya untuk anda. Ceria Pagi, Terengganu FM. Terengganu FM.
2: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi Cungan FM, walau di mana juan anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia dengarkan kami. Jangan lupa untuk anda dengar di corong radio di dalam kereta anda. Okey, sambil-sambil memandu tu, nak ke mana pada pagi ni? Alhamdulillah, kalau tengok dekat negeri Terengganu, khususnya di Bandar Kuala Terengganu ni, cuaca sangat baik. Kalau ada juga antara anda yang sedang beriadah pada pagi ini, berhati-hati juga. Pastikan anda berada di platform yang betul. Sebabnya kadang-kadang risau juga bila tengok orang jogging tepi jalan ni kan. Tambah pula dengan kereta, kesesakan jalan raya pada waktu ini, berhati-hatilah anda. Kalau ada platform dan juga taman rekreasi tu, ada juga dia punya track dia tu, berjoginglah dekat situ ya. Okey, kalau kita tengok sedar tak sedar, sebenarnya dah tak lama dah kita nak sambut Hari Raya Aidiladha. Jadinya mungkin ramai dah mula kira cuti, lancar nak balik kampung bila ni, takut sangkut dekat jam ni. Nak berjalan dengan keluarga ataupun ambil peluang berehat sekejap lah selepas penat bekerja. Kalau tengok jadual cuti ni pun meriah juga. Sebabnya 27 Mei nanti Hari Raya Aidiladha, lepas tu sambung pula dengan Hari Wesak, Hari Keputeraan Agong, dan juga mungkin ada cuti gantian lah untuk mereka yang bercuti. Jadinya ramai yang ambil peluang untuk bercuti panjang. Jadinya ni nak pesan kepada rakan-rakan kita, kalau nak berjalan jauh ataupun balik kampung nanti, rancanglah perjalanan anda dengan baik. Okey, cuba semak kenderaan dulu macam mana. Bukan kita je kena semak kenderaan pun, kesian dekat dia ya. Tengok tayar, minyak hitam, brek semua tu. Jangan nanti baru separuh jalan kereta pula buat hal, susah pula kita nanti ya. Lepas tu kalau boleh elakkan keluar pada waktu yang terlalu sesak. Sebabnya kita semua tahu bila musim cuti macam ni je, jalan raya memang penuh, terutamanya di lebuh raya dan jalan utama. Lepas tu jangan tergesa-gesa ketika memandu ya. Yang lambat asalkan selamat, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau ada yang berkelapangan pada pagi ni, tak pergi mana-mana sebabnya nak tunggu ni 7.45 minit pagi nak main permainan makna saat ni, boleh sahaja. Hari ni kita nak bina ayat guna perkataan logat Terengganu kita, Auni Bui Yawawa deh. Perkataan dia pada pagi ni, cekor. Sekali lagi, cekor. Lepas tu boleh bina ayat ya. Cekor ni maksud dia cakar, ramas, dengan kelima-lima jari, cengkam maksudnya. Okey. Dan juga anda boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Cumanya selepas ini, Ceria Pagi Terengganu FM.
1: Dungun 97.7.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: akan hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10. Auni bersama dengan anda. 7.45 minit pagi.
3: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
2: Seperti biasalah, kita nak main permainan makna saat ni, okay? Dan juga awal-awal tadi Auni bagi tahu dah, perkataan logat Terengganu kita cekor. Kalau menurut glosari dialek Terengganu edisi kedua ni, cekor tu bermaksudnya lebih kepada cakar. Okay, jadi kalau ada antara anda yang nak bina ayat dengan kami, boleh terus hello-hello Auni menerusi talian mesra 0962353330, juga 0962383330. Tak lupa juga WhatsApp kami 0103446632. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, sahabat kita siapa tu?
4: Ayah Long Geliga.
2: Ayah Long Geliga. Okey, Ayah Long, perkataan kita cekor pagi ni. Guana ayat dia tu?
4: Oh, jangan duk cekor banyak sangat kok. Ingat orang belakang saya duk makan lagi tu.
2: Tu dia. Dalam-dalam kita nak makan tu, beringat sikit lah korang belakang tu, dok.
4: Ya, tu.
2: Okey, baik. Terima kasih, Ayah Long.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Kita nak baca komen daripada sahabat kita Zapaka ni. Dia kata besar mana tangan tak tahulah. Sekali cekor je licin, kepuk dalam pinggang tu. Dan awak gana kawan tu, tangan dia besar. Okey, kita ada 3872 Syed Johan katanya, kena ke dia lah, tangan besar kali cekor je. Itu dia. Okey, sahabat kita seorang lagi 6504 ni, Firdaus katanya, hey awang, cekor buah durian boleh dok dua? Awak se, saya se. Kalau nak weh dua-dua pun tak apa. Okey, terima kasih untuk Firdaus memanggil di talian pagi ni. Hello.
5: Hello, saya Koni. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas 14 ke ni?
5: Ya, saya.
2: Mas 14 kita ke mana pagi ni cekor ayat dia?
5: Mung ni nak makan cekor. Dia ingat kau orang doh. Orang lain nak makan ugah.
2: Yang ambil kerja seorang cekor kita pada kui-kui gitu je. Adalah. Terima kasih, Mas.
5: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Baik, kita ada Z Bukit Payung juga ni. Hantarkan rakaman nota suara. Sama-sama kita dengarkan.
6: Allahnya cekor ke kui tu. Ambil kau molek sikit. Orang lain nak makan juga.
2: Ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu dia. Belah-belah marah tu kan. Tak apa. Z Bukit Payung ni dok garang, dok backhandnya heh. Okey, kita ada sahabat kita Aris Mamat ni, molek dengan orang tengok main cekor gitu. Pakar senduk cedok tu. Marah ni, marah ni. Okey, kita ada Sumarang ni, nya cekor makanan nak ingat kau orang. Nak makan benda-benda, nak ambil benda-benda tu pun ingatlah kau orang sikit deh. Siang kau orang nak kalau beli kedai. Kalau beli kedai ke, kalau pergi jamu kat gigi ke, ambil tu pun ingatlah. Janganlah ambil tu apa tu, kalau boleh nak ambil belaka. Dah ingat dah kau orang. Okey, baik, pesanan saja. Pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
7: Ibrahim.
2: Ibrahim, dari mana ni Ibrahim?
7: Dari Kertek.
2: Dari Kertek. Okey, Ibrahim nak cuba buat ayat pagi ni cekor ke mana tu?
7: Jangan cekor je, kuat sangat, sakit.
2: Siang kat orang. Nak tahu ke sebab? Bapa nak cekor kan? Cakor kan? Adalah, terima kasih. Okey, baik, itu sahabat kita. Janganlah cekor-cekor orang tiba-tiba kan. Cakor mula baru tahu. Okey, kita ada siapa ni? Pak Ben Dungong ni.
8: Bapalah nyelok anak tanah seorang tu. Kaginya cekor pasti habis kotor tangan.
2: Tak boleh nak buat benda apalah. Tak tahulah karuhnya. Okey, kita ada Kak Abad Dungong juga ni. Katanya cekor-cekor lah. Cekor-cekor is. Cekor kuat ke? Gok kan, terabur pula kacang tu. Kak Abad bengar dah tu, Kak Abad. Moga Kak Abad bengar-bengar je lah pagi ni dah. Okey, kita ada Mizi Pasir Panjang ni. Nampak cekor seru. Dua tek sekelak nisang boleh. janganlah hanya pergi cekor tu, boleh lah sikit seorang. Okey, baik, kita ada siapa lagi ni? Sahabat kita ni, kita ada Muaz Reflexologi. Katanya cekor kat molek sikit, jangan buat gaduh gitu. Kak Agi nampak tak comel, mau ingat murah aku beli ni. Tang ni kah? Bagus sangat tu sayang kita bagi ni. Kita ada siapa ni? Pok E BTB katanya patung-patung dulu. Dia kata cekor udang gamit tangan, dekor gali kunyit. Oh, gitu ayat dia dah. Okey, kalau ada lagi antara anda yang nak telefon kami, boleh saja 0962353330, juga 0962383330. Dan juga kita ada siapa lagi ni? Sahabat kita ni, seorang lagi katanya Amir. Apa tu? Jangan kau duduk cekor-cekor tu, besar benar tangan tu. Sabarlah. Tu dia ayat dia. Okey, baik. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita yang main permainan Makna Sani pagi ni. Sedap-sedap belaka. Alhamdulillah. Mana-mana yang tak sempat ni nak bacakan komen tu, jangan risau. Sebabnya esok ada lagi seperti biasa 7.45 minit pagi. Dan juga insyaAllah selepas ini 8 pagi sama-sama kita ikuti berita Terengganu FM. Dan Amni akan kembali temani anda lagi dengan pelbagai pengisian sehingga pukul 10 pagi nanti. Ceria pagi, Terengganu FM.
3: Makna Sani. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.

0: Jangan FM.
1: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.